membandingkan orang mukmin dan orang kafir. Orang mukmin diberikan rezeki yang baik. Diberikan rezeki yang baik. Allah berikan kepadanya rezeki yang baik. Dan ia infakkan atau nafkahkan untuk dirinya dan untuk orang lain. Ala nafsihi wa ala ghairihi sirra. Dengan baik rahasia ataupun terang-terangan. Wal kufaru bimanzilati abdin mamluk. Sedangkan orang kafir seperti budak yang lemah. Budak yang lemah. Ajis. La yakbiru ala syai'in li'annahu la khaira indahu. Tidak mempunyai kesanggupan apa-apa. Karena tidak ada kebaikan sama sekali padanya. Fala yastawi rajulan inda ahadin min al-ukhala. Apakah kedua ini sama? Menurut orang yang berakal. Apakah sama menurut orang yang berakal? Tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah tidaklah sama. Tidaklah sama. Maka Syekh mengatakan wal qaulul awwal asbah bil muradi fa annahu azhar fi butlan syirki wa awdah indal mukhatab wa a'zam fi iqamatil hujja wa aqrab nasaba. Bahwasanya pendapat pertama, penjelasan daripada Ibnu Mujahid, ya, permisalan Allah memberikan permisalan antara Allah dan berhala itu lebih sesuai dengan konteks. Lebih sesuai dengan konteks karena lebih jelas membatalkan kemusyrikan, tidak pantas Allah disekutukan dengan berhala. Sebagaimana Tuhan tidak mungkin disekutukan dengan hambanya. Allah tidak bisa disekutukan dengan berhala. Maka ini tentunya sesuai dengan konteks. Dan itu lebih jelas dalam membatalkan kemusyrikan. Contoh pertama itu adalah atau penjelasan daripada Mujahid. Ini adalah lebih jelas dalam membatalkan kemusyrikan. Ibutlani syirki. Wa'adah indal mukhatab. Dan lebih jelas bisa dipahami oleh lawan bicara. Wa'adhamu fi iqamatil hujjah. Dan lebih kuat, lebih besar di dalam menegakkan hujjah. Dalam menegakkan hujjah, menegakkan argumen. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati Allah. Wa'budu Allah mengatakan bahwa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan fis samawati wal ard shay'an wa la yastati'un. Bahwa mereka mengibadati yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki apa-apa.
tidak memiliki rezeki. Baik di langit ataupun di bumi. Tidak memiliki apa-apa. Wala yastati'un, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang kena ibadahi. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tidak ada kepatutan untuk diibadahi. Karena tidak ada ilahnya. Allah mempunyai ilah bisa diibadahi. Dia yang memberikan, dia punya kuasa. Dia mempunyai harta, memberikan harta itu semuanya. Sementara hamba sahaya, tidak ada ilah dia. Tidak ada memberikan apa-apa, sedangkan dirinya saja dimiliki. Apakah hukum akan berada pada hamba tersebut? Tidak ada. Bagaimana bisa diibadahi? Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ya sulak. Analogi terbalik. Analogi terbalik. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Fala ta'ribu lillahi al-amsal. Inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamu." Jangan kalian memberikan perumpamaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan memberikan perumpamaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan disamakan Allah dengan makhluknya. Jangan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, dan sementara kalian tidak mengetahui. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Fala taghribu lillahi al-amsal, innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun."

0: kemudian kama qala daraballahu mathalan 'abdan mamlukan la yaqdiru wa min lawazim hadzal misli wa ahkamihi ayakunal mu'minul muwahhidu kaman razaqahu minhu rizqan hasana wal kafiru wal musyriku kal 'abdil mamluk alladhi la yaqdiru 'ala shay'in fahada mimma nabbaha 'alayhi al-mathal wa ashada ilayhi fa dzakarahu ibn 'abbas munabbihan 'ala iradatihi لأن الآية اختصت به فتأمله فإنك تجده كثيرا في كلام عباس. شيخ mengatakan, Ibn Qayyim mengatakan, فلا تضربوا لله الأمثال, jangan kalian mengumpamakan pemisalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mengatakan, Allah mengumpamakan suatu perumpamaan, seorang hamba yang dimiliki tidak memiliki apa-apa, tidak sanggup berbuat apa-apa. Wa min lawazib hadzal mathal, konsekuensi logis daripada perumpamaan ini, wahkamihi, dan hukum-hukum rentetan daripada perumpamaan ini, ayakunal mu'min muhid, bahwasanya seorang mu'min yang bertauhid, kaman razaqahu minhu rizqan hasana, seperti orang yang Allah berikan kepadanya rezeki yang baik. Sementara al-kafir al-musyrik, sementara orang kafir dan orang musyrik, kafir lagi musyrik, kala abdil mamluk, seperti hamba sahaya yang dimiliki, alladzi la yaqdiru ala syai', yang tidak memiliki apa-apa. Fahadha mimma nabah alaihil muasal. Ini yang disebutkan atau yang diingatkan oleh contoh. Wa asyada ilaihi. Ini petunjuk daripada contoh tersebut. Jadi orang mukmin dapat berbuat. Ya kenapa? Karena dia mempunyai rezeki yang baik. Bisa memberikan kepada orang kafir. Bagaimana? Orang kafir itu musyrik. Apa yang bisa didapati kebaikan daripada orang musyrik? Ya tidak ada. Ya. Nah, di sini perumpamaan yang diterangkan oleh Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas. Al-ayat ikhtasat bihi fatamal, dan ini adalah ayat yang khusus yang menerangkan tentang itu, maka cermatilah. Karena kata jidhu kathiran, kamu dapati banyak perumpamaan di kalam Ibnu Abbas. Wa rihima salaf, dan yang lain daripada salaf fi fahmil Quran, di dalam memahami Al-Quran. Fala dhunna dhan anna dhalika ma'na al-ayah lati la ma'na laha ya ghairuhu fayuhkihi qawlahu. Sehingga orang yang mengira-ngira atau berprasangka ini adalah ayat ini adalah ayat yang tidak ada makna. Ya. Dan orang yang lain juga menerangkan tidak ada makna. Akan tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya, orang yang tidak memahami makna diceritakan pula kepada orang lain. Oh, ini tidak ada maknanya. Padahal kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim dari awal-awal mengatakan bahwa perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang berakal. Kalau tidak memahami berarti dia tidak berakal. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, daripada pelajaran kita pada pagi hari ini, tentunya Al-Quran menggambarkan dua perbedaan yang sangat ya fundamental. Pertama, perbedaan antara Allah Subhanahu wa taala pencipta, ya, pemberi yang memiliki segala sesuatu dengan makhluknya, ya, itu berhala yang diibadahi, tidak memiliki daya apa-apa, ya, tentulah tidak sama. Perbedaan yang kedua adalah perbedaan antara orang yang beriman dan orang-orang yang dapat beribadah dengan mengesakan Allah beriman, dan orang yang bersyukur yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan antara orang seperti ini dengan orang kafir. Yang secara hakikinya orang kafir itu adalah orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bisu, mati hatinya, mati akalnya. Ya. Bahkan menjadi beban. Tidak ada tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah apabila dibandingkan dengan mukmin, tidak ada bandingannya. Tidak bisa disamakan sama sekali. Karena illah yang ada pada mukmin tidak ada pada orang kafir tersebut. Sehingga kaum muslimin yang dirahmati Allah, menyekutukan Allah adalah tindakan yang paling tidak logis, paling zalim. Nah, ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia berlogika dengan akal sehat. Iman kepada Allah bukan sekedar keyakinan buta. Ya, tidak. Pengakuan buta ataupun dogma buta, tetapi sangat selaras dengan akal yang sehat. Bukan perkataan seperti do. Akal mana yang mana bisa menyamakan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala sesuatu kepada makhluknya bisa disamakan dengan berhala-berhala yang diibadahi oleh manusia. Ini kan Allah memiliki semuanya. Allah memiliki alam, memiliki langit dan bumi dan apa yang ada sekitarnya. Apa yang ada di dalamnya. Ya. Allah pemilik mutlak. Masa bisa disamakan makhluknya dengan Allah? Apalagi benda-benda mati. Manusia pun tidak bisa disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun tidak bisa disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua makhluk ini tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ayat ini juga kaum muslimin yang dirahmati Allah, walaupun tidak secara khusus, ini juga berbicara terhadap berimpak. Ini adalah sifat daripada orang-orang yang beriman. Ini juga menerangkan bahwa bahaya tergantung menggantungkan dan juga mengibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah kekufuran. Ini ada pesan akidah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Pesan akidah bahwa yang diibadahi oleh Allah adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka pesannya juga pesan sosial kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ya. Allah memerintahkan kepada mukmin, kepada manusia untuk selalu berbuat baik, bukan seperti orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan dan potensi untuk berbuat baik. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang kami sampaikan pada pertemuan ini. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita kemudahan menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Nah, demikian ikhwatal iman azinallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, kota liman azanillahu wa iyyakum para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Selanjutnya kita buka Q&A yang mana antum-antuna bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0811-75-30000 atau di 0811-75-45-444 yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini melalui via WA. Dan bagi sahabat Hidayah juga yang ingin bertanya melalui pesan singkat bisa mengirimkan di 0811-75-45-444. Ustaz, kita coba angkat pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk di kesempatan yang berbahagia ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya, Ustaz, di saat saya sholat sunnah di masjid, ketika ada yang lewat di depan saya sholat, apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Naam, Ustaz.
0: Kaum muslimin yang rahmat Allah, ketika kita salat sunnah, ada orang yang lewat di depan kita. Apa yang kita lakukan? Halangi. Halangi. Ya. Dengan bentangkan tangan kita supaya apa, dia tidak lewat. Karena banyak kaum muslimin yang tidak tahu, kaum muslimin yang rahmat Allah, banyak tidak tahu. Dan banyak pula yang tidak tahu ada pemasangan sutrah, pembatas antara dia dengan orang lain di dalam sholat. Yang mana sutrah tersebut hukumnya adalah wajib. Artinya, apabila kita berdiri untuk melaksanakan sholat, ya, maka kita letakkan sesuatu yang menghalangi orang daripada lalu-lalang atau melewati kita, antara kita dengan sutrah tersebut. Dan jaraknya lebih kurang 3 hasta. Daripada orang yang sholat tersebut. Ya, 3 hasta. Dari ujung kakinya, 3 hasta ke depan, dan di situ letak sutrahnya. Dan sutrahnya itu tempat jatuhnya kepalanya sujud, lebih ada batasnya kira-kira mamaratu syah. Kalau lewat anak kambing, itu bisa lewat. Jadi tidak pula didesak ke sutra tadi. Umpamanya antara diri kita dengan dinding. Jangan lengketkan kepala itu ke dinding. Ini wajib, hukum sutra itu wajib. Ya, walaupun sebagian daripada ulama mengatakan sunnah. Ya, ini wajib. Ini syariatkan kaum muslimin yang rahmati Allah. Maka Rasulullah SAW berkata, apabila ada orang yang melewati, fal yadfa'hu, hendaklah didorong. Artinya dihalangi. Ya, fa in aba, andai kata orang itu enggan, fa yuqatih lu, akrasi dia. Bisa didorong kuat, ya, kalau dia tidak tahu juga. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Perlu kaum muslimin dan disampaikan oleh ustaz-ustaz, disampaikan oleh buya-buya, kiai-kiai, disyariatkan sutra. Ini saya mempunyai pengalaman yang lucu, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Saya pernah sholat dan saya jadikan sutra saya adalah tiang besar masjid. Tiang tengah itu. Ada yang lewat, saya halangi dengan tangan. Dia jabat tangan saya, Masya Allah. Karena tidak tahu. Saya tarik, lewat lagi dia. Saya halangi, dia jabat lagi tangan saya. Masya Allah, memang tidak tahu, jahil ya orang ini, ya jahil. Ini penting kaum muslimin yang dalam Allah, penting edukasi kepada kaum muslimin, terutama juga kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, itu kita sholat itu menghadap sutra, bisa punggung kawan kita jadikan punggung orang lain, bisa dinding, tiang, atau ada umpamanya kursi dan sebagainya. Apabila Rasulullah bersafar, beliau mempunyai anazah, artinya tongkat kecil yang dijadikan sebagai sutra. Allahu a'lam.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, selanjutnya kami undang Anda semuanya yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini. Silakan hubungi kami di 0811 75 30 000 atau di 0811 75 45 444.

0: Berusat sambil menanti, kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk di kesempatan yang berbahagia ini.
1: Apa gol?
0: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Izin bertanya, apakah setiap melakukan dosa besar ingin bertaubat nasuha, apakah diharuskan mandi taubat, kemudian sholat sunat taubat? Karena Anda pernah dengar seseorang Ustaz, apakah ada dalilnya Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullahu khairan. Nah, Ustaz.
1: Kaum muslimin yang dirahmati Allah, apakah ketika seorang melakukan dosa besar dan bertobat, harus mandi tobat, harus sholat tobat? Apakah demikian? Kita katakan syarat bertobat adalah ingat kita sudah melakukan dosa, menyadari kita melakukan dosa, lalu kita menyesali dan berazam untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Beristighfar kita kepada Allah, ya. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Minta ampun. Kemudian menyesali apa yang kita lakukan. Ya. Yang apa kira-kira dosa-dosa yang kita lakukan tersebut, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar dan minta diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berjanji untuk tidak melaksanakan lagi, ya, berjanji untuk tidak melaksanakan lagi. Ini apabila berhubungan dengan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada kewajiban harus mandi, harus sholat. Ya, tidak ada kewajiban harus mandi dan harus sholat. Dan itu tidak syaratnya. Ini yang diterangkan oleh para ulama di dalam masalah dosa-dosa besar. Apabila dosa itu berhubungan dengan hak-hak makhluk, nah itu dosa-dosa besar. Berhubungan dengan manusia, dengan hak orang lain, maka ada tambahan lagi, yaitu istihlal, ya, istihlal. Apa yang dimaksud dengan istihlal adalah minta dihalalkan, berusaha dihalalkan, apakah dengan cara mengembalikan barang-barang tersebut kepada pemiliknya. Andai kata yang bukan sifatnya materi yang bisa dikembalikan, tetapi kata-kata yang seperti tuduhan, maka kita bersihkan namanya, kita minta kepada orang itu untuk memaafkannya, karena kita sudah menjelek-jelekkannya, umpamanya. Maka kita minta dihalalkan. Minta dihalalkan. Ini ketentuan dalam bertobat. Itu dijelaskan syarat-syarat tobat itu di dalam yang buku yang mudah kita baca adalah di dalam Riyadhus Shalihin. Ya, itu dijelaskan. Itu tentang syarat-syarat taubat. Itu taubat an-nasuha itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Saya juga ada kesalahan dalam memahami taubat nasuha. Nasuha itu adalah nama orang. Katanya, ini tidak benar juga. Nasuha adalah tulus. Nasuh. Ya. Nasuh adalah tulus. Taubat nasuha. Jadi, taubat nasuha tersebut berhenti daripada melakukan dosa, tentu harus berazam ya, harus berazam berhenti daripada melaksanakan dosa, menyesalinya, dan tidak kembali kepada dosa itu untuk selama-lamanya. Ini andai kata berhubungan dengan hak Allah, atau bila berhubungan dengan hak makhluk, manusia, maka harus ada istihlal. Ada minta dihalalkan atau direlakan, ya. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tidak ada syarat-syarat harus mandi, harus bersolat. Tidak ada syarat yang seperti itu, ya. Yang penting adalah tubu ilallah taubatan. Nasuha asarabukum ayukafir ankum sayiatikum. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang benar-benar tulus. Asarabukum mudah-mudahan ya rabbukum kalian menghapuskan dosa-dosa kalian, kesalahan kalian. Asa, kalau kita perhatikan kalimat asa, walaupun artinya mudah-mudahan, barangkali saja, apabila fihaqillah Allah mengatakan, maka ini adalah muhaqqiqah, ada suatu kepastian. Apabila syarat-syaratnya itu terpenuhi, maka asa, Allah walaupun kata mengatakan asa, itu adalah suatu kepastian. Wa asa minallah, itu muhaqqiqah. Ini diterangkan oleh para ulama, wallahu a'lam bissawab.
0: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini.
1: Tidak disyaratkan bukan berarti tidak boleh, ya. Itu kelengkapan untuk bertobat itu adalah memang kembali bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, merintih, menangis, minta diampunkan. Nah, ini itu kelengkapannya. Nah, walaupun itu tidak syarat. Wallahualam.
0: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, sepertinya itu yang dapat kita akhiri di sesi kali ini. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada ikhtitam dari bahasan kita Ustaz.
1: Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kembali saya membacakan ayat ya ayyuhan nas riba masalum fastami'ulah, wahai manusia, diberikan perumpamaan kepada kalian, maka dengarlah perumpamaan ini. Maka ini kaum muslimin rahmati Allah, al-amsal fil Quran ini termasuk kajian yang cukup panjang nanti, ya. Kita tidak tahu berapa lama ya kajian ini akan berlangsung, tapi gunanya adalah untuk pendekatan-pendekatan pemahaman makna yang menggiring kita kepada hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Salah dan kurang, janggal dan kekeliruan adalah karena kelemahan kami ataupun karena kurangnya ilmu kami. Tentunya kita berharap untuk lebih sempurna dengan menambah ilmu dan juga dengan menambah ketaatan bi ikhlas lillahi azza wa jalla. Semoga Allah membimbing kita semuanya kepada jalan yang Allah ridai. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kita ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama, baik dari materi dan juga soal jawab, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, khotbah iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmi Islam Ta'mulat Ba'dal Fajr kali ini bersama guru kita Ustaz Delisman Ibrahim LC hafizahullah. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama mendapat ibrah dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khotbah iman azanillahu wa iyyakum, ana Rudi Abu

0: kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum, Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: غرور.
1: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal 'ilm kamathal al-ghayth al-kathir asaba arda fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma' wa anbatat al-kala' wal-'ushba al-kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma'a wa anbatat al-kala wal-'ushba al-kathir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Rasulullah SAW

0: mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan, dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wa salam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: قدوات نبوية. نبوية. نبوية.
3: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah sallam, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir. Anggaplah salatmu itu salatmu yang terakhir, dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan salat, sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya salat yang engkau lakukan, karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan salat setelah salat itu. Subhanallah, betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat zuhur pun, kita menjadikan salat zuhur itu sebagai salat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita, bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian, dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang, dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak memperdulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaysa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Hidayah 103,4 FM.
4: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
5: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
6: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
5: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu salah dunia. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir engkau tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabiya ba'di. La nabiya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Tidak ada nabi
1: setelahku. Wa kana Allahu bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami. Tetapi
0: dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
1: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih.
0: Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syar'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan, jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan, ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.

Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wansat fa'inna ladidhan aishi fil nasabi inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu in thala taba wa illam yajri lam yatibi فالشمس لو وقفت في الفلك دائمة لبلها الناس من أجم ومن عربي والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersinar jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa man ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimu as-sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يَسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarub yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: وحفظهما وهو العلي العظيم.
1: قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
2: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون.
3: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan pada hari kiamat kelak, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
4: Allahu Akbar secara zat. Allah maha besar secara zat. Diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
5: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
4: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Wa ka'ayyin.

0: Apakah anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika sholat? Apakah anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf nahi munkar tetap harus dilakukan.
3: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
2: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
2: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
3: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
4: Ad-dukhan fihi syarrun 'adzim wa madarun katsira 'ala as-sihhah wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati ghadab Allah 'azza wa jalla. Fal wajib syukr lima fihi min al-madar katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
4: ويتعاطى ما يضره وقد يخدر وقد يسكر في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسكر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرا.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan munkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
4: Alaika ya Abdullah an tad'ah wa an tahdara. Wa ala kulli muslim yahdara. Wa la yajuz li ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه هو العدوان. ونسأل الله لجميع الهداية.
3: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.
5: Kullu bid'ah.
0: bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa kullu dalalatin finnar.
5: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
6: بدأه itu apa?
0: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
6: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.

0: مدينه
1: كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
2: Bid'ah itu apa?
1: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
2: sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
1: bukan dalam urusan keduniaan.
2: Bukan.

0: Bagaimana kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati?

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilal al-Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وعي فلان ابن فلان.
5: رسول الله صلى الله عليه وسلم برخطبه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
4: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tetapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
6: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
4: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
7: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
4: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
7: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah.
8: yang air yang mendidih ini yang diminum oleh ahli neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman fatata'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
7: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
9: Hidayah 103,4 FM.

Aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku. Wow.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
3: Abdullah, ha hiya ummuka tunadi. Ha hiya tunadi. Ha hiya tastarhimu. Ha hiya tastajdi atfu. Abdullah, متى يلين قلبك؟ أيسرك أن تدعو عليه؟ ولكنها تخاف عليه، وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة، وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام، فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك، ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك، وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.
4: قدوات نبوية.
5: رغم أنتم، رغم أن celaka, celaka, celaka seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
6: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
5: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha. Tumma birrul walidain, tumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
6: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya

0: dakwah adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
1: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Taala sangat besar.
2: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Taala, wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
1: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat Anda sedang sendiri.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat tidak ada yang melihat.
5: Jika Rabku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
3: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
4: berhentilah.
3: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
5: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
6: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
5: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
6: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
7: Apa yang kamu lakukan?
5: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
6: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan aku lalai

0: terhadap apa yang akan datang setelah kematian dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
1: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
2: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
1: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
2: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
0: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
2: Hidup di dunia hanya sebentar,
0: dan kematian tidak akan menghampiriku.
2: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
1: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
0: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
1: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
2: Hai jiwa yang keluar,
1: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
0: Siapakah yang mampu melindungiku?
3: Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, "Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah." Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
0: Hidayah 103,4 FM.
2: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa taala. Rasul hanyalah menyampaikan, wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas.
1: Penyampaian yang nyata dan jelas.
0: Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin an hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya, dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa taala dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
1: Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
0: Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi
1: yang
0: ini kan baik.
1: Tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
0: Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
1: Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
0: Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul bukan agama.
1: Tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul bukan agama.
0: Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada. Tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: katakanlah kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan. Akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah, melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Rafi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita berganding tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah dan istiqomah.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Allahu Akbar!
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Makkah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman. Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman. Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris. Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
6: Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhathu fihil absar. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhathu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
4: Hidayah 103,4 FM.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
8: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
9: ويل يومئذ للمكذبين.
8: ويل يومئذ للمكذبين. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sengsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

mengatakan kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah yang diharamkan Allah, makan, makan wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar, itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur, kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah di atas maksiat, bersenang-senanglah di atas maksiat. Qalilan, hanya

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ati'ullah, taatilah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ati'ur rasul, dan taatilah rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka. Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku. Beliau mengatakan fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka, qulubus syayatin, seperti hati-hati syaitan. Ala fi jismani ins, tetapi fisiknya fisik manusia. Qultu kaifa asna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in adraktu dzalik. Apa yang mesti aku buat wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi menemukan pemimpin seperti itu, tetap mendengar dan taat. Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil, dengarlah dia dan taatilah dia.

0: هداية معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan sholat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: خلف من بعدهم خلف

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Qadifillah, rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat. Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia. Allah memilih baginda Rasulullah s.a.w. sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatashuhuri inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum thalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Al-Mahfuz, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Hanya saja di 4 bulan haram ini, keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal soleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal soleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan. Nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israhli sadari wa yasirli amri wa lul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saudaraku Saiman Sakidah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum berada. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucap kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa taala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah. Salawat salamu alaih, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, khawatir iman, azanillahu wa iyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti yang telah kami infokan di pagi tadi, kita akan menyimak dan mendengarkan kembali sebuah kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basharahil LCM Hafizahullah, melanjutkan dari bahasan kita Bulughul Maram, yang mana alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah terhubung bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, ikhwatul iman azanillahu wa iyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala. Di akhir kajian nanti kita buka Q&A, yang mana sahabat Hidayah bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0811 75 30 ribu, ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0811 75 45 444, baik SMS maupun WhatsApp. Dan bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya melalui via WhatsApp secara langsung di 0811 75 45 444. Baik sahabat Hidayah, dimanapun antum-antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebelum kita mulai acara kita di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini, terlebih dahulu ana Rudi Abu Muawiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaifa halukum Ustaz?
2: Alhamdulillah baik. Gimana antum, sehat?
1: Alhamdulillah Ustaz. Khair kami di sini semuanya Ustaz. Semoga Ustaz juga di sana berserta keluarga dan tim juga dalam keadaan sehat walafiat.
2: Allah, amin, amin.
1: Jazakallah khair Ustaz telah menyempatkan waktunya di kesempatan yang berbahagia ini untuk kami kembali menimba ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khotul iman azanillah wa iyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk pertemuan kita kali ini kita memasuki bab baru, yakni di bab nikah. Nah, di bab nikah ini pertemuan pertama kita di bab ini. Baik, langsung saja kita simak dan dengarkan untaian nasihat kita di bab ini. Kepada Ustaz kami persilakan. Falyatafaddal mashkura.
2: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sharru umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin fin nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat pendengar Radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Bulughul Maram. Kita masuk pada bab baru, yaitu bab nikah. Maka bab nikah ini, masya Allah, kalau orang mendengar masalah nikah biasanya seger, ya. Kenapa? Memberikan semangat baru dalam hidup. Karena tidak ada semua orang kecuali senang dengan pernikahan. Maka Hafidz Ibnu Hajar setelah menyelesaikan bab perkara muamalat selesai, maka beliau masuk menyusun bab, yaitu babu an-nikah. Maka kita akan bacakan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab an-nikah. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar asy-syabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj, wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm, fa innahu lahu wija'. Muttafaqun alaihi. Dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah berkata kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syar asy-syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkum al-ba'ah, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, sesungguhnya menikah itu bisa menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farji, dan menikah itu bisa menjaga kemaluan seseorang. Wa man lam yastati, dan barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, fa alaihi bisawm, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, sesungguhnya puasa tersebut bisa menjaga seseorang dari hal demikian. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan dikeluarkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bacakan ini, dari sisi sanad hadis ini adalah hadis yang sahih. Kenapa? Karena dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang anjuran bagi seorang pemuda untuk menikah, ya. Anjuran bagi muslim dan muslimah untuk menikah. Kenapa? Karena Nabi SAW memerintahkan falyatazawwaj, maka hendaklah, kata Nabi SAW, ya, maka hendaklah, kata Nabi SAW, dia menikah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya nikah itu, kata para ulama, secara bahasa artinya adalah berkumpul atau bergabung. Secara istilah, para ulama mengatakan nikah itu adalah akad yang dilakukan oleh sepasang insan yang menghalalkan hubungan suami istri di antara keduanya. Yang menghalalkan hubungan suami istri di antara keduanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang muslim dan muslimah diperintahkan di dalam agama kita untuk menikah. Di dalam hadis yang mulia ini, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa dianjurkan menikah? Pertama, rumah tangga, Bapak Ibu, rumah tangga itu kalau dilaksanakan dengan ketakwaan kepada Allah, pernikahan itu dilaksanakan dengan ketakwaan, apa yang didapatkan oleh kedua pasangan? Yang didapatkan oleh kedua pasangan adalah penghapusan dosa. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Maka orang menikah itu pasti akan mengalami berbagai macam perihal. Ada hal yang menyenangkan, ada hal yang tidak menyenangkan. Maka semuanya itu kalau dia jalani dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Dan Nabi SAW menyuruh para pemuda ini menikah. Apakah pemuda ini disuruh dia menikah? Menikah begitu saja tentu. Tentunya harus dibarengi dengan ilmu. Karena tidak mungkin seseorang itu mendapatkan rumah tangga yang bahagia kalau dia tidak memiliki ilmunya. Karena segala sesuatu itu ada ilmunya. Kita mau berbisnis harus punya ilmu tentang bisnis yang kita lakukan. Anda pengen sesuatu itu harus ada namanya ilmu. Maka seperti itu pula dalam kehidupan rumah tangga. Bagaimana mungkin Anda bisa bahagia dan kehidupan rumah tangga kalau seandainya Anda tidak memiliki ilmunya. Maka penting orang dalam kehidupan rumah tangga itu memiliki ilmu. Kemudian Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya disebutkan di sini adalah pemuda? Pertama saya ingin menjelaskan pemuda itu siapa? Pemuda itu adalah orang yang balig sampai usianya 30 tahun. Ya. Maka usianya kalau dari balig sampai 30 tahun itu pemuda. Maka Anda saat ini yang usia 30 tahun ke bawah dan dari usia balig sampai 30 tahun itulah pemuda. Di atas 30 tahun, 30 sampai 50 tahun itu disebut dengan al-kuhul. Ya, 30 sampai 50 tahun itu disebut dengan kuhul. Ya. 50 sampai 80 itu disebut dengan syekh. Ya. Di dalam bahasa Arab, ya 50 sampai 80 disebut dengan syekh. Adapun di atas 80 disebut dengan al-haram. Ya, dia sudah mau mati ya 80 tahun ke atas sudah mau meninggal. Maka 50 sampai 80 disebut dengan syekh. Kemudian Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa di hadis ini disebutkan pemuda disuruh menikah? Bukankah yang tua-tua juga kuhul yang usia di atas 30 juga pengen menikah, Ustaz? Kenapa dikhususkan pemuda di sini? Karena Bapak Ibu biasanya pemuda itu gejolak syahwatnya lebih besar. Ya, biasanya pemuda itu gejolak syahwatnya lebih besar, ya. Maka ya dikhususkan pemuda, ya. Tetapi ada juga orang sudah syekh, sudah tua-tua, gejolak syahwatnya seperti pemuda. Ada juga seperti itu dan ini juga berlaku hukum. Ya, berlaku juga hukumnya. Kalau ada seorang yang sudah tua-tua seperti pemuda gejolak syahwatnya, maka ini sama dihukumi seperti pemuda untuk disuruh menikah. Maka Nabi SAW mengatakan falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Apa hukum menikah di sini? Para ulama rahimahullah telah khilaf dalam hukum menikah. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Karena ini perintah. Asalnya perintah itu apa? Wajiban. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa hukumnya sunnah. Ya. Hukumnya sunnah. Maka kata mereka, apa dalilnya? Jumhur ulama, firman Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa. Allah mengatakan, فَنْكِهُ مَطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَسْنَى وَسُلَاسَ وَرُبَى فَإِنْ خِدْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai. Dua, tiga, ataukah empat. Jika seandainya kalian, kata Allah, tidak bisa berlaku adil, fa in khittum alla ta'dilu fa wahidatan, maka cukuplah satu yang kalian nikahi, ya. Kemudian kata Allah, au ma malakat aymanukum, atau yang kalian nikahi dari budak kalian. Ketika Allah ngasih pilihan budak, ya, ini menunjukkan bahwa menikah itu tidak wajib. Wallahu a'lam, secara hukum asal nikah itu sunnah. Tapi nikah itu Bapak Ibu bisa menjadi wajib di saat orang tidak mampu menahan hawa nafsunya. Maka ketika manusia tidak mampu menahan hawa nafsunya, maka menikah itu menjadi wajib baginya. Maka tidak boleh dia tidak menikah, ya. Kenapa? Kalau tidak, maka dia akan terjerumus dalam perbuatan dosa, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan man istata'a minkumul ba'ah. Siapa di antara kalian, kata Nabi SAW, memiliki ba'ah. Di sini Nabi menyuruh menikah ketika orang itu memiliki kemampuan. Apa yang dimasukkan ba'ah di sini? Bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksudkan ba'ah di sini adalah pertama bapak ibu ikhwan dan akhwat adalah kata para ulama rahimallahu ta'ala kemampuan fisik. Ya, kemampuan fisik untuk menikah. Kalau orang itu memiliki kemampuan fisik untuk menikah, maka itu disebut dengan ba'ah. Karena ada sebagian orang fisiknya tidak siap untuk menikah. Dia tidak bisa secara fisik dia untuk menikah. Makanya tidak dikatakan ba'ah. Kemudian yang kedua, yang dimaksudkan ba'ah tersebut, dia punya kemampuan finansial harta. Jadi ada harta yang cukup untuk dia menikah. Bukan harta yang banyak. Tapi harta yang cukup sebagai modal dia beli mahar, kemudian menafkahi istrinya, maka itu yang diminta. Maka kalau itu ada, maka subhanallah bapak ibu ikhwan dan akhwat, maka dia dikatakan telah memiliki kemampuan untuk menikah. Kalau ini terpenuhi, maka hendaknya pemuda ini hendaknya dia menikah. Kemampuan fisik dan kemampuan harta. Kemudian Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis ini, bahwa kata Nabi, karena menikah itu apa? Apa yang bisa dia dapatkan dari menikah? Apa hikmah faedah yang dia dapatkan dari menikah? Nabi menjelaskan, فَإِنَّهُ أَغَضَّ لِلْبَصَرِ Terus أَغَضُّ لِلْبَصَرِ Sungguhnya menikah itu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Imam Abu Hatim rahimahullahu ta'ala beliau pernah mengatakan, kata beliau, rusaknya manusia, ya, kebanyakan manusia itu rusak disebabkan dua hal ini, ya, yaitu kata beliau perut dan kemaluan. Perut dan kemaluan. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, man tazawwaja faqad istakmala nisfaddin falyattaqillah fima baqi. Kata Nabi SAW, jika seseorang telah menikah berarti dia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah SWT

ya syahwatnya. Dan tidak diragukan Bapak Ibu, puasa itu ya menghalangi manusia atau mencegah manusia dari syahwat yang membara, dari syahwat yang berapi-api ya. Maka kata Nabi SAW, inna syaitan yajri ala ibni Adam majrad dam. Kata Nabi SAW, sesungguhnya syaitan itu jalan kepada anak Adam dari aliran darah ya. Maka ketika orang berpuasa, aliran darah itu menyempit sehingga syaitan itu untuk masuk susah. Sehingga untuk menggoda orang itu susah, orang sedang berpuasa. Oleh karena itu Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang itu hendaknya dia ya berpuasa. Kalau dia tidak bisa menikah, maka dia ganti dengan puasa. Baik Ustaz, ya. Kalau seandainya ya sudah puasa tapi tetap saja tidak, maka adalah dia perbanyak ibadah dengan ibadah-ibadah yang lain. Dia perbanyak ibadah-ibadah yang lain. Kemudian ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau hawa nafsunya begitu membara, kemudian dia tidak ada kemampuan untuk menikah dan ibadah sudah dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Boleh enggak saya mengambil obat-obatan untuk menurunkan hawa nafsu saya? Jawabannya boleh. Dan ini bagi siapa saja yang terkena penyakit syahwat. Kalau dia punya syahwat yang menggebu-gebu, kemudian dia tidak memiliki kemampuan untuk menikah, dan dia sudah berpuasa, dan dia sudah melakukan hal-hal yang diperintahkan di dalam syariat. Dia sudah melakukan hal-hal yang diperintahkan di dalam syariat. Dari berpuasa, ibadah. Tapi subhanallah, ya subhanallah, dia tidak bisa. Dia tidak bisa, syahwatnya masih menggebu-gebu. Maka boleh dia menggunakan bantuan obat-obatan untuk ya menurunkan syahwatnya. Menurunkan syahwat. Baik. Kalau begitu Ustaz, bagaimana kalau seandainya ya saya tidak mampu tapi saya berhutang? Apakah bagus menikah dengan cara berhutang? Ya, saya tidak mampu secara keuangan, saya tidak bisa. Tapi ada orang yang mau memberikan pinjaman kepada saya. Bagaimana menurut Ustaz kalau seandainya saya berhutang? Maka jawabannya Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak boleh. Seseorang kalau seandainya dia melakukannya dengan hutang piutang, maka itu para ulama menganjurkan tidak. Takutnya nanti orang tersebut tidak bisa membayar. Ya, takutnya orang tersebut tidak bisa membayarnya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ya faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini tentu banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Pertama, dalam hadis yang mulia ini Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya manusia itu disuruh oleh Allah untuk menjaga pandangannya dan menjaga kehormatannya. Makanya banyak ayat yang memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan. Karena pandangan ini sumber syahwat, ya. Karena makanya disebutkan oleh para ulama, nazaru bariduz zina. Nazar itu, pandangan itu posnya perzinahan. Artinya orang tidak mungkin berhasrat dengan seorang wanita kalau dia tidak memandang dahulunya. Maka dia tertarik dengan wanita ini karena dia memandang. Makanya tundukkan pandangan. Yang menundukkan pandangan itu penting. Kemudian ummahat dan akhwat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini bahwasanya ya kita ya disuruh juga untuk menjauhi membuat mata kita ini liar. Jadi ketika Nabi mengatakan inna aghdul basar, karena itu menundukkan pandangan, berarti konsekuensinya kita juga disuruh untuk menjauhi hal-hal yang bisa membuat mata kita liar. Apa itu yang bisa membuat mata kita liar? Misalnya orang sibuk di dunia maya, dia lihat Instagram, terlalu bebas ya bertemannya, kemudian TikTokan, kemudian seseorang melakukan pertemanan ya yang menjadikan dia apa, terlalu bebas ya. Terlalu bebas dengan dunia luar, yaitu wanita yang bukan mahram,

0: dalamnya.
1: Kemudian Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah juga ya, di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini, hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang masalah bahwasanya ya, kadang seseorang itu ya, terfitnah ya, terfitnah dengan apa yang dia lihat ya, terfitnah dengan apa yang dia lihat ya. Biasanya apalagi zaman sekarang ini banyak sekali macam-macam fitnah yang menggoda laki-laki dan wanita ya, seperti majalah ya, atau gambar-gambar dan semisalnya. Maka kalau kita terfitnah dengan itu, wajib kita menjauhi ya, wajib kita menjauhi hal-hal yang menjadikan kita terfitnah ya. Kalau orang terfitnah dengan HP-nya, terfitnah dengan Instagram-nya, maka wajib dia jauhi ya, wajib dia menjauhinya. Kemudian Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan hendak juga ya bagi seorang ya yang tidak mampu menikah, tidak melakukan hal-hal yang haram dalam menyalurkan syahwatnya. Seperti contohnya misalnya dia menyalurkan hal-hal yang haram ketika dia bersyahwat ya, ketika dia bersyahwat misalnya dia melakukan onani misalnya, maka itu sesuatu yang diharamkan ya, itu adalah sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Maka Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, jangan sampai ketika orang ingin menyalurkan syahwat kemudian dia salurkan kepada yang haram ya. Ustaz, saya enggak bisa nikah, berarti saya salurkan dengan cara onani atau saya salurkan dengan ini, maka ini tidak boleh. Ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Dan ulama hampir ya, kebanyakan para ulama mengharamkan hukum onani. Ya, onani itu suatu yang diharamkan. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hamidallah wa asna alaihi. Qal lakinni ana usalli wa ana asum wa uftir wa atazawwaju an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ya, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau, tetapi saya salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya berpuasa, kemudian saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbuka, kemudian saya, kata Nabi sallam, menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang membenci sunnahku, falaysa minni, maka bukan dariku. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita, pertama, bahwasanya di antara sunnah Nabi itu adalah menikah. Sunnah Nabi itu menikah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau, "An-nikah sunnati. Faman lam ya'mal bi sunnati falaysa min." Kata Nabi, menikah adalah sunnahku. Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka dia termasuk ya, bukan berasal dari golonganku. Walaupun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama rahimahullahu taala. Ya. Kemudian Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita, dulu ada sekelompok orang, mereka menganggap amal ibadah mereka biasa-biasa saja. Mereka menganggap amal ibadah mereka biasa-biasa saja. Sehingga mereka ingin beribadah yang begitu banyak. Sampai-sampai di antara tiga orang ini mengatakan, satunya mengatakan, saya berpuasa dan tidak akan berbuka. Satunya lagi mengatakan, saya ya akan beribadah dan tidak akan menikah. Satunya lagi mengatakan, saya sholat malam tidak tidur, sholat semalam suntuk. Kemudian Nabi menegur tiga orang tersebut dan Nabi marah. Kata Nabi, ana atqakum wa akhsyakum lillah. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, orang yang paling bertakwa dan yang paling takut di antara kalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atazawwajun nisa, saya menikahi wanita. Usalli wa anam, saya sholat dan tidur. Ya. Kemudian kata Nabi, wa asumu wa uftir, dan saya, kata Rasulullah SAW, berpuasa dan berbuka. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka bukan bagian dari sunnahku. Maka hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Kitabun Nikah, ingin menegaskan bahwa nikah itu dianjurkan sunnah Nabi SAW. Maka keliru kalau orang hanya ingin beribadah saja, tidak mau menikah, saya ingin fokus beribadah saja, tidak menikah, sesungguhnya itu bukan sunnah Nabi. Sesungguhnya orang itu tidak tepat, keliru dia. Kenapa? Karena sunnah Nabi tidak hanya menyuruh orang beribadah, juga menikah, dan menikah itu bagian dari ibadah. Kemudian Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat pendengar Hujjah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam itu tidak senang dengan sikap ghulu, berlebih-lebihan di dalam beribadah. Yang dilakukan orang ini berlebihan dalam beribadah. Berpuasa tanpa berbuka, kemudian sholat tanpa tidur, kemudian dia menikah, tidak menikah dengan wanita. Pokoknya ibadah. Maka ini berlebih-lebihan di dalam beribadah. Dan Islam melarang sifat gulu dalam beribadah. Kemudian, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kenapa Nabi menegur tiga orang ini? Apakah dia mengumumkan kebaikan? Jawabannya tidak. Nabi menegur orang ini bukan perkara dia menjelaskan kebaikan yang dia lakukan. Tetapi Nabi menegur orang ini karena sikap berlebihan. Dari sini para ulama mengatakan, kalau ada orang dia ingin melakukan kebaikan, ya, kemudian dia umumkan, dan dia aman dari riya, ya, dan dia sudah bertekad, maka tidak ada masalah. Apalagi dengan dia mengumumkan itu untuk mengajak teman-temannya berbuat baik. Contoh misalnya, dia mengumumkan, alhamdulillah saya menyumbangkan untuk masjid ini pembangunan sekolah. Dan mudah-mudahan rekan-rekan saya, kata dia, juga mau menyumbangkan hal yang sama. Boleh tidak dia umumkan demikian? Boleh. Selama orang itu terhindar dari penyakit riya. Kalau dia terhindar dari penyakit riya, maka tidak mengapa dia umumkan kebaikan tersebut. Kemudian, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang itu dicela, dicerca di dalam Islam kalau dia meninggalkan sunnah Nabi karena merasa tidak butuh dengan sunnah tersebut, maka ini jelek. Kalau orang merasa dia tidak butuh dengan sunnah Nabi, maka ini tercela. Ya, ini tercela. Dan hal yang semacam ini tidak dianjurkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam itu adalah agama yang mudah. Inna dina yusrun. Agama Islam itu mudah. Walim syajahadad din ahadun illa ghalabah. Dan tidaklah seseorang mencari kesusahan dalam agama kecuali kesusahan itu mengalahkannya. Maka Islam itu syariatnya mudah. Allah tidak menginginkan kesusahan pada syariat kita. Maka kalau ada orang sengaja bersusah payah di dalam beribadah kepada Allah, ya, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, maka ini adalah perbuatan bid'ah. Maka ini adalah perbuatan bid'ah, perbuatan yang tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena Islam itu mudah, seseorang hanya beribadah sesuai dengan kemudahan Islam tersebut. Tidak boleh seseorang menyusahkan di beribadah yang tidak sesuai dengan contohnya dari Nabi SAW. Kemudian, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama rahimallahu ta'ala, mengatakan, kalau seseorang itu melihat kemungkaran, maka kita disuruh ya mengingkari kemungkaran tersebut. Di kapan kemungkaran itu diingkari? Pertama, ketika kemungkaran itu sedang berlangsung. Maka boleh kita ingkari kemungkaran itu di depan umum. Kalau seandainya kemungkaran itu sedang berlangsung. Tapi kalau kemungkaran itu sudah lama kejadiannya, 1 bulan, 2 bulan, kemudian kita ingkari setelah 2 bulan di hadapan umum, ah ini tidak. Ini bukan ingkar mungkar. Dan ini salah. Mengingkari kemungkaran yang sudah berlangsung. Jadi kemungkaran itu diingkari di saat kemungkaran itu berlangsung. Adapun kalau kemungkaran itu sudah lewat, ya, tidak berlangsung, maka tidak ada lagi istilah ingkar mungkar. Tapi yang ada adalah nasihat. Namanya nasihat itu tidak di hadapan orang banyak. Tapi namanya nasihat itu empat mata. Ya, Anda berduaan, empat mata, ya, dengan dia, maka itu namanya nasihat. Ya. Maka Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang muslim ketika dia mau mengingkari kemungkaran, maka kemungkaran itu pastikan sedang berlangsung. Ini yang poin yang pertama, syaratnya kemungkaran sedang berlangsung. Kemudian yang kedua, ketika seorang muslim mengingkari kemungkaran, maka perhatikan ketika dia mengingkari itu apakah menimbulkan maslahat ataukah menimbulkan mudarat. Kalau seandainya dia mengingkari kemungkaran menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka tidak dianjurkan mengingkari kemungkaran. Ya, tidak dianjurkan mengingkari kemungkaran kalau seandainya menimbulkan mudarat yang lebih besar. Tapi kalau seandainya dia mengingkari kemungkaran tersebut menimbulkan maslahat yang besar, ya, maka dianjurkan mengingkari kemungkaran. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya seorang itu mengingkari kemungkaran, maka mengingkari kemungkaran itu ada tiga tahapan. Tahapan yang pertama adalah mengingkari dengan tangan. Sebagaimana dalam hadis Nabi, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian mengingkari kemungkaran, maka hendaklah dia mengingkari dengan tangan. Maka mengingkari dengan tangan, Bapak Ibu, ini bagi orang yang memiliki kekuasaan. Kalau orang itu tidak memiliki kekuasaan, tidak boleh dia mengingkari dengan tangan. Contoh misalnya, Anda lihat di misalnya di jalan, ya, ada orang bermain judi, ya, minum khamar. Anda tidak punya kuasa, Anda orang biasa, tidak punya kuasa, maka tidak boleh Anda mengingkari dengan tangan. Dan ini haknya siapa? Haknya pemimpin. Tapi kalau Anda punya kuasa, disuruh mengingkari dengan tangan. Contoh seorang suami punya kuasa atas istrinya. Maka ketika istrinya melakukan penyimpangan, maksiat, boleh dia ingkari. Dia lihat istrinya misalnya nonton film tidak baik misalnya. Dia ambil HP-nya. Atau dia pecahkan HP-nya. Boleh tidak? Boleh. Karena itu mengingkari kemungkaran dengan tangan. Dan dia punya kuasa. Ini tahapan yang pertama. Tahapan yang pertama mengingkari dengan tangan dibagi orang yang memiliki kekuasaan. Yang kedua, mengingkari dengan lisan. Kalau dia tidak mampu dengan tangan, maka dia mengingkari dengan lisan. Kalau dilihat di situ ada orang melakukan perbuatan mungkar, maka dia ingkari dengan lisannya. Dia katakan ini tidak boleh, ini haram hukumnya. Ya, maka dia ingkari dengan lisan. Kalau dia tidak mampu, maka seseorang itu mengingkari dengan hati. Mengingkari dengan hati, ya, seperti apa Ustaz? Mengingkari dengan hati itu adalah seorang meninggalkan tempat yang tidak berada di tempat yang mungkar tersebut. Tapi dia tinggalkan tempat yang mungkar tersebut. Maka kalau dia meninggalkan tempat yang mungkar, berarti orang tersebut sudah mengingkari dengan hatinya. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara pembatal keislaman. Adalah membenci sunnah Nabi. Ya, membenci sunnah Nabi, ya, itu, ya, termasuk kata para ulama rahimallahu taala, ya, orang yang bisa mengeluarkan dia dari Islam. Dia benci dengan sunnah pernikahan, bahkan dia mengingkarinya. Maka ini tidak boleh, ya. Tidak boleh, ya. Kemudian para ulama rahimallahu taala juga menjelaskan bahwasanya menikah, ya, jangan sampai ada sebagian orang kadang menikah itu dijadikan alasan untuk putus. Ini keliru. Maka menikah itu bukan alasan kita berhenti menuntut ilmu. Dan berapa banyak ikhwan dan akhwat setelah menikah dia tidak lagi datang ke kajian. Berhenti dia dengan menikah. Enggak. Menikah itu bukan penghalang menuntut ilmu. Dan itu sebuah kesalahan. Sebuah mindset yang keliru. Dia menganggap bahwasanya pernikahan sebab terhalangnya menuntut ilmu. Tidak. Menikah justru memudahkan seorang untuk menuntut ilmu. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini bantahan terhadap orang yang meninggalkan hal-hal yang mubah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Banyak orang kadang meninggalkan perkara mubah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Sebetulnya hal itu boleh-boleh saja, selama tidak berlebih. Atau sampai pada tahap dia mengharamkan hal yang mubah. Nah, ini dilarang. Tapi kalau sebatas dia meninggalkan mubah, ya, selama dia tidak mengharamkan, selama dia tidak berlebihan, maka kata para ulama ini sebetulnya sah-sah saja. Ini tidak mengapa. Makanya hukum itu kadang dilihat dari pelaku dan niat pelakunya. Karena hukum itu bisa jadi perbuatannya sama, tapi hukumnya berbeda. Kenapa? Karena bisa ditinjau dari niat pelakunya. Dan atau ditinjau dari pelakunya. Makanya Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang syekh, ya, atau seorang pemuda, ya, datang kepada Nabi, apa hukum mencium wanita di saat berpuasa, mencium istrinya. Maka Nabi tidak boleh. Kemudian datang lagi seorang syekh, orang tua, apa hukum mencium istrinya di saat puasa. Nabi boleh. Fatwa Nabi berbeda, ada pemuda dengan laki-laki ini. Kenapa? Karena laki pemuda ini bisa jadi dia tidak bisa menahan hawa nafsunya. Sedangkan orang tua ini, dia mampu untuk menahan hawa nafsunya. Makanya Nabi SAW membedakan, ya, dua hal ini. Kemudian juga ini menjelaskan perbedaan. Hadis ini menjelaskan perbedaan antara agama Islam dengan agama Nasara. Kenapa? Karena agama Islam berbeda dengan agama Nasara. Agama Nasara, pendeta mereka adalah tidak menikah. Biarawati mereka tidak menikah. Maka dikenal dengan ruhban. Ya. Dikenal dengan agama kependetaan. Ya, tidak menikah. Islam tidak. Orang alim di antara mereka, orang berilmu di antara mereka disuruh untuk menikah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wanita-wanita salih disuruh untuk menikah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hajat manusia. Hajat manusia. Kemudian, ya, ini juga menjelaskan kepada kita, Bapak Ibu, bahwasanya agama Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah. Ya. Karena fitrah manusia suka dengan wanita. Manusia ini gak perlu diajari. Laki-laki gak perlu diajari. Ketika dia melihat wanita, dia suka. Ketika dia melihat wanita yang mahramnya, dia tidak suka. Tapi kalau dia bukan mahramnya, pasti dia suka. Ya, laki-laki tersebut tanpa diajar. Dan itulah fitrah manusia. Maka ya, fitrah orang kalau menyelisih fitrah, maka akan rusak. Maka ya, orang yang tidak mau menikah, maka dia akan rusak fitrahnya. Sedikit ataupun cepat lambatnya, dia akan rusak fitrah orang tersebut. Dan Islam datang mensyariatkan pernikahan untuk memperbaiki apa? Agama dan dunia seorang hamba. Islam datang mensyariatkan pernikahan untuk memperbaiki apa? Dunia dan agama seorang hamba tersebut agar tidak rusak, ya, dengan hal-hal yang bertentangan dengan fitrah. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang dalam hadis yang mulia ini juga menjelaskan, orang yang keluar dari kelezatan kehidupan duniawi yang sifatnya mubah dalam rangka alasan ibadah, maka ini kata para ulama sesungguhnya keluar dari sunnah Nabi. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah, ya, meninggalkan kelezatan duniawi dalam rangka beribadah sifatnya mubah. Ya. Kenapa? Karena ini si sunnah Nabi SAW. Ya. Seseorang kalau diwaskan rezekinya oleh Allah, kenapa dia tinggalkan rezeki tersebut? Ya. Maka kalau dosa rezekinya, dia gunakan rezeki tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini mukaddimah dalam bab nikah, ya. Mudah-mudahan tadi apa yang kita sampaikan bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembawa acara.
0: Nah, demikian ikhwat aliman azanallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya dari materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, di sisa waktu yang ada kita buka Q&A bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya secara langsung Di kesempatan yang berbahagia ini kami buka line telepon di 0811-753-30.000 atau di 0811-754-5444 yang ingin bertanya secara langsung melalui via WhatsApp di kesempatan yang berbahagia ini. Dan bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya melalui pesan singkat di 0811-745-5444. Baik, kami berikan kesempatan pertama bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya secara langsung. Silakan hubungi kami di 0811-753-30.000 atau di 0811-745-444.

0: Baik, sambil menanti Ustadz, kita coba angkat pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk di kesempatan yang berbahagia ini. Pertanyaan di luar tema sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terkait pertanyaan tentang lafaz Sayyidina di tasahud di dalam sholat, Ustadz, bagaimana dengan lafaz tersebut? Apakah itu ada sunnahnya? Mohon nasihatnya, Ustadz. Jazakumullahu khairan. Naam, Ustadz.
1: Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya tentang masalah lafaz tasyahud di dalam salat ya. Pertama, lafaz sayyidina di dalam salat itu tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan, dan asalnya ibadah itu tawakuf. Asalnya ibadah itu harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lafaz sayyidina ini tidak ada dalilnya di dalam salat. Adapun di luar salat boleh orang menambah lafaz sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, enggak apa-apa. Karena bebas. Karena sifat salawat di luar salat itu enggak apa-apa. Dan makanya boleh kita bersalawat sallallahu alaihi wasallam, boleh salawatnya sallallahu wasallamu alaihi, boleh kita salawatnya Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli sayyidina Muhammad, enggak apa-apa. Tapi kalau di dalam salat itu saklek. Enggak boleh ditambahi dengan lafaz yang lain. Maka lafaz yang ada dalam hadis Allahumma shalli ala Muhammad tidak ada lafaznya sayyidina. Sehingga kalau di dalam salat, wallahu a'lam, pendapat yang rajih tidak perlu menggunakan lafaz tambahan sayyidina, wallahu a'lam.
0: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, selanjutnya kami undang Anda semuanya, ikhwata liman, yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 0811-75-30.000 ataupun di 0811-75-45-444 yang ingin bertanya melalui via WhatsApp secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, sambil menanti Ustaz, coba kita angkat kembali pertanyaan yang telah masuk di kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bolehkah kita ikut kegiatan sosial atau dikenal dengan SKM, sosial kematian, di lingkungan masjid tempat tinggal kita, Ustaz? Mohon nasihat, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Naam, Ustaz.
1: Ya. Bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Beliau menanyakan tentang masalah bolehkah kita ikut kegiatan sosial ya, atau di lingkungan apa namanya masyarakat kita. Tentunya ini dianjurkan ya. Kenapa? Karena bersosial, bercampur baur dengan manusia, maka itu sangat dianjurkan di dalam Islam. Oleh karenanya, kalau seandainya ada di sekitar kita, di lingkungan kita misalnya membutuhkan apa namanya, kita membaur dengan mereka atau bergabung dengan mereka tanpa melanggar hukum-hukum Allah, tanpa melanggar batasan-batasan syariat, maka itu tidak mengapa. Ya, ini tidak mengapa. Tentunya ini dianjurkan di dalam Islam. Maka kita berusaha untuk ya, seorang berusaha dia untuk membaur dengan masyarakat ya, karena Islam menganjurkan demikian. Ini tidak boleh untuk menyendiri ya, kecuali ada maslahat seperti fitnah tersebar di mana-mana, oke, Islam menyendiri. Tapi kalau tidak ada, kita semua membaur, apalagi tadi urukur kematian ya, ikut sosial ya, urukur kematian selama tadi tidak bertentangan dengan syariat, maka itu dianjurkan di dalam Islam, wallahu a'lam.
0: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, Ustaz, kita coba angkat penelpon di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dari siapa, di mana Ibu?
2: Dengar Setia Pekanbaru.
0: Baik, Ibu, silakan dengan pertanyaannya.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Seandainya gini, Ustaz, kita kan sakit parah nih, Ustaz. Mm-hmm. Udah terbaring, udah pakai tim tes. Mm-hmm. Seandainya ada kotor kan, udah misalnya BO, entah pipis. Kita kan, misalnya anak kita lambat datang, waktu udah hampir habis, Ustaz. Gimana caranya mau sholat, Ustaz?
0: Baik.
2: Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam Ustaz.
1: Kalau seandainya yang dikatakan oleh beliau bahwasanya Pampers kemudian anak lambat datang belum digantikan dan semisalnya, kalau misalnya di sholatnya bisa dijamak, contoh misalnya pas zuhur anaknya nggak datang, sedangkan Pampersnya kotor dan semisalnya, maka kalau habis waktu zuhur nanti dijamak di asar nggak apa-apa kalau seperti itu. Tapi kalau misalnya seperti waktu subuh misalnya, waktunya hampir habis, anak belum datang menggantikan, gimana? Sedangkan kita nggak bisa apa macam, maka sholat semampunya, ya di waktu tersebut, ya, semampunya walaupun dalam kondisi demikian. Dan tapi kalau seandainya sholatnya seperti antara maghrib dan isya, zuhur dengan asar, ini dijamak saja. Kalau habis waktu ini anak belum ada, dijamak di waktu asar. Maghrib dan isya maghrib nggak sempat, dijamak di waktu isya, tidak mengapa. Ini uzur syar'i yang diperbolehkan. Wallahu a'lam.
0: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan Ibu pendengar setia Radio Hidayah dapat memahami jawaban dari Ustaz. Dan beliau juga, Ustaz, kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan dan Ibu selalu sabar dengan yang menimpa Ibu dengan sakit. Mudah-mudahan dihapuskan dosa-dosa Ibu. Dan beliau adalah pendengar setia Radio Hidayah, ya Ustaz, yang qadarullah ma syaa fa'al, sedang diuji oleh Allah yang namanya sakit, namun beliau semangat untuk talabul ilmi, Ustaz. Semoga Allah berikan yang terbaik untuk Ibu dalam belajar menuntut ilmu ini. Baik, berikutnya masih kami undang Anda semuanya, ikhwatul iman azinullah wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Yang ingin bertanya secara langsung kami berikan kesempatan kembali di 0811753000 ataupun juga di via WhatsApp yang ingin bertanya secara langsung di 0811754444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik, sambil menanti Ustaz, kembali kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, izin bertanya, Ustaz, di saat saya sholat sunat di masjid, ketika ada orang lewat di depan saya sholat, apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Naam, Ustaz.
1: Pertama, Anda pakai sutrah apa tidak? Kalau seandainya Anda tidak pakai sutra, kemudian dia lewat di depan Anda, maka lewatnya di mana? Pas di tempat sujud apa di jauh dari tempat sujud? Misalnya bukan di tempat sujud Anda, agak kesanaan dikit lagi. Maka nggak perlu dihalau. Tapi kalau dia lewat pas di tempat sujud Anda, maka dihalau dengan tangan Anda. Anda halau semacam ini dengan tangan Anda agar tidak melewati. Ya. Tapi kalau seandainya dia lewatnya tidak bukan di tempat sujud, maka tidak mengapa. Karena itu boleh, ya. Jadi seseorang itu boleh dilewati kalau dilewat dari tempat sujudnya. Kalau boleh dilewati, tidak mengapa. Tapi yang tidak boleh itu di saat dia di tempat sujudnya itu tidak boleh dilewati. Maka kalau seandainya tidak ada sutra di sana, kemudian ada orang datang, ada salat sunnah, maka Anda halal. Kalau seandainya dihalal tetap dia enggak paham, tetap dia ngerasa isunya, dia yang berdosa. Yang penting Anda lakukan tahapan tadi untuk menghalau. Wallahu a'lam.
0: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya kami undang Anda semuanya, khotbah liman yang ingin bertanya di 0811753000. Baik, Ustaz, kita coba angkat penelpon di kesempatan yang berbahagia ini. Naam, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari siapa di mana, Ibu?
3: Dari Sofia di Pekanbaru, Abu.
0: Ibu Sofia di Pekanbaru, silakan dengan pertanyaannya, Ibu.
3: Baik, Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
3: Ustaz?
1: Waalaikumsalam.
3: Di luar tema, Ustaz. Ya. Gini, Ustaz. Ana punya adik laki-laki, Ustaz. Dia tuh tidak mau bekerja gitu, Ustaz. Udah menikah dan berpisah dengan istrinya. Terus Ustaz, kalau belanja itu kebutuhannya itu kan boleh dibilang dari kita lah, Ustaz. Tapi uang itu, Ustaz, mungkin sebagian besar itu dibelikannya untuk rokok gitu, Ustaz. Apalagi dia sudah makan di rumah apa segala macam kan, Ustaz. Bagaimana itu hukumnya, Ustaz? Kita memberikan uang yang tujuannya untuk kebutuhan dia, tapi lebih banyak digunakan untuk beli rokok, walaupun udah dinasihatin gitu, Ustaz, dengan cara bercanda atau dengan serius segala macam, tapi tetap belum bisa berhenti merokok. Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ustaz.
1: Iya, jazakumullah khair, jazakillah khairan atas pertanyaannya. bagaimana cara menasihati orang saudara kita yang kita kasih keperluan untuk dia, tapi malah digunakan kebanyakan uangnya untuk beli rokok. Ini gimana? Maka caranya adalah, pertama, Anda jangan kasih uang. Anda kasihkan barang yang dia butuhkan. Misalnya beras. Ya, kasihkan langsung, kirim ke rumahnya, kirim ke istrinya. Telur, kirim ke istrinya. Maka jangan kasih bentuknya uang, kasih bentuknya barang. Sehingga dia tidak bisa belikan rokok. Ya, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kadang harus dikasih didik. Karena juga serta-merta dibantu. Biar dia mencari nafkah. Biar dia mencari nafkah. Kadang kita kasih pelajaran, ya, mendidik dia untuk mencari nafkah. Kalau tidak, dia akan bertawakal terus. Tidak mau mencari nafkah. Maka kadang kita nggak bantu, ya, untuk apa? Untuk melatih dia untuk mencari nafkah. Sehingga dia menunaikan kewajiban dia. Nah, ketika Anda membantu, bantulah dalam bentuk barang. Tidak membantu dalam bentuk uang. Seperti itu. Allahu a'lam.
0: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Ibu Ummu Sofiyah yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, masih ada waktu kita. Silakan bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini. Kami berikan kesempatan kembali di 0811-753-10.000. Baik Ustaz, kita coba angkat kembali penelpon. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Dari siapa, di mana Bapak?
4: Dari Zulhendri.
0: Ya, silakan ya. Dengan pertanyaannya Pak Zulhendri.
4: Ya, tadi untuk mendengar dari Ustaz bahwa
0: sebentar Bapak, mohon maaf, bisa dikecilkan terlebih dahulu radionya supaya tidak terjadi feedback. Mohon maaf Bapak.
4: Ya, baik. Tadi saya melihat dari Ustaz yang menyebutkan bahwa hukum orang itu hampir semua ulama mengharamkan.
0: Ya.
4: Jadi saya boleh bertanya-tanya, apakah ada ulama yang membolehkannya begitu? Demikian Ustaz, syukran.
0: Baik, terima kasih Bapak Zulhendri. Naam Ustaz.
1: Onani, ahlul ilm ya mengharamkan. Rata-rata ahlul ilm mengharamkan. Apakah ada yang membolehkan? Ada. Ya, mereka membolehkan, kata mereka bahwasanya dia tidak melakukan hal-hal yang diharamkan karena tidak ada larangan. Jawabannya ada, hal yang mengharam dilarang. Kenapa? Allah mengatakan, kata Allah, illa kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan qad afathal mu'minun alladziina hum fi shalaatihim khashi'un. Kata Allah, telah beruntung orang beriman orang yang salatnya khusyuk. Kemudian Allah mengatakan walladziina hum li furujihim haafidzun. Kata Allah, dan mereka menjaga kemaluan kecuali illa ala azwajihim aw ma malakat aym. Kecuali hanya kepada istri dan budak mereka. Ayat ini menegaskan kemaluan itu dijaga dan boleh digunakan untuk istri atau budak. Selain itu tidak. Nah, ini ayat mengharamkan onani. Maka onani itu tidak boleh berdasarkan ayat ini. Walaupun ada sebagian ahlu ilmu membolehkan, tapi pendapat yang sangat lemah. Pendapat yang sangat lemah. Maka itu haram hukumnya. Wallahu a'lam.
0: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak Zulhendri yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, sepertinya itu yang dapat kita ajukan karena keterbatasan waktu kita yang ada di kesempatan yang berbahagia ini. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada sedikit ikhtitam dari bahasan atau bab kita kali ini Ustaz.
1: Alhamdulillah, kita sudah menjelaskan tadi tentang masalah nikah, hukum nikah itu sendiri dan mukaddimah tentang nikah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat, kemudian kita tidak salah dalam masalah pernikahan ini, sehingga pernikahan kita insyaallah pernikahan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan qafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kita ucapkan pada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama, baik dari materi dan juga soal jawab, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik khutaliman azanillah wa iyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Haikal Bashar Rahil LCM Afidahullah. dalam bahasan kitab Bulughul Maram dan kita memasuki bab baru, yakni di bab nikah. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama mendapat ibrah dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Dan insya Allah Ta'ala, kita akan kembali bersua bersama Ustaz di pekan yang akan datang. Baik, khotaliman, anzinallah wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar, ana Rudi Abu Muawiyah dan segenap kru yang bertugas baik dari Studio Radio Hidayah dan Studio Radio Gema Madinah Martapura, bertempat Ustaz di Kalimantan, mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas khilafan dan kalfan kami baik menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan dan bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu, aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkongan.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengerti.
3: Abdullah, ha hiya ummuka tunadi. Ha hiya tunadi. Ha hiya tastarhimu. Ha hiya tastajdi atfak. Abdullah, متى يلين قلبك؟ أيسرك أن تدعو عليه؟ ولكنها تخاف عليه، وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة، وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام، فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك، ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك، وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat Anda sedang sendiri.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat tidak ada yang melihat.
6: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
4: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
5: berhentilah.
4: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
6: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
7: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
6: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
7: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
6: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
7: Jiwa kita ini lemah, Pak. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
7: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
8: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
7: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
8: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
6: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
8: Hidup di dunia hanya sebentar.
6: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
8: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
7: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
6: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
7: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah. Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
6: Siapakah yang mampu melindungiku?
9: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, Kak. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, yang ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan. Akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah, melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Rafi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita berganding tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah dan istiqomah.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah. Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena

0: Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan empat macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كيف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
3: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rezeki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rezekimu.
4: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
3: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
5: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
4: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
3: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
0: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
2: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitana." Rawahu at-Tirmidzi. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang." Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ثم توضع له البغضاء في الأرض. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah telah mencintai seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintai orang tersebut. Setelah itu Jibril berkata kepada para penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian penghuni langit pun mencintai orang tersebut. Setelah itu ditakdirkan bahwa dia diterima oleh penghuni bumi. Dan bila Allah telah membenci seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian malaikat Jibril pun membenci orang tersebut. Setelah itu malaikat Jibril berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah telah membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian penghuni bumi pun ditakdirkan untuk membencinya. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

Imam Syafi'i berkata, safir. Tajid iwadan amman tufariquh. Wansa' fa'inna ladidhan aishi fil nasabi. Inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu. Insala taba wa illam yajri lam yatibi. فالشمس لو وقفت في الفلك دائمة لبلها الناس من عجم ومن عربي والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat, apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya. Baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasinukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan adalah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
2: Ad-dukhan fihi syarrun 'adzim wa madarru katsira 'ala shihhah wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati yughdhibu Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madarr katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
1: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
2: ويتعاطى ما يضره وقد يخدره وقد يسكره في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسكر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضر كثيرا.
1: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan munkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
2: Alaika ya Allah an tada'ah wa an tahdara. Wa ala kulli muslim yahdara. Wa la yajuz li ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawhidahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون على الإثم والعدوان. ونسأل الله لجميع الهداية.
1: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.
3: Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa kullu dalalatin finnar.
4: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
5: بدأ itu apa?
0: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
5: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. yang dibuat oleh orang dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat, dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.
4: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan.
3: Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka.
0: Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
5: Bid'ah itu apa?
0: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta, dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
5: sesuatu yang baru, sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
0: bukan dalam urusan keduniaan.
5: Bukan.

0: Wahai fulan, ibnu fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni سلطانية خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau tahu pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.

aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: وحمله وفصاله 30 شهرا.
1: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
2: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
1: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
3: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
4: Abdullah, ha hiya ummuka tunadi. Ha hiya tunadi. Ha hiya tastarhimu. Ha hiya tastajbi atfak. Abdullah, متى يلين قلبك؟ أيسرك أن تدعو عليه؟ ولكنها تخاف عليه. وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك. ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك، وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.
5: قدوات نبوية.
6: رغم أنتم، رغم أن تلقى celaka, celaka seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
7: Tidak layak bagi seorang yang berakal, tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
6: Inna ahabbal a'mali ilallah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
7: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
6: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasanya bokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
2: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar.
8: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
2: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat Anda sedang sendiri.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat tidak ada yang melihat.
5: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
3: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
4: berhentilah.
3: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
5: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
6: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
5: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
6: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
5: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
6: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
6: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
7: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
6: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
7: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
5: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
7: Hidup di dunia hanya sebentar,
5: dan kematian tidak akan menghampiriku.
7: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
6: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
5: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
6: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
7: Hai jiwa yang keluar,
6: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
5: Siapakah yang mampu melindungiku?
8: Wa ma hadhihi al-hayatud dunya

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, "Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah." Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
0: Hidayah 103,4 FM.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia.

sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu, Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu.

0: يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
1: Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
0: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
1: Agar Allah memperkuat yang hak, Islam, dan menghilangkan yang batil, syirik, walaupun orang-orang yang berdosa, musyrik itu, tidak menyukainya.

Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Ingatlah, ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu, untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu, teguh pendirian.

Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.

Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu. Maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka.

Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka. Mundur.

Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahanam, dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberi pertolongan, dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikit.

Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, "Kami mendengarkan," padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya.

Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa, yang paling buruk dalam pandangan Allah, ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti.

Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

0: Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka dia memberi kamu tempat menetap Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rizki yang baik, agar kamu bersyukur.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun.
0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.
1: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ

Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.

Dan ingatlah, ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau, Muhammad, berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan.

Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka Jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.

Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik, dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain. Lalu kesemuanya ditumpukannya, dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu dibinasakan.

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah. Dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.

Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat, dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah, ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar, dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu.

Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka, itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

0: فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak, berzikir dan berdoa agar kamu beruntung.

Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, ria, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.

Dan ingatlah, ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka, dan mengatakan, "Tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sungguh, aku adalah penolongmu." Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat berhadapan, setan balik ke belakang, seraya berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya."

0: Ingatlah, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin, ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adhab alhariq.
0: Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar.

Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat lagi sangat keras siksanya.

Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, maka kami membinasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosanya, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, karena mereka adalah orang-orang yang zalim.

0: yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah.
1: فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ.
0: Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran.

Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.

Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh, mereka tidak dapat melemahkan Allah.

0: الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.
1: Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahui, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi, dirugikan.

Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin.

Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti.

Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar.

Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil.

Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

dan orang-orang yang kafir. Sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.

dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang muhajirin. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rizki, nikmat yang mulia.

0: Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Hidayah FM, Idha'atul Quranil Karim, wad-durusil ilmiyah, was-siyaril 'adzimah. Tuqaddim lakum hadhihi al-mada.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bahagia ini kita akan membahas tentang aneka wajah, yaitu bagaimana wajah-wajah atau model-model wajah yang disebutkan dalam syariat, baik dalam Quran maupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya wajah adalah bagian tubuh yang paling utama ya dari tubuh kita. Oleh karenanya, biasanya seorang sangat menjaga wajahnya, karena dari wajah itulah dia berpenampilan, ya. Kemudian dari wajah itu pula tersirat apa yang sedang dia alami dalam hatinya, dari raut wajahnya. Kemudian juga kalau ada sesuatu yang ingin mengenai wajahnya, maka mungkin dia tangkis dengan tangannya, yaitu dia merelakan tangan yang luka daripada wajahnya yang luka, ya. Dan dia tidak ingin merendahkan wajahnya. Oleh karenanya wajah adalah satu anggota tubuh yang sangat penting dan sangat diperhatikan oleh seseorang. Ya. Karenanya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan wajah yang sangat kita muliakan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dialah yang diperintahkan untuk sujud. Ya. Diperintahkan untuk sujud dan diberikan pahala yang sangat besar bagi orang yang menundukkan wajahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ingin menjadi menemani Nabi, ini as'aluka murafaqataka fil jannah, aku ingin menemani engkau di surga. Tentu ini permintaan yang berat, ingin menemani Nabi di surga berarti kedudukannya tinggi. Maka Rasulullah berkata, awa ghairu dhalik, ataukah ada permintaan yang lain? Jangan yang ini. Kata sahabat tersebut, huwa dhak, saya maunya yang itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ini ala nafsika bikasratis sujud. Kalau gitu bantulah aku agar aku bisa beri syafaat kepadamu dengan engkau banyak sujud. Engkau banyak sujud. Yaitu menghinakan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah SAW bersabda, innaka lan tasjud sajadatanillah illa rafa'akallahu biha darajah wa hata'anka khati'ah. Tidaklah kau sujud. Sekali sujud saja karena Allah, kecuali Allah akan angkat derajatmu dan aku akan hilangkan, Allah akan hilangkan dosa-dosamu. Makanya Allah memuji orang-orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah. Kata Allah, bala man aslama wajahahu lillah wa huwa muhsinun. Falahju ajru inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dan dia berbuat baik, maka bagi dia pahalanya dan di sisi Allah, dan dia tidak akan bersedih dan tidak akan khawatir. Wa may yuslim wajhahu lillahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ilallahi aqibatul umur. Siapa yang menyerahkan, memasrahkan wajahnya kepada Allah dan dia berbuat baik, ya, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat, yaitu keimanan yang kuat, dan segala perkara kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika seorang sujud, dia meletakkan wajahnya di tanah dan dia berkata, Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Engkau ya Allah yang Maha Tinggi. Yaitu saya merendahkan diriku di tanah dan Engkau Maha Tinggi, ya, dengan segala ketinggianmu. Kemudian juga orang sujud, di antaranya dia berdoa, Sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Ya, sujudlah wajahku, sajada wajhi lilladhi khalaqahu. Wajahku hanya boleh sujud kepada yang telah menciptakannya. Karena yang menciptakan wajahku hanyalah Engkau ya Allah, maka aku hanya sujud kepadamu. Wajah ini yang sangat aku muliakan, yang sangat aku jaga. Ya, dia sujud lilladhi khalaqahu, yang telah menciptakannya. Ya. Wasawwarahu, yang telah memberi bentuk kepada wajah tersebut. Wasyaqqa sam'ahu wa basarahu, dan juga telah membuka penglihatan di wajah tersebut dan membuka pendengaran di wajah tersebut. Ya. Demikian juga dibaca ketika sujud tilawah dengan doa yang mirip, Sajada wajhi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sama ketika orang sujud tilawah juga membaca dengan makna yang mirip, telah sujud wajahku kepada zat yang telah menciptakannya. Sebentar, kira sekarang banyak orang sujud kepada makhluk, bukan sujud kepada pencipta sang wajah, tapi sujud kepada makhluk, sujud kepada penghuni kubur, sujud kepada berhala, sujud kepada sama manusia, sujud kepada makhluk, sujud kepada matahari, sujud kepada rembulan, sujud kepada bintang-bintang. Harusnya wajah itu sujud kepada siapa? Yang menciptakannya. Taib, oleh karenanya, ya, wajah ini merupakan pusat perhatian dalam syariat, ya. Karenanya banyak sekali balasan terkait dengan wajah, baik balasan berupa kebahagiaan maupun balasan berupa kesengsaraan atau siksaan, sebagaimana akan kita jelaskan. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan model-model wajah yang disebutkan dalam syariat, ya. Di antaranya yang terkait dengan di dunia, ya. Datang suatu hadis mensifati wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bukan dari segi parasnya, tetapi Nabi disifati dengan wajah yang jujur, bukan wajah pendusta. Hadis ini datang dari Abdullah bin Salam. Ya. Abdullah bin Salam, sebagaimana kita ketahui, asalnya adalah rahib Yahudi, pendeta Yahudi, seorang alim dari kalangan Yahudi. Dan dia tentu telah tahu bagaimana sifat-sifat Nabi terakhir. Karena dalam Taurat ada jelaskan tentang sifat-sifat Rasulullah SAW yang Allah mengatakan, Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Bahwasanya orang-orang Yahudi itu mengenal Rasulullah seperti mengenal anak-anak mereka. Yaitu pengetahuan mereka tentang Nabi sangat detail. Seperti seorang ayah kenal betul sama anaknya. Seorang ibu kenal betul sama anaknya. Bukan cuma secara fisik Nabi. Bahkan sahabat-sahabat Nabi juga dijelaskan secara gamblang. Ya. Kemudian juga tempat hijrah Nabi juga di mana mereka tahu. Makanya mereka berkumpul di Hijaz yang di situ banyak pohon korma. Makanya mereka berkonsentrasi di Madinah, sebagian di Khaybar, yang di situ adalah areal Hijaz yang penuh dengan korma. Jadi mereka kenal betul. Nah, akhirnya Rasulullah pun hijrah. Hijrah dari Mekah menuju Madinah. Maka orang-orang semua pada ingin lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang ingin lihat Nabi adalah Abdullah bin Salam. Ada dengar seorang nabi ngaku-ngaku sebagai nabi sekarang berhijrah. Abdullah bin Salam, ya, dia bersama orang-orang yang lihat Nabi. Maka dia berkata, Awwala ma qadima Rasulullah sallam al-Madinata in jafala an-nasu ilaih. Ketika Rasulullah pertama kali datang masuk kota Madinah, ramai orang-orang bersegera ingin menyambut Rasulullah sallam. Fakuntu fiman ja'ahu. Dan aku termasuk orang-orang yang ingin lihat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, dengan perkataan yang indah berkata, Falamma ta'ammaltu wajahahu. Tatkala aku melihat wajahnya, itu dia langsung perhatikan wajah Nabi. Orang alim, dia punya firasat. Aku lihat wajah Nabi, wastathbattuhu, dan saya cek lagi, saya lihat, saya cek, saya ulang-ulang, saya amati wajah Muhammad ini, Alimtu anna wajhahu laisa biwajhi kadzdzab. Maka saya tahu ini bukan wajah pendusta. Ya. Maka akhirnya dia masuk Islam. Karena orang kalau ngaku sebagai nabi cuma dua, orang paling jujur atau orang paling pendusta. Dia ngaku sebagai nabi cuma dua kemungkinan. Paling jujur karena dia utusan Tuhan, atau dia paling dusta ngaku-ngaku Allah telah beri wahyu kepadanya. Kata Abdullah bin Salam, saya pun lihat, saya amati, saya renungkan. Kemudian saya lihat ternyata wajahnya bukan wajah pendusta. Wa kana awwalu ma sami'tu min kalamihi an qala. Dan pertama kali saya dengar dari Nabi ketika dia masuk Madinah, dia berkata, ayyuhannas, wahai manusia sekalian, afshus salam, ya, tebarkanlah salam, wa atimut ta'am, dan berilah, bagikanlah makanan, wasallu billail, dalam riwayat, wasilul arham, sambunglah silaturahmi, wasallu billail, salatlah di malam hari, wa nasu niyam, sementara orang-orang sedang tidur pulas, tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Hadis riwayat Tirmidzi, ya. As-Sindi ketika mengomentari perkataan Abdullah bin Salam, araftu anna wajhahu laisa biwajhi kadzdzab, saya tahu wajahnya bukan wajah pendusta, yaitu bahwasanya dia melihat ada cahaya kenabian, ya. Orang, jangankan Rasulullah, orang-orang soleh saja bisa terlihat dari wajahnya, bagaimana lagi dengan pemimpin para solehin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dari sini kita tahu bahwasanya sebagian orang punya firasat ketika melihat wajah orang jujur ataupun wajah pendusta, ya. Saya pernah ketemu kawan, terus kawan itu bilang, "Ustaz, kenal si fulan?" "Kenal." "Ustaz, mohon maaf Ustaz, kayaknya wajah itu wajah tukang bikin makar, suka..." "Kok tahu?" "Ya kelihatan Ustaz, cara mimiknya, cara anu." "Ya iya juga sih," kata saya. "Ya, kalau wajah pendusta mungkin wajahnya lurus-lurus aja, wajahnya bengkok-bengkok, kalau jujur wajahnya apa? Lurus-lurus. Mungkin orang sudah pengalaman lihat mimiknya, lihat apanya. Tapi intinya wajah orang jujur itu bisa terlihat, ya, dari wajahnya. Baik. Di antara wajah-wajah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang wajah-wajah di dunia, ya, adalah wajah orang yang rajin sholat. Wajah orang yang rajin sholat, ya. Ketika Allah menyebutkan tentang ciri-ciri para sahabat Nabi, kata Allah, Muhammadun Rasulullah, walladzina ma'ahu asyiddau alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjada yabtaguna fadlam minallahi waridwana. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat. Dan seterusnya dalam surat Al-Fath ayat 29. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya itu para sahabat, ya. Asyiddau 'alal kuffar, mereka tegas kepada orang-orang kafir, ruhama'u bainam, dan mereka saling kasih sayang di antara mereka. Bagaimana sifat para sahabat Nabi? Tarahum ruk'an sujada. Kalau engkau melihat mereka, mereka dalam kondisi ruku, sujud, itu mereka sering sholat. Tarum rukkan sujada. Dan mereka rukuk sujud tersebut buat apa? Ya butaguna fadlam minallahi waridwana. Mereka hanya mencari karunia Allah. Mereka tidak cari dunia. Dan mereka cari keriduan Allah agar diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Allah berfirman, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dan tanda mereka, alamat mereka, ciri mereka adalah bekas sujud. Zalika masalahum, yaitu ciri mereka di wajah mereka. Simahum fi wujuhihim. Kata Allah, tanda mereka, ciri mereka, pada wajah-wajah mereka ada bekas sujud. Zalika masalahum fi Taurat. Demikianlah perumpamaan mereka dalam Taurat. Itu di Taurat yang disebutkan bukan cuma Nabi saja, bahkan para sahabat dan sifat para sahabat yang menyertai, menemani Nabi dalam perjuangan dakwah. Di antaranya mereka suka ruku dan suka sujud. Dan di antaranya pada wajah mereka ada bekas sujud. Apa maksud bekas sujud di sini? Maka ada tiga pendapat di kalangan para ulama, sebagaimana disebutkan oleh At-Tabari, yaitu Imamul Mufassirin, ya, dalam kitabnya Tafsir At-Tabari. Beliau menyebutkan tiga pendapat yang dimaksud dengan tanda bekas sujud di wajah mereka. Ini juga diikuti oleh Tahir bin Asyur di dalam Tahrir wa Tanwir. Yang pertama, bahwasanya yang dimaksud bekas sujud adalah di hari kiamat kelak. Bahwasanya wajah mereka berseri-seri, wajah mereka putih, wajah mereka ada cahaya. Seperti dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu." Sungguhnya umatku pada hari kiamat kelak akan dipanggil, ya, di antaranya menuju ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi gurran muhajjalin. Gurran muhajjalin maksudnya bercahaya bekas-bekas sujud, bekas-bekas wudu, dan di antara anggota wudu adalah apa? Wajah. Maksudnya wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Sehingga sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan ciri mereka adalah bekas sujud, maksudnya adalah di akhirat kelak dengan cahaya, wajah yang putih. Ini pendapatnya, pendapat ini mungkin kurang pas karena Allah sedang berbicara tentang di dunia, ya, berbicara tentang di dunia. Allah berbicara tentang sifat para sahabat di dunia, maka mungkin lebih pas sifat-sifat yang kelihatan di dunia, bukan di akhirat. Pendapat kedua terkait dengan sifat di dunia, kata mereka bahwasanya yang dimaksud dengan simahum fi wujuh min athari sujud, tanda sujud ada pada wajah mereka kelihatan, maksudnya dari kekhusyuan dan tawadhu. Orang yang rajin sholat, yang sholatnya benar, pasti tidak ada kesombongan pada wajah mereka. Pasti tawadhu, pasti tidak sombong, berakhlak mulia, kelihatan dari wajah. Ada orang wajah sombong kelihatan atau tidak? Wajah sombong kelihatan enggak? Harusnya kelihatan, wajah sombong, wajah angkuh. Orang tawadhu, ya. Sombong dan tawadhu bisa tertampakkan dari gestur tubuh, bisa dari cara jalan, bisa dari tulisan dan ungkapan, bisa dari komentar, bisa, dan juga bisa dari wajah, ya. Wajah ini menurut sebagian ulama bahwasanya orang yang rajin sholat maka akan nampak kekhusyuan, ya, kemudian ketakwaan pada wajah mereka dan juga ketawadhuan, ya. Dan sebagian salaf mengatakan man talat salatuh bil lail hasuna wajuhuhu bin nahar. Perkataan sebagian salaf, sebagian sahabat, siapa yang malam hari salat malamnya panjang maka akan indah wajahnya ketika di siang hari. Ini pendapat. Pendapat yang ketiga juga terkait dengan dunia. Mereka mengatakan bahwasanya bekas sujud maksudnya yang real secara nyata, seperti kalau zaman dahulu orang sujud maka terlihat ada bekas-bekas pasir di dahinya. Seperti

Kemudian dan ini disebutkan oleh Tahrir bin Asyur dalam tafsirnya ya. Atau zaman dulu mungkin di apa namanya di pasir ya, sehingga dia sering sujud, sehingga ya orang beda-beda, sehingga terkadang nampak di dahinya ya, di dahinya ya. Maka saya sangat sedih ketika ada orang jadikan ini sebagai bahan tertawaan. Apa itu? Sampai hitam-hitam, sampai ya, dia juga tidak pengen hitam, makanya dia pakai body lotion terus tapi enggak hilang-hilang. Tapi itu karena mungkin kulitnya berbeda atau karena karpetnya kurang lembut. Jadi dia banyak sujud, akhirnya terjadi apa yang terjadi? Tercela kalau dia riya, ya kalau riya ya. Ada orang yang sujud sering kepala ininya tenang-tenang aja, mungkin tiap hari pakai atau bagus kulitnya. Ada yang sudah hitam tambah hitam. Jadi jangan jadikan bahan tertawaan. Paling tidak ini bukti dia salat. Urusan salatnya riya atau ikhlas, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dijadikan sebagai bahan tertawaan enggak boleh. Enggak boleh. Dan ada yang sebenarnya ada yang sampai ngapal. Saya itu ada juga yang sampai luka, ada saya tahu. Ya, bukannya dia gosok-gosokkan kepalanya di tanah ya, qadarullah, mungkin pas ada jerawat atau ada apa dia tetap paksa untuk sujud, akhirnya luka, akhirnya ada bekas ya. Kemudian jangan jadikan bahan tertawaan. Gimana kau tertawakan orang yang timbul ada agak rusak di wajahnya gara-gara sujud? Gimana kau tertawakan orang seperti itu? Jadi semua para ulama Tahrir bin Asyur sebutin tentang ciri fisik orang yang sujud ya. Oleh karenanya kelihatan ini wajah orang sering sujud, dan oleh karenanya nanti subhanallah pada hari kiamat kelak ada orang-orang yang sholat tapi masuk neraka, ada. Mungkin suka sholat tapi nipu orang. Sholat tapi ternyata mungkin zalimi orang ya. Dia sholat tapi dosanya lebih banyak. Akhirnya sebagian mereka masuk neraka jahannam. Ketika sebagian kaum mukminin minta ingin memberi syafaat kepada teman-teman mereka yang masuk neraka, mereka berkata, ya Rabbana, ya Rabb kami, ikhwanuna, ada sebagian saudara-saudara kami di neraka. Kanu yusalluna ma'ana, dulu mereka sempat sholat bersama kami, sama-sama ke masjid. Wa yusumuna ma'ana, dulu mereka juga puasa bareng kami. Wa hujjuna ma'ana, mereka juga dulu hajian sama kami. Ya, mungkin satu travel dulu bareng-bareng. Sekarang di mana? Di neraka. Mungkin maksiat banyak atau setelah itu mereka melakukan banyak maksiat. Para orang beriman minta izin untuk memberi syafaat agar mengeluarkan mereka dari neraka jahanam. Maka Allah izinkan. Di antaranya mereka dikenali dengan bekas sujud yang tidak dimakan oleh api neraka. Khilaf di kalangan para ulama. Bekas sujud mana yang tidak dimakan oleh api neraka? Yaitu badan mereka yang lain gosong. Kecuali bekas sujud. Ada yang mengatakan dahinya. Itu mungkin bagian lain dibakar oleh api gosong. Kecuali dahi yang pernah sujud karena Allah. Meskipun dia banyak maksiat, tapi dahinya pernah sujud kepada siapa? Allah. Maka tidak dibakar oleh api, maka kemudian dikenali, dikeluarkan dari neraka jahanam. Ada yang mengatakan bukan cuma dahi, tapi sabatu a'zum. Seperti kata Nabi SAW, umirtu an asjuda ala sabati a'zum. Aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 tulang, yaitu dahi sama hidung, kedua tangan, kedua lutut, sama kedua ujung jari kaki. Itu yang tidak terbakar. Kenapa? Karena 7 tumpuan ini pernah atau sering sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang tidak usah mencela kalau ada orang yang dia kemudian sujud kemudian ada bekas ya, ada bekasnya, sudahlah mungkin dia ya, kecuali dia sujud gosok-gosok terus ya, itu ngapain kau gosok-gosok. Dan dulu itu yang diejek oleh Abu Jahal ketika dia bilang, apakah telah datang Muhammad yu'affir wajhahu? Apakah sudah datang Muhammad gosok-gosok kepalanya, maksudnya nindis kepalanya di tanah? Sudah datang Muhammad belum? Dan dulu para sahabat Nabi mereka sujud di atas tanah. Dan itu ketawaduan yang lebih tinggi daripada sekedar di karpet. Sekarang alhamdulillah nyaman. Ya. Intinya seorang kalau dia sujud kemudian timbul bekas sujud, dan banyak bekas sujud, bekas sholat, ada ngapal di sebagian di tangan, ngapal di kaki, ya, banyak sholat ya. Nggak usah dicela, nggak usah dijain bahan hinaan. Ini lucu, bagaimana kau menghina orang gara-gara sholat? Kecuali kalau dia riya atau dia pamer-pamer, itu lain halnya ya. Karena itu salah satu makna min asari sujud yang disebut oleh sebagian ahli tafsir. Sebagian ahli tafsir ya. Allah alam bisa. Taib. Ini wajah di dunia, wajah orang rajin sholat, maka ada kelihatan khusyuknya, ada kelihatan cahayanya, apalagi dia sering sholat malam, maka ada kelihatan bersiri-siri

0: Allah berikan kepada mereka sebagaimana wajah-wajah para sahabat. Tapi di antara wajah yang Allah sebutkan di dunia, model wajah, tetapi ini secara maknawi, yaitu pemilik dua wajah. Pemilik apa? Dua wajah. Ya. Ada enggak yang punya wajah dua? Kalau manusia tentu wajah cuma satu. Tapi makanya ini maknanya secara apa namanya majas atau secara kiasan, yaitu yang memiliki dua wajah. Kata Nabi SAW, tajiduna min syarrin nasi indallahi yaumal qiyamah dzal wajhain. Kau akan dapati orang yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat memiliki dua wajah. Dalam sebagian riwayat syirarin nas, ya. Orang paling buruk, paling jahat ya di sisi Allah pada hari kiamat kelak pemilik dua wajah. Siapa pemilik dua wajah tersebut? Alladzi ya'ti ha'ula'i biwajhin wa ha'ula'i biwajhin. Yaitu kalau ketemu satu kelompok dengan wajah, kemudian kelompok lain dengan wajah yang lain. Itu ngomongnya beda. Kalau ngomong sama si A beda, ngomong sama si B beda. Tujuannya agar dia diridhoi oleh dua kelompok tersebut. Sehingga dia tidak memiliki sikap yang jelas, tapi dia cari muka kepada dua-dua kelompok tersebut, dia menjilat kepada dua kelompok tersebut. Dan ini menunjukkan dia tidak punya prinsip. Dan ini bukan ciri orang beriman, dan ini menunjukkan dia berbohong. Ya. Maka dikatakan dzal wajhain, pemilik dua wajah. Dalam riwayat yang lain, alladzi ya'ti ha'ula'i bikalami ha'ula, wa ha'ula'i bikalami ha'ula. Itu orang yang datang ke satu kelompok dengan pembicaraan kelompok yang lain. Ya, maksudnya ada kelompok A, kelompok B. Dia datang ke kelompok A, dia ngobrol. Dia datang ke kelompok B, dia ngobrol. Kemudian dia datang ke kelompok A, dia lapor omongannya dengan kelompok B. Dia datang ke kelompok B, dia lapor omongannya dengan kelompok A. Sehingga dia cari muka kepada dua-duanya. Maka Rasulullah mengatakan dia memiliki dua wajah. Orang seperti ini tidak bisa dijadikan orang, tidak bisa dipercayai karena dia berkhianat, dia pendusta. Tidak punya prinsip, ya. Kita tidak aman dengan orang seperti ini, dan dia akan mendapati kedudukan yang sangat buruk pada hari kiamat kelak. Demikian juga dalam riwayat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana fid dunya dzal wajhain, ja'alallahu lahu lisanain yaumal qiyamati minan nar." Atau kama qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang di dunia punya dua wajah, maka Allah akan berikan pada hari kiamat kelak dia punya dua lisan dari api neraka. Dua lisan dari api neraka. Di sini Rasulullah kaitkan tentang wajah, dua wajah di dunia dengan hukumannya akan mendapatkan dua lidah dari neraka sebagai al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan, karena ketika di dunia dia tampil dengan dua tampilan. Dia tampil dengan dua pembicaraan. Baik. Dan ini menunjukkan kemunafikan. Berbeda ketika seorang bermudarat. Ada bedanya mudahanah dengan mudarat. Kalau mudahanah, yaitu menumbalkan akhirat demi dunia. Menumbalkan akhirat dengan demi dunia. Ya. Jadi ketemu orang yang enggak benar, oh kamu bagus, bagus, bagus. Dia numbalkan akhirat agama demi apa? Dunia, supaya dia nyaman. Maka ini membenarkan kesalahan orang. Enggak boleh seperti ini, namanya mudahanah. Mudahanah. Kita datang ketemu orang, orang tersebut misalnya orang non-muslim, terus kita mengesankan dia benar, enggak boleh. Kalau kita bicara, bicara yang lain, bicara duniawi, jangan bicara agama. Bagaimana menurut kamu, saya begini, saya nyembah Tuhan berbilang, oh bagus, boleh-boleh aja, enggak ada masalah. Ya enggak boleh gitu. Itu masalah, berarti kau hanya ingin nyaman dengan dia, kau ingin duniawi, tapi kau korbankan agamamu, itu namanya mudahanah. Tidak boleh seorang ketika bertemu dengan orang muslim mengesankan bahwasanya dia di atas kebenaran. Tidak boleh. Seakan-akan kita membenarkan dia, seakan kita mendukung dia. Tidak boleh, orang dia kafir. Kalau bicara dunia silakan. Namanya mudahanah. Ya. Karena tidak enak akhirnya kita bilang, oh boleh, boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Atau ada orang kita lewat, ada orang main judi terus kita, ah, main, bagus tidak main ini? Oke, bagus, bagus. Tidak boleh. Enggak boleh. Enggak. Jalan aja. Itu namanya kita mengorbankan agama demi dunia agar kita nyaman, kita membenar-benarkan kesalahan mereka. Ini ngeri seperti ini. Karena sebagian dai terkadang terjatuh dalam hal ini. Gara-gara ketemu dengan misalnya non muslim atau pelaku penyimpangan, kemudian dia mengesankan benar orang di depan dia. Enggak boleh. Enggak boleh bicara pembahasan yang lain. Enggak boleh. Itu namanya mudahan. Adapun mudarat, mudarat yaitu seorang mengorbankan dunianya, ya, atau dia berakhlak mulia demi menyelamatkan agamanya atau menyelamatkan harga dirinya. Seperti ketika Nabi SAW, ya, dan ini bukan berwajah dua. Nabi SAW ketika ada seorang minta izin ketemu Nabi, Nabi kabarkan kepada Aisyah. Kata Nabi SAW, bi'sa akhul asyirah. Ya, ini orang paling buruk di kabilahnya. Kemudian ketika Nabi ketemu dengan dia, Nabi ramah kepada dia. Nabi ramah kepada dia. Maka Aisyah heran. Radhiyallahu anha, ya Rasulullah, engkau tadi bilang dia orang buruk. Ketika aku ngobrol langsung dengan dia, kenapa engkau ramah sama dia? Ternyata Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, sungguhnya, inna syarran nasi manzilatan yaumal qiyamah, man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyi. Sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat kelak adalah orang yang ditinggalkan oleh masyarakat gara-gara buruknya apa? Lisannya. Maksudnya Nabi sengaja begitu agar orang ini tidak mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak bilang kamu baik, kamu hebat, enggak. Kalau Nabi memuji dia, memuji akhlak dia padahal Nabi sebelumnya mencela dia, berarti Nabi memiliki dua wajah. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi. Yang Nabi lakukan sallallahu alaihi wasallam itu Nabi ramah sama dia agar dia tidak, karena ini orang mulutnya kotor, mending tidak banyak ngomong sama dia, yang penting selesai urusan selesai. Itu namanya mudarat, enggak ada masalah. Ya. Bukan dua wajah dan bukan mudahana. Jadi kita ada dua wajah itu dengan dua lisan, dan ada mudahana yaitu mengorbankan agama demi kenyamanan dunia, dan namanya mudarat. Mudarat kita korbankan sebagian dunia kita atau kita berakhlak mulia demi menjaga agama kita. Itu tidak jadi masalah, ya. Itu namanya mudarat, ya. Beda dengan pemilik dua wajah, dia bilang di sisi lain dia bilang api, di tempat lain dia bilang air. Nah, ini dua hal kontradiktif, menunjukkan dia punya dua lisan. Di sana ngomong begini, di sini ngomong gini. Itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak bisa, ya sudah diam aja. Enggak usah kita ungkapkan dengan ungkapan yang kontradiktif dengan apa yang telah kita ungkapkan di tempat lain, enggak boleh. Demi untuk mencari keridhaan semua kelompok. Maka ini pemilik dua wajah. Dan ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya akan diberi hukuman memiliki dua lisan pada hari kiamat kelak, ya. Baik. Ini wajah-wajah yang disebutkan dalam syariat di dunia. Baik, ada wajah-wajah yang Nabi sebutkan, wajah-wajah di alam barzakh. Wajah di alam barzakh, ya. Ketika Rasulullah SAW dalam hadis yang panjang, hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW ya, mengantar jenazah di kuburan, maka Nabi bercerita tentang perjalanan ruh. Ya, dari dicabut, kemudian dimasukkan dalam kemudian dikubur, kemudian dimasukkan, dikembalikan ke jasadnya. Kemudian datang malaikat Munkar dan Nakir dengan wajah yang azraqani, aswadani, yaitu hitam dan biru. Kemudian bertanya kepada orang mukmin, man rabbuk wa madinuka man nabiyuk, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Dan akhirnya seorang mukmin bisa menjawab. Ya, karena menjawab pertanyaan itu tidak mudah, karena yang bertanya dua malaikat yang mengerikan. Penampilannya sudah ngeri, hitam dan biru. Ada yang mengatakan hitam tubuhnya, biru matanya. Itu wajahnya, badannya hitam, matanya biru. Intinya Munkar dan Nakir dua malaikat yang mengerikan. Kalau orang pun mungkin punya jawaban bisa lupa gara-gara melihat yang kasih soal ternyata sangat mengerikan. Jadi membuat orang bisa lupa dengan jawaban. Tetapi Allah berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayatin fil akhirah. Maka Allah mengkokohkan orang-orang beriman dengan jawaban yang kuat. Di dunia maupun di akhirat. Di antara tafsiran di akhirat itu di alam barzakh. Seandainya Allah tidak tolong dia, dia tidak akan bisa menjawab tiga pertanyaan tersebut. Akhirnya dia bisa jawab. Setelah dia bisa jawab, maka Rasulullah berkata, summa ya'tihi atin hasanul wajhi. Kemudian datanglah seseorang menemuinya di kuburan. Di alam kubur, alam barzakh. Hasanul wajhi, wajahnya tampan, indah. Thayyibur rih, aromanya wangi. Hasanul thiyab, pakaiannya indah. Qala fayaqulu lahu hadza ya hadza abshir biridwanillah wa jannatin fiha na'im muqim. Dia kata kepada mayat ini, bergembiralah dengan ridha Allah bagimu dan bergembiralah kau akan mendapatkan surga yang di dalamnya ada kenikmatan yang abadi. Maka mayat ini bertanya, mayat ini berkata kepada dia, wa anta fabasyarakallahu bi khairin. Engkau juga, semoga Allah beri kabar gembira yang baik bagimu. Kemudian dia bertanya, faman anta? Siapa engkau? Ini ada tamu di kuburan, di alam barzah. Siapa engkau? Tadi dua malaikat bertanya, sekarang ada tamu yang lain. Tapi wajahnya, wajah yang indah. La wajhu kal wajhu yubashiru bil khair. Wajahmu adalah wajah yang menyenangkan, yang memberi kabar gembira. Fayaqulu ana amaluka salih. Aku adalah amal salehmu. Yaitu aku adalah birrul walidainmu, aku adalah salat malammu, aku adalah sedekahmu, aku adalah baca Qur'anmu, aku adalah salatmu, aku adalah puasamu. Semuanya, aku adalah amal salehmu. Allah bentuk amal saleh yang berupa abstrak menjadi suatu yang konkret, real, datang dalam bentuk manusia, bertemu dengan sang pelakunya. Jadi amal salehnya datang, bertemu dengan sang pelaku. Dia bilang, saya amal salehmu. Kemudian dia memuji, kata dia, فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِنْ كُنْتَ لَسَرِيْءًا فِي طَاعَةِ اللَّهِ بَطِيْءًا أَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَجَزَكَ اللَّهُ خَيْرًا. Sungguh, kata amal soleh yang ngomong sama dia, saya tahu dulu engkau waktu di dunia, engkau orang yang cepat dalam beramal soleh, yang paling lambat kalau mau maksiat. Bukannya dia tidak maksiat, dia mungkin terjerumus dengan maksiat, tapi kalau maksiat dia susah, lambat. Meskipun akhirnya mungkin terjatuh juga. Tapi kalau ketaatan, engkau sangat cepat dalam ketaatan. Terkait ketaatan, in kunta lasari'an fi ta'atillah. Engkau dulu sangat cepat urusan ketaatan. Bati'an an ma'siyatillah. Dan engkau sangat lambat. Ya. Kalau urusan maksiat. Fajazakallahu khairan. Semoga Allah balas engkau dengan kebaikan. Maka sang pelaku amal berkata kepada amalnya, wa anta fajazakallahu khairan. Engkau juga semoga Allah balas engkau dengan kebaikan. Ini wajah yang indah. Semoga kita bertemu dengan wajah indah tersebut. Ya. Maka perbanyak amal soleh agar datang wajah indah tersebut menjadi teman kita di alam barzakh nanti, ya, alam barzakh nanti. Ya, dalam sebagian riwayat disebutkan tiga kekasih seseorang, yang dua akan pergi tinggal satunya. Kekasih pertama adalah keluarganya, anak istrinya. Kekasih kedua adalah hartanya yang dia cintai. Harta kekasih kita bukan? Kekasih kita lah, duit kekasih kita, mobil kekasih kita, motor kekasih kita, rumah mewah kekasih kita. Sebagian orang lebih cinta kekasih daripada kekasih keluarga. Kekasih yang ketiga adalah khalil, adalah amal soleh. Tetapi kekasih yang pertama dan kedua meninggalkan yang kita cintai. Tinggal kekasih yang ketiga yang menemani. Kemudian kata sang mayat, kata dia, padahal engkau yang paling aku tidak perhatikan. Ternyata kau yang temani saya. Kata dia, engkau yang paling aku tidak perhatikan. Ternyata kau yang menemani saya. Taib. Adapun wajah buruk mendatangi pelaku maksiat. Ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, dia tidak bisa jawab. Kemudian dihantam oleh malaikat munkar dan nakir. Thumma ya'tihi atin. Kata Nabi, kemudian datanglah kepadanya seorang qabihul wajhi. Wajahnya buruk. Wajah buruk, mengerikan. Muntinur rih. Kemudian baunya busuk. Qabihus siyab. Dan pakaiannya buruk. Fayaqul. Ya hadza abshir bi sakhatillah wa adabin muqim. Kata dia, bergembiralah hai fulan. Kau akan mendapatkan murka Allah. Dia ngejek. Selamat dapat murka Allah dan selamat mendapatkan adab yang abadi. Qala. Engkau juga, dia balas. Fabasyyarakallahu bisyarr. Semoga kau juga buruk. Semoga dapat keburukan. Engkau ini siapa? Dia tanya. Datang-datang bilang selamat masuk neraka. Selamat masuk neraka. Selamat dimurkai Allah. Kau juga. Kamu ini siapa? La wajhuka alwajhu yubashshiru bisyarr. Wajahmu mengisyaratkan keburukan. Fayaqul ana amaluka sayyi. Saya amalmu yang buruk. Saya zinamu, saya ribamu, saya nipumu, saya zalimu, saya durhakamu, lengkap semua datang. Wallahi ma'alimtuka in kunta lasan fi ma'siyatillah. Dulu saya tahu kau di dunia, kau paling cepat kalau urusan maksiat, paling cepat. Paling cepat. Kalau main judi, paling cepat. Minum khamar, paling cepat. Kalau ada riba, oh, investasi riba, paling cepat. Paling cepat maksiat. Bati'an an ta'atillah. Kalau urusan ketaatan, lambat, paling lambat. Fajazakallahu syarran. Semoga Allah balas engkau dengan keburukan. Fayaqul wa anta fajazakallahu syarran. Kau juga, semoga Allah balas engkau dengan keburukan. Ini wajah yang akan muncul di alam barzah. Baik. Sekarang kita lanjut tentang aneka wajah di akhirat. Mulai dari padang mahsyar sampai hari pembalasan. Baik. Adapun wajah-wajah di akhirat, dan ini pembalasan dan yaumul jaza, ya. Hari pembalasan ini yang sering kita baca, ya. Maliki yaumiddin, raja di hari apa? Pembalasan. Yaumuddin. Ya. Wa ma adraka ma yaumuddin. Ya, tahukah engkau apa itu hari pembalasan, hari yang sangat mengerikan. Yauma la tanfa'u nafsun an nafsin syai'a. Ya. Kemudian ikhwan, maka pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala kemudian muncul pada hari kiamat, dan Allah mengatakan Anal Malik, ya. Aina mulukul ard, mana raja-raja dunia? Maka seluruh raja dunia tidak ada yang berani menampakkan dirinya. Anal Malik, Anad Dayyan, aku adalah maharaja dan aku adalah maha pemberi pembalasan. Inilah hari pembalasan, ya. Ma adraka ma yaumuddin, ya. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an. Seorang tidak bisa memberi manfaat kepada yang lainnya. Kata Allah, wal amru yauma idzillillah. Segala urusan yang pegang siapa? Oh, Allah. Kalau di dunia kita masih bisa lihat aktivitas. Ada pejabat, ada orang kaya, ada banyak kegiatan yang ditangani. Hari kiamat enggak ada sama sekali. Enggak ada. Urusan semua dari kebangkitan, digiring, dihisap semua, enggak ada manusia ikut campur, enggak ada. Adapun roda kehidupan dunia, manusia banyak bikin kegiatan, bikin ulah banyak. Memegang kontrol, memegang kekuasaan di dunia kan banyak. Dia yang memutuskan, dia yang memenjarakan, dia yang mengeluarkan, dia yang menyelamatkan, dia yang di dunia banyak. Dia yang meng-onkan, dia yang meng-offkan. Hari kiamat enggak ada. Kata Allah, wal amru yauma idzin lillah. Seluruh perkara yang pegang siapa? Allah. Para nabi saja sampai ketakutan ketika itu, diminta syafaat tidak berani. Taib, maka disitulah muncul wajah-wajah, dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala antara wajah-wajah salihin dan wajah-wajah para pelaku maksiat sejak di padang mahsyar, ya. Di antaranya Rasulullah sebutkan tentang pelaku maksiat, khusus terkait wajah itu, orang suka minta-minta, ya. Dibangkitkan dalam kondisi wajahnya tidak ada dagingnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha yaumal qiyamah walaysa fi wajhi muz'atul lahmin. Senantiasa seseorang minta-minta terus tanpa ada darurat, tanpa ada kebutuhan mendesak, sering minta, maka sampai dia bertemu dengan Allah pada hari kiamat kelak, tidak ada daging di wajahnya. Karena kita harusnya menjaga wajah. Wajah ini, karena kalau orang minta-minta kan dia menghinakan dirinya. Minta dong. Dia menghinakan dirinya. Kalau darurat, enggak ada masalah. Darurat, dia kondisi mendesak. Dia minta, karena enggak ada yang mau kasih dia. Cari uang zakat juga enggak ada yang kasih. Ya sudah. Ini masih dapat udzur syar'i. Tapi kalau ternyata takatsuran, yaitu dia udah punya, tapi dia minta-minta. Bahkan itu menjadikan sarana untuk menambah hartanya, maka ini yang tercela. Dan ini yang akan, karena dia buang dagingnya seakan-akan. Karena orang kalau udah punya minta-minta terus, tidak punya malu. Rai gedek, kata orang Jawa, ya. Muka tembok, seakan-akan tidak ada lagi wajah. Yang ada cuma tembok, dia enggak peduli. Ya. Sehingga kemudian dia minta-minta, maka balasan pada hari kiamat kelak, dia dibangkitkan dalam kondisi wajah tengkorak. Wajahnya, dagingnya tidak ada, ya. Maka seorang berusaha menjaga wajahnya, ya, jangan sampai dia menghinakan dirinya, minta-minta kepada orang, kecuali dalam kondisi terdesak, kondisi terdesak itu lain cerita. Asalnya manusia saling tolong menolong ya. Adapun sedikit-sedikit minta maka jangan ya. Oleh karena jangan biasakan ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sih traktir dong. Jangan-jangan kalau kawan enggak apa-apa kok dekat. Kalau seakan-akan menyusahkan orang ya. Sedikit minta-minta, namanya minta-minta ya. Minta-minta. Dengan isyarat, tapi isyaratnya isyarat yang keras. Lapar nih jam 12 nih. Terus kenapa? Janganlah. Jangan minta-minta, jangan permalukan diri. Karena itu perkara yang buruk ya. Taib. Maka pada hari kiamat kelak, pelaku maksiat diantaranya terkhususkan yang seperti ini, maka akan dibangkitkan dalam kondisi wajahnya tidak ada dagingnya sama sekali. Karena telah menghinakan dirinya di hadapan manusia untuk meraih dunia. Baik, kemudian kita bahas tentang wajah orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Sejak di padang pada mahsyar. Kita mulai dengan wajah orang-orang kafir atau para pendosa. Allah berfirman contohnya dalam surat Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idhin khashi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Sudahkah datang kepada engkau tentang kabar hari kiamat? Al-Ghashiyah. Wujuhu yawma idhin khashi'ah. Pada hari tersebut nampak muka-muka yang hina, tunduk. Yang selama ini tidak menundukkan wajahnya di hadapan Allah, maka pada hari tersebut hina. Terpaksa dia hina, dia takut. Amilatun nasibah. Dia sudah beramal dengan banyak dan melelahkan. Tasla naron hamiyah. Tapi ternyata dia masuk neraka jahannam. Amilatun nasibah, sebagai yang sering sampaikan, ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan amilatun nasibah, maksudnya orang-orang kafir yang beramal soleh dengan susah payah seperti orang-orang Nasara, sampai di antara mereka tidak mau nikah, sampai di antara mereka tidak punya anak, sampai di antara mereka hidup dengan hidup yang susah, sudah susah hidup, ternyata masuk neraka jahannam. Makanya Umar ketika melihat seorang pendeta, dia pun sedih, dia ingat ayat ini. Kasian, sudah tua, hidup susah, tanpa istri, tanpa anak, di dunia susah, ujungnya masuk neraka. Dan sebagian orang, seperti itu ibadahnya susah. Sebagian penyembah berhala, kalau ibadah susah. Sampai puasa ini, puasa anu, puasa ini, sampai sekian tahun tidak makan ini, sekian tahun tidak gini, sudah sampai kurus kerempeng, sampai ada yang rambutnya tidak dicukur sampai sekian-sekian tahun, karena dia merasa ibadah. Tapi ujungnya sudah kumis enggak dicukur-cukur, rambut enggak dicukur-cukur, enggak mandi-mandi. Ujungnya masuk apa? Neraka. Kasihan. Melihat kasihan enggak? Kasihan. Umar aja kasihan lihat pendeta. Tafsiran berikutnya ada yang mengatakan maksudnya adalah ahlul bidah seperti di antara Khawarij. Khawarij yang rajin ibadah, rajin baca Quran, rajin sholat malam, tapi masuk neraka, pendosa. Maka wujuhu yawma idzin khashi'ah, pada hari tersebut wajah-wajah dalam kondisi takut. Dalam kondisi takut. Ya. Demikian juga Allah sebutkan ketakutan wajah tersebut. Kata Allah, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِ رُؤُسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفِدَتُهُمْ هَوَى. Janganlah kau menyangka Allah lalai dari perbuatan orang-orang zalim. Allah tidak hukum di dunia, mungkin Allah tidak hukum. Kadang Allah hukum dunia, kadang Allah tidak hukum. Innama yuakhiruhum, Allah tunda azabnya nanti di akhirat. Sekarang enggak, biarin zalim sezalim-zalimnya. Allah di dunia kalau dibalas sedikit, Allah tunda sampai hari kiamat. Di yaumin tashkhasu fihil absar. Allah tunda sampai pada hari di mana mata-mata terbelalak. Muqni'i ru'usihim, di mana kepala mereka tunduk. Ketakutan, kata Allah, la yartaddu ilai taruf. Matanya tidak bisa, tutup mata enggak bisa. Terbelalak ketakutan. Ini wajah ketakutan pada hari tersebut. Di antara juga, Allah berfirman tentang wajah yang ketakutan. Kata Allah, wa wujuhu yawma idhin basirah. Tadhunnu ayyuf ala biha faqirah. Maka pada hari tersebut nampak wajah-wajah yang muram pada hari tersebut di padang mahsyar. Tadhunnu ayyuf ala biha faqir. Ini sudah menduga akan dia akan ditimpa dengan berbagai macam keburukan pada hari tersebut. Jadi wajah sudah ketakutan, kemudian mata terbelalak, bermuram, wajah muram, sudah berbagai macam prasangka dalam benaknya, Karena pada hari tersebut semua orang akan ingat apa yang telah dia lakukan. Fa idza ja'atis tammatul kubra. Yauma tadzakkarul insanu ma sa'a. Jika telah datang malapetaka yang besar, yauma tadzakkarul insanu ma sa'a, maka orang akan ingat semua yang pernah dia lakukan. Jadi ngeri, ketakutan, semua file yang sudah kita lupa akan kita ingat. Pada hari tersebut hafalan kuat semua, semua ingat, enggak ada yang tidak ingat. Semua yang pernah dilakukan akan dia ingat. Baik, kemudian Allah sebutkan juga wajah mereka hitam, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Yauma tabyadu wujuhu wa taswaddu wujuh. Hari di mana ada wajah yang putih bersih, ceria, bergembira. Ada juga yang hitam. Wa taswaddu wujuh. Wajah yang hitam, ya. Kemudian juga selain wajah hitam, ternyata wajah mereka juga dipenuhi dengan debu, ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Abasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabar." Maka wajah-wajah ketika itu penuh dengan debu. Kenapa penuh dengan debu? Sebenarnya mengatakan ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian matahari jarak 1 mil, maka keringat bercucuran. Kata Nabi, "Wa yakunul 'araq 'ala qadri a'malihim," dan keringat sesuai dengan kadar amalan mereka. Kata Al-Ghazali, siapa yang di dunia sering letih, sering berkeringat karena Allah, maka keringat dia paling sedikit pada hari tersebut. Sering berkeringat karena Allah, sering beramal saleh maksudnya. Ya. Tetapi siapa yang berleha-leha, tidak berkeringat karena Allah, maka pada hari tersebut keringatnya sangat banyak. Sampai kata Nabi SAW, ada yang keringatnya di betisnya, ada yang keringat sampai lututnya, ila rukbataihi, ada yang man yakuna arakuhu ila haqawaihi, ada yang keringatnya sampai ke pinggangnya, ada yang sampai mulutnya, yuljimu iljaman, sampai di mulutnya. Ada yang menutup wajahnya orang kafir. Keringat sampai menutup apa? Wajahnya. Makanya ketika keringat tersebut hilang, maka penuh, mukanya penuh dengan apa? Debu. Mukanya penuh dengan debu. Jadi wajah hitam, muka penuh dengan debu. Ya. Tarhakuha kotarah, diliputi dengan kegelapan. Wajah hitam, gelap. Ya. Kakita al-laylil muslima, ya. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, ka'annama ukhshiyat wujuhum qita'an min al-lail muzlima, maka wajah mereka pada hari kiamat kelak seakan-akan ditutupi oleh kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Jadi wajah mereka gelap. Kita apa karena mausiat wujum kita aminal lady muslima, seperti ada potongan-potongan hitam menutup wajah mereka. Kemudian juga mata mereka biru, ya, yauma idzin zurqa, ya, wanahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Kata Allah, kami kumpulkan orang-orang mujrimin, para pendosa, pada hari kiamat kelak dalam kondisi biru. Zurqa itu biru. Ditafsirkan oleh para ulama, wajah hitam, mata biru. Ini menunjukkan kehinaan pada diri mereka. Ini warna wajah orang-orang kafir ketika dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Kemudian, dalam kondisi lain, Allah sebutkan mereka dibangkitkan bukan berdiri dengan di atas 2 kaki, tapi wajah mereka berdiri di atas wajah. Berdiri di atas wajah. Kata Allah, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah orang yang berjalan dengan terjungkil kepalanya di bawah sama dengan orang yang berjalan dengan tegak lurus? Tentu tidak sama. Ada yang menafsirkan ini adalah perumpamaan di dunia. Orang kafir itu meskipun kepalanya di atas, tapi seperti wajahnya terbalik karena otaknya kebalik. Harusnya Tuhan yang disembah, dia malah nyembah makhluk. Otaknya kebalik. Harusnya Tuhan satu, dia bilang Tuhan berbilang. Otaknya kebalik. Ada yang mengatakan itu di kondisi hari kiamat kelak. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan ya, dalam ayat yang lain, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim. Kami bangkitkan mereka pada hari kiamat kelak di atas wajah mereka. Dalam surat Al-Isra Allah sebutkan jelas, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim. Kami bangkitkan mereka, kumpulkan mereka di atas wajah. Jadi mereka dalam satu kondisi mereka berjalan bukan dengan di atas kaki tapi di atas wajah mereka. Maka ada hadis Anas bin Malik, ada seorang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kaifa yahsyurullah? Kaifa yahsyuruhum ala wujuhihim? Bagaimana bisa mereka jalan di atas wajah mereka?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa alladhi amsyahum fid dunya ala arjulihim qadiran ala an yumshiyahu ala wujuhihim?" Bukankah Allah yang di dunia bisa buat mereka berjalan di atas dua kaki, mampu untuk buat mereka berjalan di atas wajah mereka pada hari kiamat? Tentu Allah mampu. Tidak semua hewan memiliki kaki empat bisa berjalan, manusia yang berjalan di atas dua kaki. Ya. Allah yang bikin, karena manusia, Allah yang bikin. Mungkin hewan gak bisa, ya, sebagian hewan gak bisa. Ya. Tidak bisa tegak seperti manusia. Ya Allah, Allah yang bikin, dia bisa jalan di atas dua kaki di dunia. Di akhirat bikin dia jalan di atas wajah. Bisa aja, semuanya mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara bentuk penghinaan kepada mereka yang menjadi pusat hukuman wajah. Maksudnya, karena wajah tempat yang mulia, dia menjadi pusat hukuman. Satu hukuman. Jadi wajah hitam, penuh dengan debu, mata biru, jalan kebalik. Dalam sebagian kondisi, mereka dibangkit dalam kondisi buta, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka kami akan berikan dia kehidupan yang sesak sempit, di antaranya di alam barzah. Kemudian kata Allah, "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Pada hari kiamat kelak kami bangkitkan dia dalam kondisi buta, benar-benar buta. Maka dia bertanya, "Rabb, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira?" Ya Rabbku, kenapa kau bangkitkan aku dalam kondisi buta padahal dulu saya sempat bisa melihat? "Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa." Dulu telah datang ayat-ayat kami dan kau meninggalkannya, maka pada hari kau pun ditinggalkan. Allah tidak rahmati engkau. Dalam sebagian ayat, dalam sebagian kondisi bukan cuma buta saja, tetapi buta, bisu dan tuli. Kata Allah, "Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa." Kami bangkitkan mereka di atas wajah mereka dalam kondisi umyan, yaitu buta, wa bukman, apa namanya, bisu, wa summan, yaitu dalam kondisi tuli, sebagai bentuk penghinaan. Karena mereka selama ini punya mata tidak untuk melihat kebenaran, mereka selama ini punya mulut untuk tidak mengucapkan kebenaran, dan mereka punya telinga tidak untuk mendengarkan pendengaran. Maka Allah hinakan mereka dalam satu kondisi. Namun dalam kondisi lain mereka berbicara untuk dihinakan oleh Allah. Mereka melihat untuk semakin tersiksa. Jadi padang mahsyar ini kata para ulama, lama, 50 ribu tahun. Sehingga banyak kondisi-kondisi. Terkadang mereka kondisinya begini. Karena ada yang mengatakan, "Ustaz, bukankah dalam sebagian ayat orang kafir berbicara, berdiskusi?" Iya, itu kondisi lain. Tapi dalam satu kondisi mereka dibangkitkan buta. Dalam satu kondisi mereka dibangkitkan tuli dan bisu. Dalam satu kondisi mereka dibangkitkan jalan di atas kepala. Dalam kondisi mereka berjalan di atas normal. Banyak kondisi, 50 ribu tahun sebentar atau lama? Lama, Allah mau rubah-rubah kondisi, terserah Allah. Jadi bukan bertentangan, tapi berbagai macam kondisi yang mereka alami. Setelah itu, seperti kemudian mereka digeret ke neraka jahannam. Kata Allah, "Alladzina yuhsyaruna ala wujuhim ila jahannam." Dan orang-orang yang dikumpulkan di padang mahsyar, di atas wajah mereka, ila jahannam, menuju neraka jahannam. Ulaika syarrum makana wa adhallu sabila. Mereka adalah orang-orang yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Kata Allah dalam surat Al-Qamar, "Innal mujrimina fi dhalali wa su'ur." Sungguhnya para pendosa berada dalam kesesatan dan neraka jahannam. Bagaimana mereka masuk neraka jahannam? "Yauma yushabuna fin nari ala wujuhim dhuku massa saqar." Ya. Mereka digeret di atas wajah mereka di neraka jahannam. Jadi mereka digeret, didorong menuju neraka, dan di neraka digeret di atas wajah mereka. Ini kondisi yang sangat tidak menyenangkan. Dalam ayat yang kata Allah, "Yauma yud'una ila nari jahannam ada." Mereka didorong dengan dorongan yang keras. Mereka enggak mau. Karena ketika mereka sudah lihat neraka dari jauh, sudah mengerikan, ya. Idza ra'athum min ba'idin sami'u laha taghayyudha wa zafira. Kalau neraka sudah lihat penghuni dari jauh, maka penghuni neraka dari jauh belum masuk, sudah mendengar geregetannya neraka, suara yang mengerikan, ya mereka tidak mau masuk. Dari jauh sudah kedengaran mengerikan neraka tersebut, ya. Bahkan kata Allah, takadu tamayyazu minal ghaiz. Sampai neraka itu mau lepas apinya, ingin ambil mereka, saking marahnya kepada penghuni neraka jahanam. Jadi Allah gambarkan penghuni neraka dari jauh, kemudian neraka di neraka sudah lihat, dan neraka sudah kelihatan amukannya. Bahkan kata Allah, takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir saja apinya keluar hantam mereka karena saking marahnya. Akhirnya ketika disuruh masuk neraka, mereka enggak mau. Kata Allah, yauma yuda'una ila nari jahannama da'a. Mereka didorong dengan kasar, digeret atas wajah mereka, lempar ke neraka. Masuklah mereka dalam neraka jahannam. Dengan wajah hitam, dengan mata biru, dan seterusnya. Tapi setelah itu, mereka wajah merupakan bahan untuk diazab. Di antaranya Allah menghina mereka dalam surat Az-Zumar, kata Allah, afamay yattaqi biwajhihi su'al adzabi yaumal qiyamah wa khila lidh-dhalimin dzukum ma kuntum taksibun. Dan apakah orang yang menghadang azab dengan wajahnya, sini perhatikan ada hinaan, kata Allah, afamay yattaqi biwajhihi su'al adzabi, apakah orang yang ingin menghadang api neraka dengan wajahnya? Kita tahu namanya wajah itu dilindungi, bukan untuk menangkis. Tapi Allah mengatakan, apakah sama orang yang menangkis api neraka dengan wajahnya? Berarti dia sudah tidak berkutik. Karena asalnya kalau kita di dunia, ada apa-apa yang mengenai wajah, kita pasti tangkis. Jadi wajah ini yang terakhir yang kita jaga. Tangkis dengan tangan, tangkis dengan apa, tangkis dengan kaki. Apapun kita berusaha menangkis tidak kena wajah. Tapi karena mereka di hari kiamat dibelenggu, tidak bisa apa-apa, mereka tidak bisa menangkis apapun, sehingga Allah ngejek mereka dengan berkata, apakah sama dengan orang yang menangkis api neraka dengan wajah? Artinya tidak ada yang bisa mereka lindungi, enggak bisa mereka lindungi apa? Ya, akhirnya wajah yang kena di luar. Jadi wajah yang menjadi bahan, ya. Di antaranya Allah sebut dalam surat Al-Mu'minun, kata Allah, talfahu wujuhahumun naru wa hum fiha kalihun. Ketika mereka masuk neraka, maka muka mereka dibakar oleh api, wa hum fiha kalihun, dan akhirnya wajah mereka menjadi cacat. Kalih itu ibarat seperti misalnya seorang lagi panggang kambing, wajahnya, wajah kambing, kepala kambing dibakar. Ketika kena api kan lama-lama mengkerut, ya, mengkerut sehingga kebuka giginya, kebuka apa? Gusinya karena kena api. Itu namanya kalih. Kata Allah, dibakarlah wajah mereka di api neraka sehingga mereka mengalami demikian. Karena terbakar mulailah kelihatan gusinya, kelihatan giginya, waliyadzubillah. Ya. Jadi wajah mereka jadi bahan siksaan yang selama ini mereka agung-agungkan, maka disiksa pada hari tersebut. Dalam ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab, yauma tuqallabu wujuhum finnar. Hari di mana wajah mereka dibolak-balik di neraka dipanggang. Kalau wajah aja dipanggang, apalagi badan. Wajah dipanggang. Karena itulah wajah yang di situ adalah ada matanya, ada telinganya, ada lisannya. Harusnya sujud kepada Allah, tidak mau, maka dibolak-balik dipanggang pada hari kiamat kala, ya. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, ya. Mereka minta minum, penghuni neraka, wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Ketika mereka di neraka, mereka kelaparan, mereka kehausan, mereka minta minum saking hausnya. Wa iyastaghitsu, mereka minta air minum, yughatsu bima'in, maka mereka diberikan air sangat panas, kalmuhli, seperti besi yang melebur, yaitu kalau besi melebur berapa, mungkin ribu derajat baru dia bisa apa, melebur, sangat panas. Kemudian mereka mau minum air yang sangat panas. Kata Allah Subhanahu wa taala, yashwil wujuh, sebelum mereka minum wajah mereka sudah habis dulu karena api yang sangat, air yang sangat mendidih, sangat panas tersebut. Jadi wajah mereka juga jadi bahan untuk dibakar oleh uapan air yang sangat panas. Waliyazubillah. Ini bagaimana nasib wajah-wajah orang-orang pendosa dan para penghuni neraka jahanam, orang-orang kafir. Baik. Kita selesai dari wajah-wajah orang-orang kafir atau para pendosa. Sekarang kita masuk bagaimana wajah orang-orang yang beriman, tentunya mereka berseri-seri. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idzin musfirah, dhahikatun mustabsyirah. Maka nampak pada hari tersebut wajah-wajah yang musfirah, yang berseri-seri, ya, yang bercahaya, ya. Ya, dhahikatun mustabsyirah, tertawa, senyum dan bergembira. Ya. Mereka senang. Karena inilah hari di mana mereka mendapatkan surga, mendapatkan kebahagiaan di hari tersebut. Ya. Saya para ulama mengatakan meskipun padang mahsyar sangat lama, 50 ribu tahun, tapi dibuat bagi orang beriman serasa cepat. Serasa cepat, tidak lama. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah, wujuhu yawma idzin na'imah lisa'iha radhiyah. Maka pada hari tersebut ada wajah-wajah yang berseri-seri, merasa senang dengan usahanya selama ini. Dia merasa bahagia selama ini, ternyata dia berletih-letih, dia sholat malam, dia bersedekah, dia puasa, maka dia bergembira pada hari tersebut. Demikian juga wajah mereka putih, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Amma alladhina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Maka pada tersebut ada wajah yang putih dan ada wajah yang hitam, wajah orang kafir yang hitam. Amma alladhina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah, adapun orang yang wajahnya putih maka berada dalam rahmat Allah, yaitu dalam surga Allah. Hum fiha khalidun, di situ surga dinamakan dengan rahmat, isyarat bahwasanya seorang tidak bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa amma alladhina biyaddat wujuhuhum wa amma alladhina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah, orang yang wajahnya putih berseri-seri maka dalam rahmat Allah, yaitu dalam surga Allah. Hum fiha khalidun. Kemudian mereka bergembira, nampak kegembiraan pada wajah mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizaju min tasnim aina yashrubuhal muqarrabun. Kata Allah, sungguhnya orang-orang yang baik lafi na'im, dalam kebahagiaan di dunia, di alam barzah maupun di akhirat, kata Ibnu Qayyim. Dalam kebahagiaan, tenggelam dalam kebahagiaan di surga. Kata Allah, alal ara'iki yang turun. Mereka berada di atas dipan-dipan. Ara'ik jamak dari arikah. Arikah adalah dipan atau tempat tidur yang sudah dihias. Ada kelambunya, mungkin ada selimutnya, ada bantalnya. Itu semua tidak penting. Yang penting ada bidadarinya. Intinya sudah dihias. Alal ara'iki yang turun, mereka sedang memandang. Alal ara'iki yang turun, mereka sedang berada di atas dipan-dipan memandang. Memandang apa? Allah tidak sebutkan. Memandang apa Allah tidak sebutkan. Tapi Allah sebutkan dampaknya. Ta'rifu fi wujuhum nadratan na'im. Kau lihat pada wajah mereka ada kebahagiaan. Apa yang mereka pandang, Allah tidak perlu sebutkan. Karena semua yang mereka pandang bikin bahagia. Dan dalam kaidah ilmu tafsir, jika objek tidak disebutkan, maka memberikan faedah keumuman. Contohnya ayat ini. Mereka memandang. Allah tidak sebutkan apa yang sedang dipandang. Tidak perlu. Tapi yang penting mereka bahagia akibat pandangan tersebut. Dan dalam Al-Quran Allah menyebutkan, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalau kau di surga, kau akan melihat kenikmatan. Hanya yang kau lihat kerajaan dan kenikmatan yang besar. Semua yang kau lihat di surga, semuanya membahagiakan. Lihat depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, semua bahagia. Apa yang lihat? Lihat semua kenikmatan. Keindahan. Tidak ada pemandangan yang bikin sedih. Di dunia, lihat depan sedih, lihat belakang nangis. Lihat kanan marah, lihat kiri. Banyak pemandangan yang tidak menyenangkan. Banyak pemandangan yang menyedihkan. Banyak pemandangan yang buat seorang marah. Di surga semua yang dilihat bikin senang. Apa yang dilihat? Kenikmatan surga. Dan puncak yang dilihat oleh mereka adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surat Al-Qiyamah, kata Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Maka pada hari tersebut wajah-wajah berseri-seri. Wajah-wajah berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, karena mereka melihat kepada wajah Allah. Ini adalah nikmat yang terbesar yang dirasakan oleh penghuni surga, adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah bertanya kepada penghuni surga, apa kalian ingin tambahan? Kata mereka, apalagi ya Allah? Alam tubayyit wujuhana, bukankah kau telah menjadikan wajah kami putih berseri-seri? Wa tunajjina minan nar, bukankah kau telah menyelamatkan kami dari neraka jahanam? Apalagi yang kami minta? Tidak ada lagi, Allah sudah puncak. Maka kata Nabi, fayakshiful hijab, maka diangkatlah hijab Allah, maka mereka melihat wajah Allah. Tidak ada kenikmatan yang lebih indah daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang berseri-seri wajahnya pada hari kiamat, bisa melihat wajah Allah dan senang bergembira di negeri yang tanpa kesedihan sama sekali. Tapi demikian saja, kurang lebihnya saya mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

Lima amalan ketika mendengarkan azan. Setidaknya ada lima amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah SAW wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar adhan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, wassalatil qa'imah, ati Muhammadan alwasilata walfadilah, wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi,

0: dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, artinya aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang adhan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan. Rumaisa.com.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jas. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'ul mayyita thalatha, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidzi. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka al-masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masaa.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore, 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore, 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore, 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.

Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun akhirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Olehnya dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fuqara'a ummati yadkhulunal jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sembunyinya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya yang HP jadul, kata orang. Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfud. Tidak hilang di Lauhil Mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak.
mereka dihisab dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang, kata Nabi SAW, adalah fuqara al muhajirin, orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihuna al-mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya, kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian, ya. Ya, mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutanaimat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan, ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah, melamar seorang wanita ditolak. Ditolak, dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan, ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin, ya. Kalaupun dibukakan pintu sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan, ya. Jadi ini sesuatu

daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah, kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak, ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara. Sebentar, ya, segera hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa? Dalam bahasa Arab artinya dunu, artinya dekat. Ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat. Dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan, seandainya dia mau berpikir dengan adil, menunggang dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang kaya tidak bisa hidup dengan tenang. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.

منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء

منهم رشدا فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم

وصية من الله والله عليم حليم.

0: المعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
1: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
2: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatul Islam barakallahu rahimani wa rahimakumullah. Azinallah yakum, jazakumullah khairan masih bersama kami dan saat ini kita berada pukul 17 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Setelah salat asar tadi kita dengarkan zikir-zikir petang. Kemudian kajian singkat dan murattal dari qori Syekh Abdurrahman Al-Huzaifi telah kita dengarkan bersama. Semoga memberikan kesejukan di dalam hati-hati kita. Baiklah, Kota Islam, para penyiar rahimani rahimakumullah, untuk sore ini akan kita hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Dan untuk kajian bersama Ustaz Abu Hatim sore ini diliburkan. Dan sebagai pengganti akan kami hadirkan kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Maududi Abdullah LC, Afidallahu Ta'ala. Kajian yang disampaikan dengan tema Perjuangan Mempertahankan Agama. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dan baik dari studio. Ana ucapkan selamat mendengarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات Al-hadirin wal-hadirat, al-musyahidin wal-musyahidat, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal-Jalalah, wa Rabbul Jabaruti wal-Malakuti wal-Kibriyai wal-Azamah, yang telah memberikan kepada kita rahmat dan ni'mat yang sangat teramat banyak, yang telah mencurahkan kepada kita kasih sayang yang tiada tara dan tiada terhingga. Setiap hari Allah berikan itu kepada kita. Kita sadari atau tidak kita sadari, mampu atau tidak mampu kita untuk melihatnya, ketahuilah bahwa satu hari yang kita lewati mustahil bisa kita lewati tanpa bergelimang dengan aneka ragam rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita bergantung kepada Allah hanya untuk melewati satu hari dari kehidupan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Dan kekuatan yang ada pada manusia karena dibantu oleh Allah dengan anugerah dan kasih sayangnya. Kalau dikembalikan kepada manusia semata, maka semua kita seperti yang Allah katakan, wa khuliqal insanu dha'ifa. Agar kita bergantung kepada yang maha kuat, Allah berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai semua manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir, sangat membutuhkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu wal ghaniyul hamid. Hanya Allah tabaraka wa ta'ala yang maha kaya, yang maha tidak membutuhkan apapun dan siapapun, dan maha terpuji. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, manusia yang paling sempurna, yang pernah menginjakkan kaki di permukaan bumi dan hidup sebagai hamba Allah. Di antara seluruh hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala dari kalangan manusia, tidak ada yang sesempurna beliau. Sempurna sebagai hamba. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan beliau manusia yang paling Allah muliakan. Kemudian Allah berikan kepada beliau kemuliaan-kemuliaan dengan dijadikan beliau Rasul terbaik, diberikan kepada beliau syariat terbaik, diberikan kepada beliau umat terbaik. Dan tidak ada khilaf bahwa umat terbaik dari seluruh umat para nabi dan para rasul adalah umat yang rasul mereka adalah rasul terbaik. Akan tetapi ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa umat yang terbaik yang Allah berikan kepada rasul yang terbaik itu secara totalitas ada pada umat yang bertemu langsung dengan beliau dan menimba ilmu dari beliau dan belajar mengamalkan ilmu dari beliau, mencontoh langsung dari apa yang beliau katakan dan beliau lakukan. Ana ingin mengingatkan diri sendiri dan ana ingin mengingatkan saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, hati-hati dengan jebakan syaitan. Di saat kita mendengar bahwa umat terbaik adalah umat Nabi Muhammad, lalu kita mengatakan sayalah orangnya. Enggak boleh. Karena kita tidak tahu apakah kita dimasukkan Allah ke dalam generasi umat yang terbaik itu atau tidak. Kepada kelompok umat yang terbaik itu atau tidak, kita tidak tahu. Oleh karena itu tidak boleh merekomendasi diri dengan mengatakan saya adalah orangnya. Karena umat terbaik diberikan Allah kepada Nabi tercinta adalah orang yang mengikuti beliau salawatu rabbi wa salamu alaihi ilman wa amalan, baik secara ilmu, baik secara amal. Baik secara pemahaman, baik secara amalan. Dan totalitas secara keseluruhan itu ada pada para sahabat. Oleh karena itu, pujian-pujian untuk umat terbaik totalitas ada pada generasi kaum muslimin yang beriman kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada beliau dan berjuang bersama beliau dan menimba ilmu dan amal, menimba pemahaman dan pengamalan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, satu generasi saja setelahnya mulai ada yang tidak mendapatkan kemuliaan tersebut. Satu generasi setelahnya. Ini generasi para sahabat yang mata mereka menatap langsung kepada Rasul kita tercinta. Lahir generasi berikutnya, generasi yang beriman kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, namun mata mereka hanya menatap mata yang pernah menatap Rasul. Bisa difahami apa yang Anda maksud? Mereka hanya bertemu orang yang pernah bertemu Rasul, tidak bertemu langsung Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada generasi-generasi yang tidak mendapatkan kemuliaan tersebut. Yang ingin Anda katakan, lalu bagaimana dengan generasi kita? Setelah sekian lama berlalu pergantian generasi dan generasi, naam, sebaik-baik generasi adalah generasi pertama, kedua, dan ketiga. Namun ingat, yang pertama totalitas, seluruhnya. Dan yang kedua sudah ada yang melenceng. Yang ketiga juga demikian, lalu bagaimana dengan yang sekarang? Maka, ketika kita merekomendasi diri kita, saya adalah orangnya, itu tidak boleh. Maka tidak boleh mengatakan saya adalah orangnya, namun berharap, ya. Berusaha, ya. Ingin termasuk, ya. ingin memastikan tidak ada. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Najm, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kalian rekomendasi diri kalian. Tak boleh. Kenapa? Huwa a'lamu bimanittaqa. Dialah Allah yang paling tahu siapa sebenarnya yang bertakwa daripada kalian. Memastikan diri tidak boleh. Berharap? Ya. Tentu. Ingin berusaha dan berikhtiar? Ya. Tentu. Ingin dimasukkan Allah dalam kelompok-kelompok umat Nabi Muhammad terbaik? Ya. Memastikan tidak. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah, kita ingatkan, jangan sampai tergoda oleh bujuk rayu iblis, dan bala tentaranya, syaitan, bahwa sayalah orangnya. Sehingga dengannya, kita merasa aman. Kita merasa bahwa kitalah pujian-pujian terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Nahnul awwaluna al-akhir, nahnul akhiruna al-awwaluna yawmal qiyamah. Kita memang rakyat umat yang terakhir, namun kitalah yang pertama pada hari kiamat. Kemudian aneka ragam kemuliaan umat Nabi Muhammad yang disebutkan di dalam hadis, lalu kita mengatakan kitalah orangnya. Kuntum khaira ummatin, kalian sebaik-baik umat, kitalah orangnya. Enggak, belum tentu. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Sampai kepada titik apabila kita sudah wafat di atas husnul khatimah. Semoga semua kita yang hadir di majlis ini Allah wafatkan di atas husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita baca riwayat Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, kita akan menyaksikan perjuangan yang luar biasa daripada beliau bersama para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, diikuti oleh umat setelahnya, generasi kaum muslimin setelahnya, dan perjuangan itu adalah perjuangan menyebarkan agama Allah. Memperkenalkan agama Allah yang Allah turunkan kepada Rasul kita tercinta kepada manusia. Dan biografi Rasul dan para sahabat dalam memperjuangkan itu selalu kita dengarkan dari para asatidah, dari para ulama. Bagi yang bisa mendengarkan langsung dari tausiah-tausiah para ulama. Dan bisa kita baca di dalam buku-buku sejarah bagaimana Rasul dan para sahabat dan generasi setelahnya memperjuangkan agama untuk disebarkan ke permukaan bumi. Sampai akhirnya bumi ini diisi oleh mayoritas orang-orang Islam. Dan bumi ini dengan kejayaan yang dibangun oleh Rasul kita sendiri dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain berlanjut terus. Akan tetapi ketahuilah bahwa perlahan tapi pasti umat Islam ditarik oleh iblis dan bala tentaranya untuk melenceng daripada pemahaman Islam yang sebenarnya, walau masih di atas agama Islam. Allah berjanji untuk menjaga agama, dan itu tidak ada keraguan di dalamnya. Karena janji Allah pasti Allah tunaikan. Tapi Allah tidak berjanji untuk menjaga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berjanji menjaga agamanya, bukan menjaga umat yang memeluk agama itu. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam ayat yang sangat masyhur dalam surah Al-Hijr ayat 9, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kami yang telah menurunkan zikir, kami yang telah menurunkan agama. Agama Allah sebut dengan sifatnya, yaitu peringatan, zikir kepada manusia. Kami yang telah menurunkan agama itu. Wa inna lahu lahafidun. Dan sesungguhnya kami benar-benar pasti akan menjaga agama itu. Pasti menjaganya. Allah datangkan isim fa'il untuk penjagaan hafidhun bermakna pasti, ditambah dengan lam taukid, lam yang menguatkan perkataan, maka maknanya benar-benar pasti akan kami jaga agama tersebut. Yang dijaga oleh Allah adalah agama Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, bukan umatnya. Oleh karena itu, ketahuilah bahwa di antara manusia yang beragama mulai melenceng dari pemahaman agama yang hak, dan itu mulai terjadi di generasi kedua umat Islam. Di tengah para sahabat tidak ada yang melenceng, satu orang pun. Namun generasi berikutnya, di akhir-akhir para sahabat, mulai ada generasi-generasi yang melenceng pemahaman dan membuat sekte dalam agama Islam, berpisah dari kelompok kaum muslimin, memiliki pemahaman tersendiri, memiliki pengikut tersendiri, dan itu berlanjut sampai akhirnya akan seperti yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, bahwa sataftariqu hadhil ummah, umatku ini akan berkelompok-kelompok, terpecah-pecah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Allah ketika menjaga agama, Allah menjaga agama melalui. Allah menjaga agama melalui hamba-hambanya yang Allah takdirkan memahami agama yang benar dan menyebarkan pemahaman yang benar itu. Itu sunnatullah. Begitu Allah tabaraka wa ta'ala menjaga syariatnya. Sebagaimana Allah menegakkan agamanya melalui Nabi dan para sahabat. Begitu yang Allah takdirkan, begitu yang Allah inginkan dengan aneka ragam kebijaksanaan yang luar biasa dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana kita mengetahui bahwa agama ini ditegakkan melalui Nabi dan para sahabat dan perjuangan mereka, maka Allah juga akan menjaga agama melalui hamba-hamba yang Allah takdirkan, dengannya Allah menjaga agamanya. Sehingga Allah akan wariskan pemahaman agama yang hak kepada orang-orang yang Allah tabaraka wa ta'ala jadikan mereka orang-orang yang membela kebenaran. Di tengah orang-orang yang merusak pemahaman syariat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan yang lainnya, yang sanadnya hasan. Kajian ilmiah hadis sanadnya adalah hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu. Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin." Pada setiap generasi, ilmu agama dan syariat ini akan dipikul oleh orang-orang terbaik di generasi itu. Ini yang Anda sebut tadi, Allah menjaga agamanya melalui. Allah menjaga agama melalui orang-orang, hamba-hamba yang Allah tabaraka wa ta'ala jadikan mereka adalah orang-orang yang menimba ilmu, menimba yang hak, menyebarkannya. Dengannya Allah mempertahankan agama Allah, syariat Allah. Dengannya Allah mempertahankan agama Allah dan syariat Allah. Sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan orang-orang yang menimbanya, menyampaikannya, menimbanya, menyampaikannya, menimbanya, menyampaikannya, dan tidak terikut dengan aneka ragam penyelewengan. Dan merekalah yang disebut oleh Nabi dalam awal hadis ini, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu, akan mengemban ilmu ini pada setiap generasi. Ilmu ini akan dipikul, akan dibawa oleh masing-masing generasi, tapi di setiap generasi itu udulu, orang-orang terbaik pada generasi itu. Kata para ulama, pensyarah hadis ini adalah kabar gembira sekaligus jaminan dari Allah bahwa agama Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah sirna di permukaan bumi. Karena Nabi mengatakan minkulli khalaf, pada setiap generasi penerus. Manusia akan saling berganti, generasi akan saling berganti, pada setiap generasi itu akan selalu ada. Dan itu tidak Allah janjikan kepada agama dan syariat yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu agama Nabi Isa dirubah-rubah manusia. Ketika para ahli ilmu berbicara perubahan yang terjadi pada generasi umat terdahulu, mereka mengatakan bahwa umat terdahulu ketika Allah tidak menjanjikan untuk mereka penjagaan terhadap syariat, maka mereka berhasil merubah pertama kitab suci mereka sendiri. Kitab suci dirubah. Terjadi penambahan, terjadi pengurangan, terjadi pergantian. Di dalam nas kitab suci itu sendiri mereka rubah-rubah. Sehingga hilang kesuciannya. Kedua, pemahaman terhadap apa yang ada di dalam kitab itu. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak seorang pun yang berhasil merubah kitab suci secara tulisan. Karena penjagaannya demikian ketat oleh Allah tabaraka wa ta'ala kembali Allah menjaganya melalui para penghafal Al-Quran, Tidak ada agama di permukaan bumi ini apabila kitab suci semua dihabiskan yang bisa kembali menulis kembali kitab suci mereka kecuali umat Islam. Kenapa? Kitab suci umat Islam itu ada di dada umat Islam. Jangankan merubah satu halaman, jangankan merubah satu baris, satu harokat salah, umat Islam tahu, ini salah. Sukun berubah menjadi kasrah misalnya, fathah berubah menjadi dhammah, hanya satu harokat, bukan satu baris. Satu harokat, harokat fathah ke dhammah. Suatu hari, anak secara pribadi punya pengalaman, sedang ngetes calon santri. Buka Al-Quran, mana saja. Halaman berapa? Terserah antum, buka saja. Baca dari situ, anak ingin tahu kemampuan dia membaca. Ketika dia membaca, ternyata dia membaca dari surat Al-Anfal, وَمَا رَمَيْتَ إِذَا رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Anak katakan kepadanya, sepertinya antum salah baca, ulang lagi. Dia baca lagi. وَمَا رَمَيْتَ إِذَا رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Nah, ulang, salah sepertinya. Dia, benar Ustaz, bacaan saya sudah benar. Sini Al-Qurannya. Ini ada Al-Quran. Benar, terjadi perubahan. Harusnya إِذْ رَمَيْتَ, namun dalam Al-Quran yang dia pegang ada kesalahan harokat. Satu harokat. If yang dia harusnya sukun, terjadi apa? Kesalahan cetak, Allahu a'lam. Kita berhusnudzan tidak ada kesengajaan dari pencetak Al-Quran itu, dari pabrik yang mengeluarkannya. Ternyata sukunnya berubah menjadi fathah, idha. Harusnya idh, wa ma ramaita idh ramaita. Ana mengatakan, subhanallah, ketika itu, ini penjagaan Allah yang luar biasa. Setelah 1400 tahun lebih Rasul kita meninggal, satu harokat salah dibaca orang, umat Islam tahu. Ada terjadi sebuah kesalahan, satu harokat, bukan satu baris, bukan satu halaman. Sehingga para ulama mengatakan, mustahil manusia bisa merubah Al-Quran yang diturunkan Allah secara zahir, tulisan, zahir, nas, teks, agama itu sudah mustahil untuk terjadi. Namun yang bisa dirubah oleh mereka adalah pemahaman. Maka berhati-hati. Nas yang benar, Al-Quran yang benar, hadis yang benar, hadis yang sahih, hati-hati juga dalam pemahaman. Karena yang bisa dirubah orang adalah pemahamannya dan bukan nasnya. Tak ada yang berhasil merubah nas Al-Quran, namun merubah pemahaman bisa. Dan lihatlah kata para ulama, betapa banyaknya orang sekarang mengatakan ini ayatnya, namun pemahamannya tidak begini, pemahamannya adalah begini, dan pemahamannya itu yang salah. Maka siapapun yang akan terjadi di dalam dirinya penyelewengan daripada agama Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kelompoknya, penyelewengan berasal dari memahami pemahaman yang keliru dalam nas yang benar. Nasnya sudah benar, pemahamannya yang keliru. Dan itulah permainan iblis untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita kepada hadis tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalaf." Dulu, yang akan mengemban ilmu ini, memikul ilmu syariat ini pada setiap generasi, lihat, setiap generasi, berarti sampai dunia habis. Ini adalah bukti janji Allah bahwa ilmu ini akan ada terus. Dan pada setiap generasi adalah orang-orang udul, orang-orang terbaik yang terjujur, yang benar-benar ikhlas dalam menjalankan ketaatan, yang benar-benar tidak ada maksud dan tujuan pembelaan kelompok, tidak ada maksud kecuali hanya membela kebenaran yang datang kepada mereka dan mereka sampaikan kepada generasi setelahnya. Mereka tidak bersekte-sekte, mereka tidak berkelompok-kelompok, mereka hanya ingin melompokkan diri kepada kebenaran yang mereka telah tahu dari generasi sebelumnya, dari generasi sebelumnya, dari generasi sebelumnya, dari generasi sebelumnya, dari generasi sebelumnya. Mudah-mudahan sampai kepada generasi Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup bersama generasi terbaik umat Islam, yaitu para sahabat. Yanfuna anhu. Mereka yang mengemban ilmu, yang memikul ilmu syariat yang dikatakan oleh Nabi tadi, mereka menepis dari agama Allah. Tiga hal. Mereka menepis dari agama Allah apa? Tiga hal. Pertama, tahrifal ghalin. Penyelewengan-penyelewengan dari orang-orang yang berlebihan beragama. Dua, wantihalal mubtilin. Mereka menepis dari agama Allah tudingan-tudingan orang-orang yang ingin menghancurkan agama. Dan yang ketiga, wa ta'wilal jahilin. Mereka menepis dari agama Allah tabaraka wa ta'ala ta'wilan-ta'wilan orang jahil, tafsiran-tafsiran orang jahil. Ini tiga bentuk penyelewengan syariat yang kita berusaha untuk terhindar darinya dan berusaha untuk mengajak manusia untuk menghindarinya. Sebagai usaha untuk mudah-mudahan dengannya kita dimasukkan Allah kepada generasi tadi. Kepastian tidak ada. Dari awal kita sudah mengatakan kepastian tidak ada. Akan tetapi berharap ya, berikhtiar ya, berusaha ya. Berdoa kepada Allah agar Allah masukkan kita kepada generasi terbaik pada setiap generasi yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta. Jawabannya iya, berharap iya. Memastikan tidak. Fala tuzakku anfusakum. Sebagaimana hal yang sama, kita mengatakan bahwa kita sangat ingin masuk surga, sangat ingin masuk ke dalam surga Allah, pasti tidak. Sebagaimana kita ingin, kita tetap mengatakan kita ingin terhindar dari neraka, pasti tidak. Hal yang sama. Tak ada bedanya. Kita ingin menjadi generasi terbaik di generasi kita. Pasti tidak. Ingin, iya. Merekomendasi saya telah masuk? Enggak. Haram hukumnya. Dengan larangan yang tadi dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran Surah An-Najm, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian rekomendasi diri kalian. Jangankan kita, ma'asyurul muslim, para sahabat saja mengkhawatirkan diri mereka, tidak termasuk kepada generasi yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para sahabat. Itu para sahabat loh. Abdullah bin Mas'ud. Dan siapa yang tidak tahu Abdullah bin Mas'ud? Ulamanya para sahabat. Ulamanya para sahabat. Para sahabat, generasi terbaik umat Islam, salah satu di antara ulama para sahabat, Abdullah bin Mas'ud. Ketika menasihati murid-muridnya, beliau mengatakan, "Mangkana minkum mustannin," siapapun di antara kalian yang ingin mencontoh generasi, ingin mencontoh orang-orang yang telah hidup bersama Rasul, falyastanni biman qad mat. Hendaklah dia meniru orang yang sudah wafat dari kami. Fa innal hayya la tu'manu lahu fitnah, yang masih hidup belum aman dari fitnah. Itu siapa? Abdullah ibn Mas'ud. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa di antara kalian ingin membaca Al-Qur'an seperti diturunkan, tiru bacaan Abdullah ibn Mas'ud. Tapi beliau sendiri mengatakan apa? Jangan tiru kami, tiru yang sudah wafat. Yang wafat di atas agama Allah, membela agama Allah. Kami yang masih hidup ini belum aman dari fitnah. Kalau itu para sahabat, siapa kita? Abu Hurairah suatu hari di dalam masjid bersama sekelompok orang, lalu Rasul lewat. Lalu mengatakan kepada mereka, salah satu di antara kalian ini ada orang yang gusinya di neraka Jahannam lebih besar daripada Gunung Uhud. Salah seorang di antara kalian yang ada sekarang ini. Kata Abu Hurairah, semenjak itu saya khawatir, sayalah orangnya. Saya beramal agar terhindar dari apa yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya satu persatu dari kami yang hadir ketika itu wafat. Tinggal kami berdua yang belum wafat. Ketakutan saya makin tinggi. Dari semua yang hadir di majelis itu, satu persatu wafat di atas husnul khatimah. Satu persatu wafat di atas iman, tinggal berdua, saya dan dia. Sampai akhirnya dia ikut Musailamah al-Kadzab baru dan wafat di atas. Dia mengikuti Musailamah, baru saya tenang bahwa saya bukan saya orangnya. Kalau Abu Hurairah mengkhawatirkan, dan siapa Abu Hurairah? Oleh karena itu kita katakan bahwa tak ada yang namanya kepastian. Maka berusaha untuk mencari kebenaran, mewarisi kebenaran, menyampaikan kebenaran, dan hati-hati dengan tiga jebakan ini. Pertama apa? Tahrifal ghalin. Mereka orang-orang yang membawa kebenaran pada setiap generasi, dan orang-orang terbaik generasi tersebut, mereka akan menepis dari agama Allah. Agama Allah dimasuki oleh hal-hal seperti ini, mereka akan lawan, mereka akan tepis, mereka akan perangi, mereka akan terangkan bahwa itu salah. Satu apa? Tahrif al-ghalin. Penyelewengan makna, penyelewengan dari orang-orang yang berlebihan. Umat Islam, tapi memahami nas berlebihan. Umat Islam memahami sesuatu berlebihan. Sehingga sudah tidak lagi sesuai dengan kadarnya. Terlalu jauh mereka memahami, sehingga terlalu dalam mereka memahami, sehingga akhirnya salah. Dan makna ini yang ada pada Khawarij. Ketika Nabi SAW mengatakan tentang Khawarij, yamrukuna minal Islam kama yamruku sahmu minar ramiyah, maknanya adalah mereka mendalami sampai keluar dari Islam yang sebenarnya. Dari makna Islam yang sebenarnya. Busur, anak panah, masuk ke dalam binatang buruan, lalu nembus binatang buruan tersebut. Mereka masuk ke dalam agama Islam, dalami, akhirnya pemahamannya sudah keluar dari agama Islam dan mereka masih menganggap bahwa itulah agama yang benar. Ini makna daripada hadis Khawarij. Dan Khawarij termasuk kaum yang tidak ada khilaf berlebihan dalam memahami syariat. Sehingga akhirnya terjadi pengkafiran para sahabat, terjadi perang bersama para sahabat, dan terjadilah apa yang terjadi seperti yang kita ketahui pada generasi Khawarij. Yang pertama, ribuan daripada mereka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Ketika Ali bin Abi Thalib memimpin peperangan melawan Khawarij, dan Khawarij tidak seorang pun di antara para sahabat ketika itu. Nah, berlebihan dalam agama sehingga keluar dari makna yang sebenarnya, dari pemahaman yang sebenarnya yang diinginkan syariat. Ini satu. Satu kesatuan yang sangat besar, bervariasi, beraneka ragam di tubuh umat Islam, yaitu salah dalam memahami syariat. Berlebihan dalam bab tersebut sehingga keluar dari pemahaman yang hak. Dan boleh jadi, seperti yang kita lihat sekarang, orang-orang yang menghalalkan darah dari orang-orang yang pewaris khawarij. Sampai-sampai saya kaget, luar biasa. Ketika salah seorang di antara mereka yang sudah taubat, mengatakan, saya menyaksikan langsung adanya orang-orang yang minum kopi di sebuah tempat ulet. Setelah minum dia mengatakan, kalian tahu apa ini? Ini adalah batok kepala ayah saya. Bangga dia minum kopi. Setelah dia membunuh ayahnya, mengambil kepalanya, kemudian dijadikan mangkok untuk minum kopi. La haula wala quwata illa billah. Dan ia menganggap itu adalah ketaatan kepada Allah. Membunuh orang tua, ketaatan kepada Allah. Memutuskan lehernya, ketaatan kepada Allah. Mengambil batok kepalanya untuk dijadikan bejana minum adalah ketaatan kepada Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Agama apa ini? Ketaatan apa ini? Kalau mereka menganggap kafir, ayahnya yang muslim itu mereka anggap kafir. Sementara di dalam syariat, yang kafir pun Allah memerintahkan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Harus berakhlak baik kepada orang tua kalau itu dalam urusan-urusan yang memang bukan agama. Taati mereka, berakhlak kepada mereka, ramah kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, patuhi mereka, padahal kafir. Dan tidak hanya kafir, jahada ka'ala antusyrikabi. Mereka berdua benar-benar mengajak engkau untuk berbuat syirik, menyekutukan Allah, kembali kepada agama lama. Jangan taati keduanya, tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan beliau mengatakan bahwa saya tahu persis ketika dulu di atas manhaj yang batil itu, untuk bergabung itu harus ada salah satu keluarga yang dibunuh. Syarat bergabung. Entah kakak, entah adik, entah om, entah tante. Harus ada salah satu keluarga yang dibunuh dulu baru boleh bergabung. Kalau tidak, tidak dianggap orang yang telah beragama dengan benar. Na'udzubillah. Thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Ala kulli hal. Hal yang terjadi, penyelewengan besar dalam tubuh manusia yang pertama adalah memahaminya berlebihan sehingga keluar dari pemahaman yang benar. Ghalin, berlebihan dalam beragama. Ini lawannya ada pada ta'wil al-jahilin. Yang ketiga. Dari yang pertama kita loncat kepada yang ketiga. Karena ini dua hal yang bertabrakan. Yang pertama, terlalu berlebihan dalam memahami sehingga maknanya keluar dari makna yang hak karena ghalin, berlebihan. Terlalu ekstrim dalam pemahaman. Lawannya adalah yang ketiga, ta'wil al-jahilin. Tafsiran orang-orang jahil. Cara berpandang orang-orang jahil kepada agama Allah. Kalau yang itu berlebihan, kalau ini terlalu cuek dan berusaha memahami agama sekenanya saja, sesuai takwil tafsiran mereka saja. Tak mau belajar agama, lalu kemudian bicara agama, soal agama, akhirnya rancu dan agama ditafsirkan aneh-aneh. Aneh-aneh dengan kebodohan, bukan pendalaman. Jadi kalau satunya berlebihan, yang satunya cuek. Satu berlebihan dalam memahami sehingga keluar dari pemahaman, kedua terlalu cuek sehingga asal beragama. Dan dua-duanya di tubuh umat Islam. Tidak jarang orang sekarang dalam beragama, udah yang penting niat. Niatmu udah benar, agama sudah benar. Ya atau tidak? Udah, kerjakan saja apa yang kau inginkan, kerjakan saja apa yang kau mau, lakukan sebagaimana, ikuti apa saja yang ada, yang penting niatmu benar, selesai. Engkau di sisi Allah selamat. Subhanallah. Begitukah beragama? Cukup dengan niat? Tidakkah kita membaca hadis-hadis Nabi yang sangat banyak ketika Nabi SAW marah kepada para sahabat, salah melakukan, padahal niatnya benar? Ma'asyarul muslimin, insyaAllah kita lanjutkan satu yang di tengah insyaAllah ta'ala setelah sholat isya berjamaah dan tanya jawab. Bi'idznillah yang sawajan. Sallallahu wasallam, nabiyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Hadis yang tadi kita bacakan, Rasulullah SAW mengatakan bahwa generasi-generasi umat Islam yang membawa pemahaman yang hak akan menepis dari agama Allah. Satu, penyelewengan pemahaman dari yang berlebihan memahami agama Allah. Dan yang kedua, takwilan orang-orang yang jahil. Jahil dalam agama tapi bicara agama. Jahil dalam ilmu agama, kemudian berbicara agama, sehingga datanglah pemahaman-pemahaman yang aneh karena terlalu cuek terhadap agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini dua hal yang bertabrakan. Satu, terlalu berlebihan sehingga sampai kepada sesuatu yang bukan lagi syariat. Yang kedua, terlalu cuek sehingga mengambil kesimpulan asal-asalan.

mungkin antum-antum ini di tengah pergaulan antum dianggap orang terlalu ekstrim beragama, terlalu berlebihan beragama. Padahal antum cuma berusaha untuk sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Maka berlebihan di sini patokannya bukan kembali kepada orangnya, cara orang memahami. Akan tetapi apabila pemahaman itu ada di dalam ayat, ada di dalam hadis, ada dalam keterangan, dalam makna yang benar, maka itulah syariat. Karena ekstrim di zaman kita sekarang sudah disematkan atau dilemparkan atau ditudingkan kepada orang-orang yang ingin beragama dengan baik dan benar. Sehingga berlebihan di sini tidak dikembalikan kepada pemahaman individu, pemahaman kelompok, akan tetapi sesuatu yang sudah di luar pemahaman syariat. Abdullah bin Abbas datang kepada Khawarij, kemudian memahamkan kepada mereka bahwa pemahaman kalian berlebihan ketika kalian tidak mau taat kepada Ali bin Abi Thalib, karena begini-begini sebab Nabi SAW telah melakukan ini dan ini. Sebagaimana yang kita pahami dan kita ketahui daripada debat Abdullah bin Abbas bersama Khawarij. Memahamkan mereka kembali bahwa pemahaman kalian berlebihan. Karena ketika Nabi SAW melakukan ini, dan kemudian ketika Ali bin Abi Thalib melakukannya, kalian menyalahkan Ali bin Abi Thalib sehingga tidak mau taat kepadanya. Kalian salah, karena Rasulullah SAW telah melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Maka berlebihan tidak dikembalikan kepada pemahaman kelompok, pemahaman individu, pemahaman sebahagian masyarakat. Oh, itu orang yang berlebihan. Tak begitu. Tetapi sesuai dengan ayat Al-Quran, sesuai dengan hadis dan pemahaman yang benar, maka itu adalah hal yang tidak berlebihan. Yang ketiga adalah intihal al-mubtilin. Tudingan, serangan dari orang-orang yang ingin menghancurkan, membatalkan Islam. Ini adalah serangan musuh. Ini adalah serangan dari luar. Kita tahu bahwa orang Yahud, orang Nasara tidak akan ridho dengan umat Islam dan mereka akan berusaha menghancurkan Islam. Dengan aneka ragam dan salah satu di antaranya adalah pemahaman agama. Salah satu di antaranya adalah membuat pemahaman yang batil dan menyebarkannya di tengah umat Islam dengan cara-cara mereka, dengan media-media yang mereka kuasai. Ketahuilah bahwa umat Islam diserang dalam bentuk pemahaman oleh musuh-musuhnya. Terutama setelah musuh-musuh Islam berusaha untuk menghancurkan Islam melalui perang dan mereka tidak berhasil. Sehingga mereka mulai masuk kepada menghancurkan umat Islam melalui pemahaman. Menjauhkan mereka dari Al-Quran, menjauhkan pemuda-pemuda mereka dari Al-Quran untuk kemudian mereka tidak mengerti agama mereka yang sebenarnya lalu memasukkan pemahaman-pemahaman batil. Maka musuh Islam pun akan menyerang Islam dalam bentuk pemahaman. Lihatlah sekarang betapa banyaknya, dengan mudahnya media sekarang, musuh-musuh Islam masuk untuk meragukan umat Islam akan agamanya. Terutama para pemuda yang bersemangat terhadap dunia dan lalai dalam syariat. Sampai di antara mereka ada yang ragu dengan adanya Allah, ragu dengan adanya akhirat, ragu dengan adanya surga dan neraka. Dan semua itu diakibatkan bahwa musuh-musuh Islam masuk ke dalam pola pikir mereka melalui media yang mereka gunakan. Adapun umat Islam tidak akan ragu dengan adanya hal-hal yang tadi. Namun ada pemahaman yang keliru karena terlalu berlebihan, ada pemahaman yang terlalu cuek sehingga membuat kesimpulan asal-asalan. Yang penting umat Islam tenang saja, umat Islam semuanya ke surga asal mengucapkan la ilaha illallah misalnya. Ini pemahaman yang terlalu cuek terhadap agama Allah. Tidak semua orang mengucapkan la ilaha illallah ke surga. Orang munafik juga mengucapkan la ilaha illallah di zaman Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul muslimin, sebenarnya yang ingin anda tekankan adalah mari kita berjuang, mari kita berusaha, mari kita berikhtiar, mari kita melakukan aksi, berusaha untuk masuk dalam kelompok ini. Ini yang anda maksud dalam judul, mari berjuang untuk mempertahankan agama. Kenapa? Karena ini generasi yang terbaik dari generasi umat Nabi Muhammad yang anda katakan di awal. Mereka tidak memiliki pemahaman berlebihan dalam agama. Mereka juga tidak cuek dalam beragama. Belajar, belajar, dan belajar. Dan ilmu agama mereka berlandaskan kepada ilmu dan mereka mempertahankan
agama mereka dari

0: tudingan-tudingan orang-orang yang di luar agama Islam terhadap agama Islam, dan mereka berusaha untuk menepis dari agama yang mereka ketahui ini hal-hal yang tiga tadi. Mari kita berjuang untuk itu. Baik perjuangan individu atau perjuangan bersama. Individu maksudnya masing-masing kita berusaha untuk tidak menjadi orang yang berlebihan dalam beragama, tidak menjadi orang yang cuek dan tidak terpengaruh dengan musuh-musuh Islam dengan aneka ragam media yang mereka gencarkan untuk masuk ke dalam tubuh umat Islam. Ayo kembali kepada agama Allah, baik dalam bentuk ilmu dan amal, dalam bentuk pengamalan dan bentuk pemahaman. Karena agama Allah itu terbagi dua, ilmu dan amal. Pemahamannya dan cara mengamalkannya. Mari berusaha untuk menggabungkan diri bersama generasi yang direkomendasi oleh Nabi kita tercinta, yaitu para sahabat, dan generasi setelahnya yang secara mayoritas yaitu para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan tidak mengelompokkan diri dalam kelompok-kelompok yang sudah terlalu banyak di zaman kita sekarang. Karena perpecahan pengelompokan diri dalam agama kita tercela. Kita hanya berusaha untuk menggabungkan pemahaman kita dengan pemahaman yang pernah ada sebelumnya, yang pernah ada sebelumnya sampai kepada generasi Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak menggabungkan diri dalam sekte, dalam kelompok, dalam perpecahan di tubuh umat Islam. Karena itu terlarang. Wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dicela oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan dikatakan itu adalah tindakan mereka orang-orang yang musyrikin. Wala takunu minal musyrikin, jangan kalian menjadi orang-orang seperti orang-orang musyrikin. Minal ladina farraqu dinahum, mereka telah memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a, sehingga jadilah mereka bersekte-sekte, berkelompok-kelompok. Kullu hisbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok hanya akan bangga bahagia dengan kelompoknya saja. Tidak ada kelompok dalam agama Islam kecuali yang kelompok itu adalah Nabi dan para sahabat dan siapapun yang mewarisi kebenaran daripada mereka. Sering sekali ditanyakan kepada ana, Ustaz, kelompok yang satu yang terhindar dari neraka itu yang mana? Jawaban ana adalah yang terhindar dari neraka itu adalah Nabi dan para sahabat, dan siapapun yang berusaha mengikuti mereka dengan baik dan benar. Itulah dia yang terhindar dari neraka. Mereka tidak ada nama kelompoknya, mereka tidak memiliki kelompok, karena seluruh umat Islam pasti yakin Nabi tidak akan ke neraka, dan para sahabat tidak akan ke neraka. Mereka lah orang yang aman dari neraka, dan siapapun yang berusaha mengikuti mereka dengan baik dan benar. Kalau itu dikatakan kelompok, katakanlah kelompok. Walaupun sebenarnya bukan kelompok. Bukan memecah belah sehingga membuat kelompok-kelompok dalam agama Islam. Dan itu yang kita dakwahkan. Karena kita menemukan para ulama sebelum kita mendakwahkan hal yang sama. Dan para ulama mendakwahkan itu dari generasi sebelumnya sampai kita baca buku-buku yang ada pada abad ke-7, abad ke-4, abad ketiga yang sampai kepada kita dari kitab-kitab tersebut, semuanya menyuarakan hal yang sama. Ikuti Nabi dan para sahabat, ikuti umat yang telah dijamin oleh Allah surga. Maka inilah kebenaran yang tidak ragu di dalamnya, dan itu bukan kelompok. Berjuanglah wahai saudaraku. Kesempatan untuk menjadi umat terbaik ada. Kepastian tidak ada, namun kita harus berikhtiar menuju itu dengan berusaha beragama dengan ilmu yang benar, agama yang benar, jauhi ekstrim dalam pemahaman, jauhi cuek sehingga asal bicara agama, dan lawan apa yang ditudingkan oleh musuh-musuh Islam kepada umat Islam. Dan berusahalah secara individu atau berjamaah bersama-sama untuk menyampaikan kebenaran ini kepada manusia. Apa yang telah kita ketahui, sampaikan. Apa yang telah kita ketahui, sampaikan. Karena kita ditugaskan untuk menepis agama Islam dari tudingan-tudingan yang tiga tadi, sebagaimana sifat orang-orang yang beruntung dari orang-orang terbaik pemikul agama Allah pada setiap generasi. Ma'asyarul muslimin, ini yang bisa ana sampaikan secara materi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari antum. Sekiranya pertanyaan ini kita ada ilmunya, maka kita akan jawab insyaallah ta'ala. Bagaimana cara menyikapi orang-orang awam yang menganggap ajaran sunnah sebagai kesesatan? Bagaimana cara menyikapi orang-orang awam yang menganggap ajaran sunnah sesuai sebagai sebuah kesesatan? Kalau Anda baca pertanyaan, sepertinya pertanyaan di dalamnya ada jawaban. Sepertinya di dalam pertanyaan ada jawaban. Pertama, yang menuding orang awam. Yang kedua, yang dituding sesat adalah sunnah Nabi. Maka di dalam pertanyaan seperti ada jawaban. Ma'asyarul muslimin, di dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun, di dalam Al-Quran, surat Al-Mutaffifin, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan bahwa orang-orang yang beriman dikatakan oleh kaumnya orang sesat. Orang-orang yang beriman ditertawakan, diejek dan dihina oleh kaumnya. Ini dalam surah Al-Mu'minun. Dikatakan orang sesat dalam surah Al-Mutaffifin. Dan bukti bahwa para nabi dan para rasul yang berdakwah ke jalan Allah pun dilabelkan itu kepada mereka. Maka yang penting adalah Anda yakin apa yang Anda pegang adalah sunnah Rasul tercinta. Yakinnya itu bukan yakin tanpa ilmu, tapi yakin yang berangkat dari belajar, dari ilmu, bukan dari ikut-ikutan. Karena semua yang itu hanya ikut-ikutan, itu akan berakhir di dunia. Di akhir dia tidak punya ilmu, dia tidak punya jawaban, dia tidak punya hujah di hadapan Allah. Tapi yakin ini adalah sunnah Nabi, ini adalah sesuatu yang datang dari Nabi kita tercinta. Pegang kuat dan jangan pedulikan apa yang ditudingkan manusia kepada Anda. Dan jangan juga rajin mengeluhkan kepada orang lain. Kenapa? Karena orang lain yang Anda keluhkan itu kepadanya, dia juga mendapatkan hal yang sama. Sama. Antum mungkin di tengah pergaulan antum dianggap orang sesat, Anda juga dianggap orang sesat kok. Sama kita. Anda juga pernah dikatakan sesat oleh. Dan sampai sekarang masih ada orang yang mengatakan kita orang sesat. Oleh karena itu, hal yang terpenting bahwa bangun keyakinan di atas ilmu. Bangun keyakinan di atas ilmu. Bukan hanya diyakin-yakinkan saya, tapi ilmunya tak jelas. Ini sunnah Rasul, ini agama Rasul tercinta. Begini Rasul menerangkan, begini para sahabat menjalankannya. Begini kita dengarkan dari para ulama, para pensyarah hadis yang sampai kepada kita. Alhamdulillah, pegang apapun kata orang lain. Bagaimana mungkin sunnah Nabi adalah kesesatan? Itu bagaimana mungkin? Kecuali apabila Anda di dalam kesesatan sehingga melihat kebenaran adalah kesesatan. Sunnah Rasul mustahil adalah sebuah kesesatan. Apa yang harus dilakukan seorang remaja agar dapat meninggalkan hal-hal yang diharamkan namun kerap dinormalisasikan di kalangan remaja sekarang? Anda sudah tahu itu haram, wajib tinggalkan. Walaupun manusia menganggapnya biasa dan normal, wajib tinggal. Kadang-kadang masih terjadi, Ustaz, itu artinya Anda manusia. Pasti. Manusia pasti kadang-kadang kakinya terjerumus ke dalam hal yang dia tahu itu haram. Itu pasti. Siapa di antara kita yang tidak terjadi padanya hal tersebut? Karena kita bukanlah malaikat. takdir kita adalah orang yang tak luput dari kesalahan. Akan tetapi kalau itu kita sudah tahu itu haram, kewajiban bagi kita untuk meninggalkannya apapun yang terjadi. Jangan pernah mengatakan kepada kita bahwa kondisi, situasi, dan keadaan tidak mendukung kita untuk melakukan ketaatan. Tidak. Saya selalu mengatakan kepada kaum muslimin, Anda adalah dirimu dimanapun Anda berada. Engkau adalah engkau siapapun engkau. Engkau adalah engkau di generasi apapun engkau ada. Jangan terpengaruhi agama kita dengan orang sekitar kita. Sungguh, Abu Bakar, Umar, Utsman, setungguh para sahabat yang berada di kota Mekah, perjuangan mereka untuk menjalankan agama yang mereka yakini lebih berat daripada kita. Lebih berat. Keadaan musyrikin Mekah lebih parah dari keadaan Jakarta sekarang. Ketika Nabi dan para sahabat menjalankan agama di kota Mekah. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita kondisi, keadaan, situasi tidak mendukung, pergaulan saya tidak mendukung. Kenapa mereka bisa dan kita tidak? Kenapa mereka mempertahankan agama dan agama kita? Kita kaitkan dengan situasi dan kondisi. Dan di akhirat kelak, semua kita hanya akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dan tidak akan diterima oleh Allah karena masyarakat begini, karena lingkungan saya begini, karena wallahu a'lam. Mirip dengannya sebuah pertanyaan sekarang ini yang di tangan Ana, di mana berusaha untuk beragama dengan pakaian yang benar, namun ada orang yang tidak setuju dan kemudian mengatakan bahwa cara berpakaiannya salah, tidak mengikuti kebiasaan, mirip dengannya. Sebenarnya nasihat tadi insya Allah sudah sama dengan apa yang ditanyakan. Dia berusaha untuk berpakaian sesuai dengan syariat, akan tetapi teman-temannya protes dan mengatakan bahwa Anda terlalu berlebihan dan semacamnya. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, karena ini pertanyaan yang ada di tangan kita, ada 3 pertanyaan saja. Wassallallahu wasallam wa baraka wa anam ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البلاد.

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل

لئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون.

بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
3: salat. Hidayah 103,4 FM.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: Apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jas. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Fa inna law taftahu 'amala asy-syaitan. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'ul mayyita thalatha, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. فَيَرْجِعُ اثْنَانٌ وَيَبْقَى وَاحِدٌ يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِي وَمُسْلِمٌ. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qal, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati? Qala ummuk. Qala thumma man? Qala ummuk. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, pernah datang suatu saat seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang seharusnya saya pergauli dengan baik? Rasulullah menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, kemudian siapa lagi wahai Rasul? Rasulullah menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, siapa lagi wahai Rasul? Rasul menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, siapa lagi wahai Rasul? Rasulullah menjawab, ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, raghima anf ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, merugi kemudian merugi kemudian merugi orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya ketika mereka sudah tua, atau bertemu dengan salah seorang di antaranya ketika mereka sudah tua. Akan tetapi, itu tidak mampu membuatnya untuk masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Hidayah FM, Ida'atul Qur'anil Karim, wad-durusil ilmiyah, was-siyaril hadirah, tuqaddim lakum hadihna.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang menggabungkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah azza wa jal, di malam hari ini kita berkumpul di salah satu rumahnya dengan tujuan at-tadzakur fima bainana, saling mengingatkan di antara kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Saling memberi peringatanlah, sesungguhnya dengan memberikan peringatan akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Salawat berserta salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercurahkan untuk keluarga Rasulullah, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita lanjutkan pembahasan tentang hal-hal yang mesti dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, hak-hak seorang istri yang mesti ditunaikan oleh seorang suami. Kita telah menerangkan atau menyampaikan hak yang pertama, mengacu kepada hak yang berhubungan dengan nafkah. Dan telah kita sampaikan, ma'asyiral ikhwah, bahwa nafkah yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang suami, di mana dia mesti memberikan nafkah kepada istrinya. Kemudian yang kedua, ayu'allimaha ad-daruriyah min umuri diniha. Yang kedua adalah seorang suami dia mesti mengajarkan perkara-perkara yang sifatnya fundamental di dalam agama. Seorang suami mesti membina istrinya. Seorang suami mesti memberikan pengajaran kepada istrinya. Yang paling utama dan yang mesti dia lakukan adalah mengajarkan istrinya perkara-perkara yang bersifat fundamental di dalam agama Islam. Mengajarkan istrinya perkara-perkara akidah. Bagaimana istrinya memiliki akidah yang benar, berlandaskan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengajarkan istrinya perkara-perkara ibadah yang juga bersifat fundamental di dalam agama Islam. Mengajarkan istrinya salat, sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat. Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat dan bersabarlah kalian di atas salat dan kami tidaklah meminta rezeki kepada kalian. Disebutkan oleh para ulama, kanal ulama adalah para ulama, mereka bertakjub dengan ayat yang mulia ini. Ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa'mur ahlaka bis-salah, perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat dan diikat dengan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, maka ulama mengatakan salah satu yang akan melapangkan rezeki seorang suami, salah satu yang akan melancarkan nafkah seorang suami terhadap keluarganya, diantaranya ketika dia bisa berusaha, berupaya untuk melakukan tugasnya sebagai seorang suami dengan memberikan, dengan memerintahkan istrinya melaksanakan salat. Maka jelas di ayat yang mulia ini, ma'asyiral ikhwah wal akhawat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, ketika seorang suami melaksanakan salah satu perintah Allah Azza wa Jal untuk memerintahkan istrinya salat, yang sebelum dia perintahkan istrinya melaksanakan salat, tentu hendaklah dia mengetahui bahwa salat yang dilakukan oleh istri tersebut adalah salat yang benar yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang suami telah berupaya dan istiqamah di atas menyuruh istrinya melaksanakan salat, maka salah satu keutamaan karunia yang akan diberikan oleh Allah Azza wa Jal, di mana Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan jalan rezekinya. Maka disebutkan oleh Syekh, ayyu'allimaha ad-daruriyah min umuri diniha, hendaklah seorang suami mengajarkan perkara-perkara yang bersifat fundamental di dalam agama. In kanat la ta'lamu dzalika, apabila seorang suami tidak mengerti tentang perkara-perkara yang demikian, maka hendaklah dia mengajarkan, atau jika seandainya seorang suami beruzur untuk mengajarkan istrinya, seperti dirinya mungkin juga tidak memiliki pendalaman di dalam agama Islam, tidak terlalu mengerti dengan akidah as-sahihah, dan tidak terlalu mengerti dengan ibadah as-sahihah, hendaklah mengizinkan istrinya untuk hadir ke majlis-majlis ta'lim. Hendaklah suami tersebut mengizinkan istrinya untuk mempelajari ilmu di majlis-majlis ta'lim. Aw ya'lan laha an tahdura majalisal ilm, atau memberikan izin kepada istrinya untuk hadir di majlis-majlis ta'lim, litata'allam, agar istrinya belajar tentang perkara-perkara agama Islam. Idhajatuha li islahi diniha wa tazkiyati ruhiha laysat aqal min hajatiha ila ta'ami wa syarab. Dikarenakan kebutuhan seorang wanita, dikarenakan kebutuhan seorang istri terhadap perkara-perkara agama, atau terhadap pensucian dirinya tidaklah lebih sedikit dari kebutuhannya kepada makan dan kepada minum. Imam Ahmad menyebutkan, al-insan yahtajuna ilal ilmi akthar min hajatihim ila ta'amin wa syarabin. Sesungguhnya manusia butuh kepada perkara-perkara ilmu ini melebihi kebutuhan mereka dari makan dan minum. Ketika seorang suami butuh kepada ilmu-ilmu syariat, maka seorang wanita juga butuh kepada ilmu-ilmu syariat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mengetahui tentang perkara-perkara agama Islam, dan kita tidak akan menjadi orang yang tahu tentang perkara-perkara agama Islam, tentang perkara akidah, tentang perkara ibadah, dan tentang perkara akhlak sampai kita mencari tahu, sampai kita belajar dan mempelajarinya, sampai kita duduk di majelis-majelis taklim. Ketika seorang suami diperintahkan menjadi seorang yang tahu, maka seorang wanita juga diperintahkan untuk menjadi seorang yang tahu di dalam agamanya. Jika seandainya suami memiliki kemampuan untuk mengajarkan istrinya, dia wajib mengajarkan istrinya. Jika seandainya seorang suami tidak memiliki kemampuan untuk mengajarkan istrinya, maka hendaklah seorang suami mengizinkan istrinya, mempersilahkan istrinya untuk duduk di majlis taklim mempelajari agama Islam. Dikarenakan mempelajari agama Islam merupakan salah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Salah satu keluarga seorang laki-laki adalah istrinya. Di antara keluarga kita, istri kita. Di antara keluarga kita, orang tua kita. Di antara keluarga kita, putra-putri kita. Maka salah satu keluarga kita adalah istri kita. Dan kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal menjaga keluarga kita dari siksa api neraka. Dan itu tidak akan mungkin terjadi kecuali orang-orang yang telah bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak akan mungkin bisa terjalin kecuali dia memiliki ilmu, ma'asyiral ikhwah. Dan seorang istri tidak akan berilmu sampai dia dikasih tahu tentang ilmu, baik oleh suaminya atau dia hadir ke majelis-majelis taklim. Oleh karenanya ma'asyiral ikhwah, tanpa ilmu betapa banyak orang yang berseberangan apa yang dia yakini dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak manusia kaum muslimin di zaman kita menyandarkan perkara-perkara ibadah yang mereka yakini, padahal itu bukanlah perkara ibadah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, Umar Ibn Al-Khattab di dalam ucapannya, dia pernah mengatakan, dan ucapan ini dinukil oleh Imam Al-Barbahari di dalam kitabnya Syarhus Sunnah, di mana Umar mengatakan radhiyallahu anhu wa ardah, Umar mengatakan la udhra li ahadin fi dalalatin rakibaha hasibaha hudan wala fi hudan tarakahu hasibahu dalalah. Laqad buyyinatil umur wa thabatatil hujjah. Ucapan yang sangat indah yang dikeluarkan oleh Umar dan menjadi pertimbangan bagi kita. Artinya, hendaklah seorang muslim apa yang dia yakini itu betul-betul benar, apa yang dia lakukan dari ibadah-ibadah yang dia persembahkan untuk Allah Azza wa Jal, betul-betul jelas arahannya dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar mengatakan, la udhra li ahadin, tidak ada alasan bagi seseorang, fi dalalatin rakibaha hasibaha hudan, dia terjerumus ke dalam satu kesesatan dan dia mengira bahwa itu merupakan petunjuk yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Atau ketika seorang muslim sebaliknya, dia meninggalkan perkara-perkara yang baik, dia meninggalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia mengira itu merupakan ajaran yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara kaum muslimin yang terjerumus ke dalam penyimpangan-penyimpangan yang seperti ini. Mereka melakukan perbuatan yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengira bahwa itu merupakan petunjuk yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian sebaliknya, mereka meninggalkan sebuah perbuatan karena mereka mengira itu merupakan perbuatan yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang seperti ini tidak ada uzur, tidak ada hujjah baginya, tidak ada alasan baginya. Kenapa demikian? Umar mengatakan, laqad buyyinatil umur, perkara-perkara Islam itu telah jelas. Bagi siapa? Bagi orang yang mau mempelajarinya, bagi orang yang mau mendalaminya, bagi orang yang mau bertanya tentangnya, bagi orang yang mau bersungguh-sungguh mencari kejelasan tentang perkara-perkara agama Islam. Dan kesungguhan seorang muslim tidak akan diabaikan oleh Allah Azza wa Jal. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, orang-orang yang bersungguh-sungguh berjalan di atas jalan kami, akan kami tunjukkan jalan kami kepada mereka, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Lekannya ma'asyarul ikhwah, salah satu kewajiban seorang suami terhadap istrinya, wajib dia menjaga istrinya dari siksa api neraka dengan ilmu. Dengan ilmu. Menjadikan istrinya seorang yang mengerti akan agama Islam. Wal mar'ah minal ahli wa wiqayatuha minan nar bil iman wal amali salih. Dan istrinya merupakan keluarga seorang suami tersebut. Dan menjauhkan dia dari api neraka dengan keimanan. Dan menjauhkan dia dari api neraka dengan amal saleh. Keimanan tidak akan tercipta dengan benar. Keimanan tidak akan ada dengan sesungguhnya dan dengan sempurna sampai dengan ilmu, ma'asyiral ikhwah. Oleh karenanya, Imam Al-Bukhari membuat satu bab di dalam kitabnya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab, hendaklah seseorang tersebut berilmu terlebih dahulu sebelum dia tersebut mengucapkan tentang perkara-perkara agama dan sebelum dia tersebut melakukan perkara-perkara amal di dalam agamanya. Maka seorang muslim dituntut ucapan yang dia ucapkan berbicara di atas ilmu yang benar. Perbuatan yang dia lakukan berdiri di atas ilmu yang benar. Maka seorang suami hendaklah mengajak istrinya kepada iman, kepada amal saleh, karena salah satu yang akan menjauhkan istrinya dari siksa api neraka adalah iman dan amal saleh yang diajarkan oleh suaminya kepadanya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis? Ala wastausu bin nisa'i khaira. Fa innama hiya iwan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seorang suami terhadap istrinya. Ala wastausu bin nisa'i khaira. Hendaklah kalian wahai suami selalu memberikan wasiat kepada istri-istri kalian tentang kebaikan-kebaikan. Ilmu. Artinya apa? Ajarkan istri kalian ilmu-ilmu yang benar. Ajarkan istri kalian perkara-perkara ilmu yang bersifat fundamental di dalam agama. Maka seorang suami yang tidak mengajarkan istrinya tentang iman, tentang amal, tentang ibadah, atau dia tidak mempersilahkan istrinya untuk mempelajari tentang ilmu, berarti istri kehilangan salah satu hak yang semestinya ditunaikan oleh seorang suami, akan tetapi tidak ditunaikan oleh seorang suami. Dan ingat ma'asyiral ikhwah, perkara-perkara hak di dalam muqaddimah telah kita sampaikan. Perkara-perkara hak adalah perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara hak adalah perkara-perkara yang agung, yang mesti dilakukan oleh seorang pasangan terhadap pasangannya, yang tidak boleh diabaikan. Ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, di mana Allah menyebutkan bahwa Allah melihatkan perkara-perkara amanah ini kepada tiga makhluk yang besar. Artinya amanah ini perkara yang besar. Maka diperlihatkan, dipaparkan kepada tiga makhluk yang besar. Kepada bumi, kepada langit, dan kepada gunung. Tiga makhluk yang besar ini tidak bisa memikul amanah. Merasa kesulitan di dalam memikul amanah. Dan dipikulkan kepada manusia, kata Allah Azza wa Jal. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Dan kebanyakan manusia melakukan kezaliman dan melakukan kebodohan. Mereka zalim karena menempatkan perkara-perkara amanah bukan pada tempatnya. Mereka tahu bahwa tugasnya sebagai seorang suami adalah membina istrinya, akan tetapi mereka tidak membinanya. Atau mereka melakukan sebuah kebodohan, kata Allah Azza wa Jal, karena mereka tidak mengerti tugas-tugasnya, tugas sebagai seorang suami, apa saja yang mesti dilakukan terhadap istrinya. Ma'asyarul ikhwah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, maka Nabi mengatakan, ala wastausu bin nisa'i khaira, perintahkan para wanita, istri-istri kalian, untuk melakukan kebaikan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin berikutnya, ayyulzimaha bita'alimil Islam wa adabihi. Hendaklah seorang suami memerintahkan istrinya agar istrinya menerapkan perkara-perkara ilmu di dalam agama Islam. Jadi poin yang sebelum ini, mengajarkan istrinya. Ketika dia tidak mampu mengajarkan istrinya, dia mempersilahkan istrinya untuk hadir di majlis ta'lim. Kemudian poin yang setelahnya, setelah dia mengajarkan istrinya, atau setelah istrinya mendapatkan bimbingan-bimbingan syariat, bimbingan-bimbingan akidah, bimbingan-bimbingan ibadah, dan bimbingan-bimbingan akhlak, hendaknya seorang suami memberikan tekanan kepada istrinya, memberikan dorongan kepada istrinya, memberikan perintah kepada istrinya, agar istrinya dipastikan melakukan perintah-perintah Allah Azza wa Jal. Agar istrinya dipastikan oleh seorang suami meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jal. Melakukan akidah-akidah yang benar, berakidah dengan akidah yang benar, beribadah dengan ibadah yang benar, berakhlak dengan akhlak yang benar. Mestilah seorang suami memastikan bahwa perkara-perkara yang telah dia ajarkan atau yang didapatkan oleh istrinya diaplikasikan oleh seorang istri di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan ini tugas sebagai seorang suami. Seorang suami telah mengajarkan istrinya tentang perkara salat. Kemudian istrinya meninggalkan salat. Maka tugas seorang suami mencegah istrinya. Seorang suami mengajarkan istrinya tentang puasa. Kemudian istrinya meninggalkan puasa. Maka tugas seorang suami mencegah istrinya. Seorang suami telah mengajarkan istrinya bagaimana pentingnya menjaga lisan dari sifat dusta, dari sifat namimah, dari sifat ghibah, dari sifat ghis dan yang lain sebagainya. Ketika seorang istri terjerumus ke dalam perkara-perkara mungkar yang diakibatkan oleh lisan, wajib bagi seorang suami mencegah istrinya. Ketika seorang suami diam terhadap kemungkaran yang dilakukan oleh istrinya, berarti dia telah mengabaikan wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia telah mengabaikan amanah yang diamanahkan oleh Allah Azza wa Jalla, perintah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman kita, ma'asyiral ikhwah, betapa banyak seorang suami tidak memberikan nasihat kepada istrinya. Tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar kepada istrinya. Banyak, ma'asyiral ikhwah. Oleh karenanya, ketika seorang istri pun tidak mau diingatkan, seorang suami tetap wajib mengingatkan. Seorang suami tetap nyinyir mengingatkan. Oleh karenanya, ma'asyiral ikhwah, ketika terjadi sesuatu yang tidak baik di tengah-tengah keluarga dan datangnya sesuatu yang tidak baik dari pihak istri, seorang istri misalnya melakukan maksiat, melakukan penyimpangan, melakukan kemungkaran, tugas seorang suami, hendaknya seorang suami memberikan nasihat kepada istrinya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wallati takhafuna nusyudahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Perintah yang pertama sekali diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada suami, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa'idhuhunna. Hendaklah kalian wahai para suami memberikan nasihat, memberikan peringatan, memberikan bimbingan, pelajaran, pendidikan kepada istri-istri kalian, kewajiban seorang suami. Ketika seorang istri keluar tanpa izin suaminya, keluar rumah tanpa izin suaminya, wajib bagi seorang suami menegur istrinya. Apapun kemungkaran, sesuatu yang menyimpang dari syariat, menjadi hak seorang suami, menjadi kewajiban seorang suami yang mesti dia lakukan, dan menjadi hak seorang wanita yang mesti dia dapatkan. Kendati pun wanita tersebut tidak menginginkan dirinya untuk diingatkan oleh suaminya, tetapi seorang suami tetap wajib memberikan peringatan kepada istrinya. Maka disebutkan oleh Syekh, ayulzimaha bita'alimil Islam wa adabihi, kata beliau, wa ayyakhudaha bidhalika ahadan, dan hendaklah dia mengambil istrinya, memberikan sesuatu yang baik kepada istrinya, diantaranya adalah fayamna'uha, hendaklah seorang suami melarang istrinya untuk bertabarruj keluar rumah. Ini salah satu pelanggaran yang banyak dilakukan oleh para wanita, tabarruj keluar rumah. Dan betapa banyak seorang suami mengabaikan, tidak mengingatkan istrinya. Banyak wanita keluar rumah membuka auratnya, tetapi suami diam. Atau mereka telah berupaya untuk menutup auratnya, akan tetapi pakaian yang mereka pakai untuk menutup auratnya membentuk lekuk tubuhnya. Ini juga tidak diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintah yang tegas untuk seorang wanita. Pada asalnya seorang wanita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berdiam di rumahnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ini ciri khas, salah satu kriteria adanya sifat-sifat salihah pada seorang wanita, pada seorang istri. Allah mengatakan wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina az-zakata wa ati'na Allah war rasul. Hendaklah para wanita berdiam di rumahnya. Wa qarna fi buyutikun, berdiam sajalah kalian di rumah wahai para wanita. Wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan kalian bertabarruj keluar rumah seperti orang-orang jahiliyah. Mereka bertabarruj keluar rumah membuka auratnya, atau ketika mereka memakai pakaian yang menutupi auratnya, akan tetapi pakaiannya sempit, tidak sesuai dengan kriteria syariat, tampak lekuk tubuhnya, Dan Allah Azza wa Jalla larang hal tersebut, ma'asyaral ikhwah. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa aqimnas shalah. Hendaklah para wanita mendirikan salat di rumahnya. Kriteria seorang wanita yang salihah. Wa atinaz zakat. Dan hendaklah mereka menunaikan zakat jika seandainya dia termasuk orang-orang yang telah diwajibkan zakat kepadanya. Wa ati'nallaha war rasul. Dan hendaklah dia taat kepada Allah Azza wa Jal dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Azza wa Jal memerintahkan wanita seperti itu memiliki sifat, maka seorang suami juga dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala mengingatkan istrinya agar berdiam di rumah. Kecuali ada kebutuhan-kebutuhan, kecuali ada hajat-hajat. Maka salah satu yang diberi contoh oleh Syekh di sini, hendaklah seorang suami melarang istrinya untuk bertabarruj keluar rumah. Wa ayyamna'aha, melarang istrinya bertabarruj keluar rumah. Dan hendaklah seorang suami juga tidak mengizinkan istrinya untuk berikhtilat, untuk berkumpul-kumpul dengan laki-laki yang lain yang bukan dari mahramnya. Maka seorang suami dia wajib mencegah istrinya dari segala bentuk kemungkaran. Dan ingat ma'asyiral ikhwah, ini semua merupakan bentuk kepemimpinan seorang suami di tengah-tengah keluarganya. Sifat kepemimpinan Allah Azza wa Jalla telah berikan kepada seorang laki-laki. Seorang laki-laki memiliki fitrah di mana dia memiliki sifat kepemimpinan lebih tinggi dari seorang wanita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'." Sesungguhnya seorang suami laki-laki qawwamuna 'alan nisa'. Salah satu daripada makna qawwam, di mana seorang suamilah yang menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarganya, yang memerintahkan istrinya melakukan kebaikan yang sebelum dia mengajarkan istrinya, kemudian dia hendaklah menerangkan perkara-perkara yang dilarang oleh agama Islam, dan hendaklah seorang suami mencegah istrinya dari segala bentuk kemungkaran tersebut, ma'asyiral ikhwah. Maka salah satu bentuk kepemimpinan ketika Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, inilah salah satu bentuk qawwam yang telah dipitrahkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang laki-laki. Seorang laki-laki mampu menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah keluarganya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf walir rijali 'alaihinna darajah." Dan mereka mendapatkan seperti apa atas mereka kata Allah Azza wa Jalla, ketika seorang wanita ada hak-hak yang mereka dapatkan, seperti seorang suami ada hak-hak yang mesti ditunaikan oleh seorang wanita. Lalu apa kata Allah Azza wa Jal? Walir rijali alaihinna darajah. Dan bagi suami di atas wanita terdapat beberapa derajat kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral ikhwah, sangat tidak diinginkan jika seandainya seorang suami tidak memerintahkan istrinya melakukan kebaikan-kebaikan dan tidak mencegah istrinya melakukan kemungkaran-kemungkaran. Salah satu ancaman yang diancam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'asyiral ikhwah, dan dia merupakan salah satu kabiratun min kabairiz dzunub, salah satu dosa besar di antara dosa-dosa besar, ketika seorang suami dia melihat istrinya melaksanakan perkara-perkara yang mungkar, melaksanakan perkara-perkara yang mungkar di luar rumahnya, akan tetapi dia tidak memiliki rasa kecemburuan terhadap istrinya. Dayus yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ancaman la yadkhulul jannata dayus, tidak akan masuk surga dayus kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka dayus ya Rasulullah? Nabi mengatakan, alladhi la yugharu ala ahlihi, alladhi la yugharu ala ahlihi, suami-suami yang tidak memiliki sifat cemburu kepada istrinya. Suami-suami yang tidak memiliki sifat cemburu kepada istrinya. dia melihat istrinya berkumpul-kumpul dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dia melihat istrinya bertabarruj keluar rumahnya. Yang melihat aurat istrinya bukan hanya dirinya, tetangganya, laki-laki, teman-temannya, laki-laki. Tidak ada sedikit pun cemburu kepada istrinya. Diancam dengan api neraka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, para ulama kita mengatakan nafyul jannah menafikan, ketika satu nas menafikan seseorang tersebut masuk ke dalam surga, Nabi mengatakan la yadkhulul jannah, itu menunjukkan salah satu daripada dosa besar yang dibenci oleh Allah azza wajal, yang dibenci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ma'asyiral ikhwah, ditekankan oleh Syekh di sini, salah satu bentuk kemungkaran yang mesti dicegah oleh seorang suami, hendaknya seorang suami mencegah istrinya dari sifat-sifat tabarruj. Karena ini banyak, ini banyak terjadi. Kemudian sifat-sifat ikhtilat, bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dan ini banyak terjadi ma'asyiral ikhwah di tengah-tengah masyarakat kita. Tugas kita sebagai seorang suami wajib memberikan pencegahan terhadap istri-istri kita. Dan ingat, jika seandainya kita laksanakan, kita melaksanakan kewajiban kita selaku seorang suami, jika seandainya kita tidak melaksanakan, berarti kita mengabaikan tugas kita selaku seorang suami, dan dosanya besar yang datang dari Allah Azza wa Jal yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kemudian di antara poin atau di antara hak seorang wanita disebutkan oleh Syekh, alla yufsiya sirraha, seorang suami tidak diizinkan untuk membeberkan rahasia-rahasia istrinya, baik perkara-perkara aib atau perkara-perkara apapun yang terdapat di dalamnya kebaikan-kebaikan, kecuali pada perkara-perkara yang bersifat darurat. Dan ingat ma'asyiral ikhwah, masing-masing kita memiliki aib, dan jadilah kita terhadap pasangan kita pakaian yang akan menutupi kekurangan-kekurangan serta aib-aib masing kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika Allah menyebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, keterangan di antara yang diterangkan oleh ahli ilmu adalah di mana ketika Allah mengatakan sesungguhnya mereka pakaian bagi kalian dan kalian pakaian bagi mereka, artinya apa? Ada kekurangan dan pasangannya menyempurnakan kekurangan pasangannya. Ada aib, hendaklah pasangannya menutupi aib yang dimiliki oleh pasangannya. Apapun ma'asyiral ikhwah yang berbentuk perkara-perkara rahasia, yang berbentuk perkara-perkara yang tersembunyi, hendaklah seorang suami menyembunyikan perkara-perkara tersebut dan tidak menyebutkan dan tidak menyampaikan rahasia-rahasia istrinya kepada siapapun, kecuali terdapat di dalamnya maslahat yang telah pasti ma'asyiral ikhwah. Apa contohnya maslahat yang pasti? Terjadi pertikaian di tengah-tengah keluarga. Apa kira-kira yang bisa menyelesaikan pertikaian yang terjadi? Apa kira-kira yang menjadi penopang agar perkara-perkara atau pertikaian yang terjadi di tengah-tengah keluarga, jika seandainya rahasia perlu disebutkan, dan jika seandainya dia ada maslahat, maka sebutkan. Tetapi maslahat yang pasti. Akan tetapi ma'asyiral ikhwah, perkara-perkara rahasia, jika seandainya tidak ada kebutuhan yang darurat, tidak ada kebutuhan atau maslahat yang telah pasti, maka tetap seorang suami diperintahkan di dalam agama Islam, dan ini merupakan hak seorang wanita yang mesti didapatkan, rahasia-rahasia istrinya, kekurangan-kekurangan istrinya, aib-aib istrinya mesti dia sembunyikan. Perintah datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum ma'asyiral ikhwah. Jika seandainya perintah datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum, alangkah tingginya kedudukan perintah tersebut kepada pasangannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menutupi aib siapapun. Alangkah perintah tersebut tinggi kedudukannya jika seandainya itu adalah aib keluarga kita. Jika seandainya itu adalah rahasia keluarga kita. Hal-hal yang bersifat privasi yang dimiliki oleh pasangan kita. Dan kembali kita ingatkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Iya, ayat ini berbicara tentang bulan Ramadan. Akan tetapi maknanya luas ma'asyiral ikhwah. Disebutkan oleh ahli ilmu di antara hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, yaitu seorang suami berupaya untuk menutupi aib istrinya, seorang istri berupaya untuk menutupi aib suaminya, seorang suami berupaya untuk menyempurnakan kekurangan istrinya, seorang istri berupaya untuk menyempurnakan kekurangan suaminya. Dan ini merupakan salah satu hak yang disebutkan oleh Syekh, yaitu Allah yubshi sirraha, seorang suami tidaklah membeberkan rahasia-rahasia istrinya kecuali ada maslahat-maslahat yang pasti, maka akan ada kelonggaran di dalamnya. Namun hukum asalnya ma'asyiral ikhwah menyebutkan perkara-perkara yang rahasia atau perkara-perkara aib serta kekurangan diharamkan di dalam agama Islam. Mudah-mudahan ma'asyiral ikhwah apa yang kita sampaikan di malam hari ini bisa kita pahami. Ini belum selesai, masih ada. Setelah itu nanti kita lanjutkan kepada hak-hak seorang suami yang mesti dia dapatkan dari istrinya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Perumpamaannya adalah seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian menjadi hancur. Di akhirat nanti ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridhaannya. Sesungguhnya kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Radio Hidayah 103,4 FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Lima amalan ketika mendengarkan azan. Setidaknya ada lima amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah SAW wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar adhan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah, ati Muhammadan alwasilah walfadilah, wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang adhan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan. Rumaisa.com.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن أصاني فقد أبى. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga, dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki badui. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut?" Ia menjawab, "Kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاصبر بذات الدين تربت يداك. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena empat alasan: karena hartanya, karena derajatnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka carilah wanita-wanita karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi صلى الله عليه وسلم beliau bersabda: iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin, dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala: bainama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhthub idza huwa bi rajulin qa'im فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk. Dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari dan juga tidak berbicara. Dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara dan untuk berteduh dan untuk duduk. Dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwanil karam wa akhwati al karimat wa rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dan tentunya nikmat yang paling mahal dan berharga bagi seorang muslim dan muslimah adalah nikmat agama. Sebagaimana dalam riwayat yang datang mauqufan dan juga datang secara marfu'an, inna allaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'ti din illa man yuhib. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Wa la yu'ti din illa man yuhib. Adapun nikmat agama, nikmat berada di atas tauhid, dijauhkan dari kesyirikan. Nikmat beribadah kepada Allah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan bid'ah, dan nikmat dekat dengan Allah Jalla wa Ala serta jauh dari maksiat kepadanya, itu tidak akan pernah Allah berikan kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Dan di antara nikmat agama yang sangat mahal dan berarti bagi seorang muslim, karena dengannya kebaikan dunia dan akhirat akan dia raih, dan dengannya kejelekan dunia dan akhirat akan dia jauhi, adalah nikmat ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibn Abi Sufyan, dan ini satu-satunya hadis beliau dalam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Teman-teman sekalian, pada pertemuan sebelumnya 2 bulan yang lalu, nah, kita membaca 3 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Kitabul Fitan di dalam Sahih Al-Bukhari, setelah sebelumnya kita membahas definisi kalimat al-fitan, al-fitnah di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, di mana kalimat fitnah yang jamaknya adalah fitan di dalam bahasa Al-Qur'an dan As-Sunnah memiliki 11 makna. Dan setelah itu kita membaca 3 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita bahwa di hari kiamat beliau menunggu umatnya di depan telaganya. Datanglah sebagian orang ingin masuk ke dalam telaganya, kemudian mereka dihalangi dan dilarang masuk ke dalamnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melihat mereka mengatakan, ummati ummati ummati, ya Allah, mereka umatku, mereka umatku, mereka umatku. Dalam riwayat yang lain bunyinya, ashabi, ashabi, ashabi, sahabatku, sahabatku, sahabatku, kenapa mereka tidak diperbolehkan masuk ke dalam telagaku? Maka dijawab kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Dalam riwayat yang lain, innahum baddalu wa ghayyaru. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu, mereka telah melakukan ihdath setelahmu. Mereka telah melakukan pengubahan dan perubahan terhadap agama yang kau tinggalkan. Para ulama menjelaskan

akan membuat kaum lelaki melihat kepada aurat wanita? Maka Nabi SAW menjawab, ya Aisyah, al-amru asyaddu min dhalik. Wahai Aisyah, kegentingan kondisi hari kiamat di padang mahsyar lebih genting dari itu. Mereka tidak lagi memikirkan hal-hal yang seperti itu. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan dalam Sahih Muslim dari Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tudina syamsu minan nas yaumal qiyamati qadral mail." Matahari didekatkan dari manusia pada hari kiamat di padang mahsyar sejarak 1 mil. 1 mil di sini di antara ulama mengatakan adalah 1 mil jarak yang digunakan untuk mengukur suatu jarak di bumi. Berapa ribu kilo? 1 mil? 1,4. 1,36. Atau ini maksud dengan 1 mil sini adalah mil yang digunakan untuk ya menggunakan celak yang menunjukkan dekatnya hari kiamat. Afwan, dekatnya matahari dari manusia. Sehingga Nabi mengatakan, fayakunun nasu fil araq taqadri a'malihim. Maka keringatnya manusia pada hari itu sekadar dosa-dosa yang mereka miliki ketika mati dan belum diampuni oleh Allah. Ada di antara mereka yang keringatnya sudah sampai ke kedua mata kakinya. Ada yang sudah sampai ke betisnya, ada yang sudah sampai ke pinggangnya. Wa minhum man yuljimu al-araqu ila jama. Dan di antara mereka ada yang sudah tenggelam dengan keringatnya. Sehingga karena mereka tak tahan panasnya terik matahari di masa itu di padang mahsyar dalam keadaan mereka telanjang bulat, tidak beralas kaki dan tidak disunat, kal jaradil manfush, seperti belalang-belalang yang bertebaran, saking beratnya padang mahsyar sampai-sampai mereka mendatangi Nabi Adam agar Nabi Adam berdoa kepada Allah menyegerakan hisab mereka. Hadis yang panjang yang ma'ruf. Alhasil mereka datang kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad SAW sujud dan memuji Allah Jalla wa'ala dengan pujian-pujian yang telah Allah ajarkan kepada beliau, sehingga Allah mengatakan, ifa' ra'sak wasata'ta washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, memintalah, niscaya akan dikabulkan, dan berilah syafaat, niscaya akan aku izinkan. Syahidnya adalah dalam kondisi yang seperti itu diangkat, Allah mengangkat telaganya Nabi SAW di padang mahsyar. Bagaimananya? Wallahu a'lam. Ini perkara gaib. Yang jelas sifat telaga Nabi SAW, Nabi jelaskan di dalam beberapa hadis beliau. Di antaranya beliau menyebutkan jumlah bejana di dalamnya seperti bintang di angkasa. Man syariba minhu lam yazma' ba'dah. Barang syariba lam yazma' ba'dahu abada. Barang siapa yang telah meminum darinya, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Nah, saat itu ada beberapa orang yang datang untuk masuk ke dalam telaga beliau. Tiba-tiba mereka dilarang untuk masukinya. Diusir. Nabi yang melihat mereka, umatku. Kalau ada yang bertanya, kenapa Nabi mengetahui mereka adalah umatnya? Karena jawabannya, karena setiap umat memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Di antaranya adalah, apa yang Nabi sebutkan di dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Inna ummati yud'auna ghurran yawmal qiyamah muhajjalina min atharil wudu. Umatku dipanggil di hari kiamat dalam keadaan bercahaya pada anggota wudu mereka. Nabi juga menyebutkan, bagi aku mengenal umatku di hari kiamat di tengah-tengah umat yang lainnya sebagaimana diketahuinya seekor kuda yang berwarna putih di tengah-tengah kuda-kuda yang berwarna hitam. Maka Nabi mengatakan, ummati. Mereka umatku, ya Allah. Dan meriwayat yang lain, ashabi, sahabatku. Kenapa mereka tidak boleh masuk? Maka Allah menjawab, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Kamu tidak tahu. Mereka telah melakukan ihdath. Dalam meriwayat yang lain, innahum badalu wa ghayyaru. Mereka telah mengubah-ubah agama yang engkau tinggalkan. Mendengar ucapan tersebut, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, suhkan liman baddala wa ghayyar. Menjauhlah

orang-orang yang telah mengubah-ubah agama yang aku tinggalkan. Para ulama yang mensyarah hadis ini, baik Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari ataukah yang lainnya, mereka memberikan penjelasan yang kesimpulannya sebagai berikut. Yang pertama, bahwa mereka yang dilarang masuk ke dalam telaga Nabi di Padang Mahsyar terbagi menjadi dua. Yang pertama, mereka yang dilarang masuk telaga beliau karena murtad. Karena dalam sebuah riwayat disebutkan innahum irtadtu, mereka telah murtad setelah engkau. Nah, dan memang iya, hal yang dimaklumi di dalam sejarah, setelah Nabi SAW wafat, ada sebagian Arab-Arab Badui yang imannya belum kokoh di hati mereka, mereka murtad lagi. Tidak siap. Kok Rasul Nabi kok mati? Karena dia baru beriman dari jahiliyah total Badui lagi. Nah, masuk Islam. Gak lama masuk Islam, Nabi wafat. Sebagian mereka murtad. Dan sebagian mereka murtadnya gak tanggung-tanggung. Bergabung bersama Musailamah Al-Kadzdzab. Nabi palsu yang pertama kali dalam sejarah Islam. Nah, Musailamah Al-Kadzdzab memiliki follower 40 ribu orang dari Yaman. Fan ya, follower ya, 40 ribu orang dari Yaman. Dan sebagian ahli sejarah menyebutkan dia sudah mengaku menjadi Nabi semenjak Nabi di Mekah. Aman, Nabi tidak fokus dengannya. Ya, karena ada yang lebih penting. Dan juga karena Musailamah Al-Kadzdzab belum memiliki pengikut yang banyak. Nah, syahidnya adalah ada di antara mereka yang murtad setelah wafatnya Nabi SAW dari Arab-Arab Badui yang baru masuk Islam. Sehingga sebagian mereka diperangi oleh Abu Bakar, ada yang kembali dan ada yang tetap di atas kemurtadannya. Ini golongan yang pertama yang dilarang masuk ke dalam telaga Nabi kita SAW pada hari kiamat. Yang kedua adalah Muslim yang melakukan perbuatan bid'ah atau jarimah. Dosa-dosa kezaliman yang sangat besar tetapi belum membatalkan Islamnya. Belum membatalkan Islamnya. Oleh karenanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala ketika mensyarah hadis ini mengatakan bahwa mereka yang dihalangi masuk ke telaga Nabi SAW dan mereka bukan orang-orang yang murtad, tidak membawa dosa yang membatalkan Islam ya, maka mereka terusir sebagai ikob dari Allah atas dosa-dosa mereka tersebut, lalu mereka setelah itu dimasukkan ke dalam neraka tetapi tidak kekal. Tetapi tidak kekal. Karena syafaatnya Nabi SAW untuk pelaku dosa-dosa besar dari kalangan ahli tauhid. Nah, di kalangan ahli tauhid. Ini penjelasan terkait mereka yang Nabi katakan dihalangi masuk ke dalam telagaku. Kalau ada yang bertanya, apabila ada riwayat yang berbunyi mereka sahabatku, sahabatku, sahabatku. Kemudian dikatakan kepada Nabi kita bahwa mereka telah murtad. Maka Nabi pun mengatakan menjauhlah orang-orang yang telah murtad atau mengubah-ubah agamaku. Pertanyaannya, apakah ini dalil yang membenarkan paham dan akidahnya Syiah yang mencaci maki para sahabat Nabi kita dan menuduh mereka adalah orang-orang yang murtad? Hah? Siapa yang bisa menjawab? Ini dalil yang diulang-ulang, selalu dipakai oleh Syiah untuk menuduh para sahabat Nabi telah murtad. Nabi sendiri mengatakan as-sahabi, as-sahabi, as-sahabi. Sahabatku, sahabatku, sahabatku. Innam irtadu raja'u ala al-qahqara. Siapa yang bisa menjawab? Tidak ada hadiah insyaAllah. Ada yang menjawab? Apanya? Pertanyaannya? Antu kemana tadi? Lagi safar. Kan Nabi mengatakan sahabatku, sahabatku, sahabatku. Berarti ada dong dari sahabat Nabi yang murtad. Berarti benar dong tuduhan Syiah terhadap sahabat-sahabat Nabi bahwa mereka murtad setelah Nabi wafat. Naam. Ahsan. Sahih. Naam. Masya Allah. Barakallah fiik. Yang pertama,
memang mereka saat itu beriman sebelum Nabi wafat. Di saat itu mereka sahabat. Tapi kalau sudah murtad dan tidak kembali lagi ke Islam, tidak dikatakan lagi sahabat Nabi. Dan itu pun hanya segelintir Arab-Arab Badui yang baru masuk Islam dan Islam belum kokoh di dalam hatinya. Adapun para sahabat Nabi yang senior dalam Islam, tokoh-tokoh para sahabat yang lama di dalam Islam, enggak ada satupun di antara mereka yang murtad seperti yang dituduh oleh kaum Syiah. Oleh karenanya definisi sahabat itu dalam ilmu mustalah hadis, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Nukhbatul Fikr dan syarah beliau Nuzhatun Nazar, man laqiya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik walau taqallalat riddah. Sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi, enggak harus melihat. Karena ada sahabat Nabi bertemu dengan beliau tetapi tidak melihat karena buta. Nah, karena buta. Bertemu dengan Nabi dan beriman kepada Nabi. Serta mati di atas keimanan meskipun pernah murtad kemudian balik lagi ke dalam Islam. Jelas? Baik. Ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas memberikan kepada kita beberapa faedah sebagai berikut. Di antaranya bahayanya kemurtadan. Dan janganlah kita merasa aman darinya. Apabila sebagian mereka yang pernah ngaji bareng Nabi, gimana dengan kita? Padahal pintu-pintu dunia di masa kita jauh lebih terbuka daripada di masa itu. Perzinaan, berbagai pintu-pintu maksiat lainnya. Ini dari sisi pintu syahwat. Demikian juga dengan pintu syubhat. Betapa banyak akidah-akidah yang bisa membatalkan Islam seseorang dan sebagian besar kaum muslimin tidak menganggap itu sebagai akidah yang menyimpang. Seperti akidah wihdatul adyan dan akidah-akidah lainnya. Nah, dan di akhir zaman ini kebanyakan umat Nabi Muhammad murtad, sebab utamanya adalah dunia. Dalam riwayat Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitana qaqita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yumsi kafira yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Segeralah kalian beramal di masa yang sudah penuh fitnah. Ada kesempatan langsung amalkan. Karena terkadang jangankan hitungan jam, hitungan menit kita bisa terhalangi melakukannya. Betul. Contohnya kajian jamaah. Antum ada kesempatan waktu untuk hadir kajian, langsung hadir. Terkadang 2, 10, 15 menit kita tunda, langsung datang penghalangnya. Apakah kawan masuk WA, undangan yang enggak mungkin ditolak. Tapi kalau ada dalam masjid, tinggal kirim foto. Maaf, Pak, sudah di masjid lagi dengar kajian. Dia pun memakluminya. Tapi kalau undangan datang dari orang yang mungkin kita tolak, dan kita belum berangkat dari rumah, enggak mungkin kita bilang, maaf Pak, apalagi atasan, saya mau ikut kajian dulu. Tidak bisa, ya kan? Atau penghalang-penghalang lainnya. Ini salah satu contohnya. Demikian juga ibadah-ibadah lainnya. Karena Nabi mengatakan qaqita'il lailil muzlim. Karena fitnah itu, fitnah syubhat dan syahwat itu bagaikan potongan-potongan malam yang sangat gelap. Coba antum bayangkan orang yang berjalan di dalam kegelapan potongan-potongan malam tanpa cahaya. Dia terancam jatuh ke dalam jurang, tersengat oleh binatang yang berbisa, atau diterkam oleh binatang buas, atau diculik. Demikianlah perjalanan seorang muslim di masa fitnah. Sedikit salah melangkah, dia jatuh ke dalam syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Sedikit salah melangkah, dia terjerumus ke dalam bid'ah. Dan sedikit salah melangkah, dia jatuh ke dalam maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Dan Nabi mengatakan, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Hadis dari Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, mati sedang berbuat syirik, mati sedang berbuat bidah, atau mati sedang bermaksiat, sedang berzina, sedang dalam diskotik, sedang dugem. Meskipun setelah itu langsung dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan enggak ada yang tahu dia mati dalam kondisi yang seperti itu, ditutupi. Enggak ada yang tahu kecuali 2-3 orang, tapi hari kiamat semua akan tahu. Dia dibangkitkan sesuai dengan kondisi mati. Mati dalam diskotik, dibangkitkan seperti itu. Mati sedang berzina, dibangkitkan seperti itu. Walaupun mungkin ya,
dia selamat dari media. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata'ali. Setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Maka ada ucapan indah yang seyogianya kita catat dengan tinta emas dari seorang ulama yang bernama Abu Hazim Salamah bin Dinar. Beliau mengatakan, kullu syai'in takrahul maut 'alaihi fatrukhu. Setiap hal yang kamu tidak ingin mati di atasnya, tinggalkan segera. Ini ucapan yang seyogianya ini catat dengan tinta emas. Ya, kalau bisa mah di kacamata kita ditaruh ini ucapan, karena kita sudah berada di zaman yang luar biasa, jemaah. Ya, terkadang untuk ikut masuk ke masjid saja kadang kita harus melewati tempat-tempat yang bisa menggerogoti keimanan kita. Kalau iman sedang jatuh, bisa-bisa enggak jadi masuk ke masjid, malah masuk ke tetangga masjid. Ya, Allah musta'an. Kata beliau, kullu syai'in takrahul maut 'alaihi fatrukhu. Setiap perkara, perbuatan, ucapan, kondisi yang kamu tak ingin Allah matikan kamu di atasnya, segera tinggalkan. Kullu syai'in takrahul maut 'alaihi fatrukhu. Taib. Nah, Nabi mengatakan di masa fitnah ada orang di pagi hari masih mukmin tetapi di sore harinya sudah kafir. Lihat jarak antara iman dan kekufuran, hanya antara pagi dan sore. Ada juga yang di sore harinya masih mukmin wa yusbihu kafir. Di pagi harinya dia sudah kafir. Apa sebab utamanya? Yabiu dinahu bi'aradin minad dunya. Dia rela menjual agamanya demi secuil dari dunia ini. Allah musta'an. Nah, maka jangan ada di antara kita yang merasa aman dari yang namanya kekufuran, kemurtadan. Al-Imam Ibnu Abi Mulaikah, seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan dalam Sahih Bukhari, adraktu 30 min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafu ala nafsihi an-nifaq. 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah aku jumpai. Dan semua mereka aku lihat, aku dapati khawatir seandainya dirinya mati sebagai orang munafik. 30 sahabat Nabi yang aku jumpai semua seperti itu. Juga disebutkan asar bahwa setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendatangi Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait nama-nama orang-orang munafik di masa itu. Umar datang dan berkata kepada Hudzaifah, "Unshidukallah, dengan nama Allah aku meminta kepadamu. Asammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin?" Wahai Hudzaifah, apakah Rasulullah pernah menyebut nama Umar bin Khattab dari nama-nama orang-orang munafik? Dan beliau bertanya dengan pertanyaan ini dengan kejujuran dari hati. Enggak ada kamera yang sedang live saat itu di depan beliau. Sehingga ini bukan pencitraan. Umar bin Khattab, seorang sahabat yang Nabi katakan apabila syaitan berpapasan dengannya, maka akan lari terberi-beri takut kepada Umar. Seorang sahabat yang Nabi katakan law kana fi hadhil ummah mulham lakana Umar. Seandainya di umatku ini ada orang yang dapat ilham seperti orang-orang terdahulu di umat-umat sebelumnya selain Nabi, maka Umarlah orangnya. Karena seringnya pendapat beliau yang sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Bahkan beberapa kali pendapat beliau yang ditolak oleh Nabi dan Nabi mengambil pendapatnya Abu Bakar kemudian turun ayat membenarkan pendapatnya Umar radhiyallahu anhu. Tapi lihat. Setelah Nabi wafat dan beliau tahu Hudzaifah adalah orang yang mengetahui nama-nama orang-orang munafik. Maka beliau mendatangi Hudzaifah dan bertanya, "Wahai Hudzaifah, pernahkah Nabi menyebut nama Umar bin Khattab dari nama-nama orang-orang munafik?" Nah, faedah lain yang dapat kita petik dari hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita sebagian umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilarang masuk ke dalam telaga beliau adalah bahwa perbuatan bid'ah. Nah, Nabi SAW setelah mengatakan mereka umatku, kenapa mereka tidak diperbolehkan masuk ke dalam telagaku? Maka Allah menjawab, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Kamu tidak tahu mereka telah mengubah-ubah agamamu, telah memperbaharui agamamu. Maka di antara perkara yang prinsip di dalam agama kita adalah meninggalkan bid'ah. Karena bid'ah itu adalah lawan sunnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba antum perhatikan hadis Nabi yang berikut ini.
dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan selainnya dari Abu Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Kata Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa darafat minha al-uyun. Suatu ketika dalam riwayat yang lain disebutkan ba'da subuh. Dalam sebuah riwayat disebutkan ba'da subuh. Habis salat subuh tidak seperti biasanya. Biasanya Nabi berzikir, ini tiba-tiba berdiri, berceramah. Maka ceramah san itu membuat hati-hati kami bergetar dan air mata kami berlinang. Maka kami berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'usina. Wahai Rasulullah, kok rasanya ini seperti ceramah perpisahan. Saking mengenanya ceramah beliau saat itu, para sahabat mengira Nabi akan wafat setelah ceramah itu. Ya Rasulullah, kok rasanya seperti ceramah perpisahan. Fausina, tolong berikan wasiat kepada kami. Maka perhatikan apa wasiat yang Nabi sampaikan. Yang pertama Nabi mengatakan, usikum bitaqwallah. Aku berwasiat kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wasam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Tetap patuh dan taat kepada penguasa kalian meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak sahaya dari Ethiopia, enggak syar'i. Karena secara syar'i kalau ikut aturan syar'i, khalifah itu tidak boleh kecuali dari bangsa Quraisy dan harus merdeka. Sahabat dari Ansar saja dalam Islam tidak boleh jadi khalifah. Abu Hurairah, Ansar yang lain enggak boleh jadi khalifah. Harus dari Muhajirin, harus dari Quraisy. Ini jangankan Arab, udah non Arab, budak sahaya dari Ethiopia lagi. Yang kepalanya Nabi katakan seperti buah kismis. Berhasil memimpin mengambil kekuasaan, kalian harus taat. Harus tunduk kepada dia demi menjaga ya, darah dan keamanan. Dan yang ketiga, ini yang menjadi sisi pendalilan untuk kita. Nabi mengatakan setelah itu, فَإِنَّهُمَا يَعِشْمِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرْ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Barang siapa yang hidup panjang setelahku dari kalian, maka dia akan melihat perselisihan yang cukup luar biasa di antara kaum muslimin. Yang ini berakidahnya demikian, yang ini cara beribadahnya demikian, yang ini yang satu lagi demikian. Maka Nabi mengatakan, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِينَ عُضُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Berpegang teguh dengan sunnah khulafa' rasyidin yang mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah. Dan gigitlah oleh kalian sunnahku dengan gigi geraham kalian. Perhatikan bahasa Nabi. Setelah Nabi memerintahkan kita untuk menggigit sunnah beliau dengan gigi geraham kita. Di saat kaum muslimin berpecah belah. Perhatikan setelah itu. Nabi mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan jauhilah oleh kalian, iyyakum, wa ijtanibu. Jauhilah oleh kalian setiap perkara agama yang baru dan diada-adakan. Karena setiap perkara baru agama yang diada-adakan adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Sebenarnya kata para ulama, seandainya Nabi cuma mengatakan berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan gigitlah ia dengan gigi geraham kalian, ini sebenarnya sudah mengandung untuk meninggalkan setiap ibadah yang tiada sunnah dari Nabi. Tetapi Nabi katakan lagi secara khusus untuk menjauhi bid'ah. Karena dahsyatnya bid'ah itu. Karena sebagian orang ketika kita katakan seandainya kita enggak sebut kalimat bid'ah, hanya menyebutkan wajib mengikuti sunnah Nabi dalam beribadah, dia terkadang menerimanya, tetapi tidak memahami maksudnya. Buktinya apa? Ketika kita sampaikan kewajiban mengikuti sunnah Nabi dalam beribadah, dia terima, tetapi dia tetap melakukan ibadah dengan cara bid'ah. Berarti kan enggak paham tadi. Padahal perintah mengikuti sunnah itu sudah mengandung larangan melakukan lawannya. Karena merupakan kaidah dalam agama, kata Syekh Abdul Rahman As-Syi'di dalam Quaid Al-Hisan. Atau beliau, al-amru bisyai' nahyun an dhiddih. Ini kaidah dalam agama. Perintah melakukan sesuatu adalah larangan melakukan lawannya. Karena dahsyat perbuatan bid'ah, Nabi setelah memerintahkan kita untuk menggigit sunnah beliau dengan gigi geraham kita, beliau sebutkan lagi secara khusus, dan jauhilah oleh kalian
setiap perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama. Karena setiap perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama adalah bidah, dan setiap bidah adalah kesesatan. Karena dahsyat sekali bidah. Kalau syirik adalah su'ul adab, akhlak yang buruk dari seorang hamba kepada Allah. Sedangkan bidah, akhlak yang buruk terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syirik bertentangan dengan la ilaha illallah, dan bidah bertentangan dengan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oleh karenanya para ulama meletakkan dosa syirik, dosa bidah setelah kesyirikan. Setelah syirik adalah bidah, setelah bidah baru maksiat. Nah. Dan pelaku bidah itu sangat sulit bertaubat. Makanya ada hadis yang berbunyi innallaha hajaba taubata an kulli mubtadi hatta yada'aha. Allah menyempitkan pintu taubat dari seluruh pelaku bidah sampai dia meninggalkan bidah itu. Kata Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah, fa innal ma'siyata yutabu minha. Bidah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena kalau pelaku maksiat dia akan bertaubat. Coba antum perhatikan pelaku maksiat. Seburuk-buruknya penzina, peminum khamar, penjudi, koruptor, enggak pernah dia mengatakan aku lebih beriman daripada kalian karena aku sering berzina dan kalian tidak berzina. Enggak ada yang kayak gitu. Iya kan? Dan tidak ada yang merasa dirinya sedang di pintu surga pelaku maksiat itu. Oleh karena kalau kita tegur, dia terima. Bahkan terkadang dia bilang, doain ya Ustadz biar dapat hidayah. Iya kan? Dia tahu dirinya sedang berbuat salah. Dia tidak menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain yang tidak melakukan maksiat itu. Tapi perbuatan bidah, gimana mau diajak dia untuk bertobat sementara dia menganggap sedang di pintu surga. Bahkan menganggap orang lain kurang bagus agamanya karena tidak melakukan bidah yang dia lakukan. Kemudian juga kalau pelaku maksiat, terkadang dia berhenti dari maksiat meskipun faktor usia. Karena udah tua, gak sanggup lagi main judi, gak punya uang lagi, gak sanggup lagi kedugem tiap malam minggu, akhirnya gak kedugem lagi, gak khomer lagi, gak zina lagi, karena faktor usia. Tapi kalau bid'ah, semakin tua, semakin berkah dalam bid'ah. Betul. Bagian pemuda, dia cuma awal-awalnya sebagai panitianya atau jamaahnya. 20 tahun setelah itu kita berjumpa dengan dia, dia udah jadi habib ya. Dia udah menjadi mursyidnya. Padahal tadinya dia duduknya masih di panggung, di bawah panggung. 20 tahun kemudian kita jumpa dia, udah dia yang pemilik panggung itu. Orang lain yang duduk di bawah panggung dia menjadi mursyidnya. Itu bidah. Makanya Nabi mengatakan pintu bidah ditutup dari mereka sampai mereka meninggalkan bidah itu. Dan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Pelaku maksiat bahkan terkadang berpesan kepada anaknya, "Nak, walaupun ayahmu seburuk ini, enggak mau kamu seperti ini." Ya kan? Itu pelaku maksiat. Nah, pelaku bidah, anaknya enggak ikut bidah, dia bilang, "Oh, kau ini Wahabi ini." Ya. Sesat kamu ini. Makanya sampai-sampai dilarang masuk telaga Nabi. Dalam arti kan bukan masalah kecil nih. Makanya para ulama mengatakan, memperingatkan bahaya bidah itu bentuk kasih sayang kepada kaum muslimin. Jangan sampai mereka di hari kiamat nanti dilarang masuk telaga Nabi. Kok justru dituduh memecah belah umat. Ini kan membalik fakta. Para ulama salah mengatakan as-sunnatu tajma' wal bid'atu tufarriq. Justru sunnah Nabi itu mempersatukan. Dan justru bid'ah itu yang mempecah belahkan. Logikanya begini. Dikir setelah sholat lima waktu. Kalau semuanya berdikir setelah sholat lima waktu sesuai dengan sunnah Nabi, kemanapun kita pergi gak ada perbedaan. Ya kan? Antum sholat di masjid di Afrika, sholat lihat orang dikirnya sama dengan yang di Blok M, sama dengan di sana, sama dengan yang di negara lain. Tapi kalau kaedahnya gak apa-apa melakukan suatu ibadah walaupun gak ada dalilnya, selama tidak ada larangannya. Maka jangankan tingkat internasional, tingkat satu RT saja, tata cara ibadahnya bisa beda-beda. Masjid sono kalau maghrib dikirnya begini. Maghrib satu lagi, masjid satu lagi beda lagi. Yang ini kalau maghrib panjang, badai isya pendek dikit. Sibuk kalau zuhur malah lebih pendek, asar lebih pendek lagi. Beda-beda. Ini kan kenyataan. Bahwa benar as-sunnatu tajma' wal bid'atu tufarriq.
sunnah Nabi itu pasti mempersatukan. Dan bid'ah itu pasti memecah belahkan. Nah. Kemudian faedah lainnya jamaah dimuliakan Allah. Bahayanya dosa kezaliman yang sangat besar dan berkaitan dengan hamba. Ya. Karena mereka juga kata Imam Al-Qurtubi termasuk dari orang-orang yang dihalangi untuk masuk ke dalam telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ada manusia-manusia yang melakukan kezaliman jamaah melebihi ya, yang tidak berakal. Kalau kita sampaikan ayat Al-Quran dan kita enggak tahu itu ayat Al-Quran, mungkin kita akan menganggap itu bahasa terlalu kasar. Allah mengatakan, kal an'am balhum adallu sabila. Ada sebagian manusia seperti binatang. Bahkan sebagian mereka lebih kejam, lebih buruk, lebih bengis daripada binatang. Itu bahasa Al-Quran. Coba antum lihat. Binatang buas. Tidak ada yang membunuh induknya. Ya kan? Manusia. Ayahnya dia bunuh gara-gara tersinggung. Ibunya dia bunuh. Berapa hari yang lalu viral di Jakarta. Seorang lelaki membunuh 4 anak kandungnya. Mana tuh? Singa, harimau, binatang buas. Gak pernah memangsa, membunuh dengan tragis, dengan sadis anaknya sendiri. Ya kan? Binatang gak punya akal, gak pernah ngaji di Blok M Square. Monyet. Gak mau betinanya dizinai oleh jantan yang lain. Bahkan dalam Sahih Bukhari disebutkan kisah ada seekor monyet di masa jahiliyah membunuh seekor monyet lainnya sampai mati. Kenapa? Karena menggores kehormatan betinanya. Makanya heran kita. Monyet aja gak jijik sama zina. Bisa-bisanya rektor salah satu kampus Indonesia mengatakan gak apa-apa zina itu. Dan memuji disertasi yang mengatakan zina tidak mengapa selama sama-sama suka. La haula wala quwwata illa billah. Nah, bahkan tak jarang kita melihat kasus seorang suami menjadi mucikari istrinya sendiri. Dia yang antar jemput istrinya untuk menjual kehormatannya. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan juga bukan di satu dua tempat di Indonesia terjadi. Dia yang menjual kehormatan anak gadisnya, dia yang mengantarnya, dia menjual ke orang lain dan dia yang pasang tarif. Ada di dunia binatang yang seperti ini? Tidak ada. Makanya luar biasa bahasa Al-Quran tadi kan. Keras memang. Dan itu bahasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kal an'am balhum adallu sabila. Sebagian manusia karena jauhnya mereka dari petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka seperti binatang. Balhum adallu sabila. Bahkan mereka lebih sesat, lebih kejam, lebih bengis daripada binatang. Bahasa Al-Quran itu. Dan kita yang hidup di akhir zaman menyaksikan. Kenyataan dari Al-Quran, berita Al-Quran ini. Ya kan? Subhanallah, ada orang rela memenjarai bapaknya sendiri hanya gara-gara masalah kecil. Dipenjarai ibunya hanya cuma secuil warisan. Dia gorok leher istrinya karena tersinggung. Istrinya selingkuh, walaupun selingkuh enggak benar. Digorok leher istrinya yang sedang tidur. Cemburu karena istrinya video call dengan lelaki lainnya. Membunuh anak kandungnya sendiri bersama istri mudanya. Seorang anak. Beberapa hari yang lalu dibunuh oleh ayah kandungnya bersama ibu tirinya. Ditenggelamkan di daerah di luar Pulau Jawa. Sama ibu tirinya. Di Aceh kejadiannya. Ya. Betul sekali bahasa Al-Quran. Ya kan? Manusia ini kalau jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kal an'ami balhum adallu sabila. Mereka akan seperti binatang hidupnya. Balhum adallu sabila. Bahkan mereka akan lebih kejam, lebih bengis, lebih buruk daripada binatang. Binatang gak punya akal, gak ada yang lesbian. Binatang gak punya akal, gak ada yang homo. Kecuali satu ekor hewan itu. Tapi binatang manusia, ada yang lebih buruk dari itu. Benar gak berarti bahasa Al-Quran tadi? Kal an'ami balhum adallu sabila. Sudah waktu isya ya. Baik. Nah. Baik, ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Baik. Ada bab satu lagi. Bab berikutnya. Berapa menit lagi kita masuk tanya jawab atau lanjut ke bab berikutnya? Adzan. 5 menit lagi. Baik, saya bacakan ya, ada 4 atau 3 hadis. Bab yang kedua. Dan ini bab yang cukup pas di hari-hari kita ini. Walaupun berat diterima, tapi harus kita terima. Karena ini hadis Nabi. Bunyinya,
Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam satarauna ba'di umuran tunkiruna. Bab tentang sabda Nabi, setelahku kalian akan melihat pemimpin-pemimpin yang melakukan kemungkaran. Wa atharatan alaikum, dan pemimpin-pemimpin yang nepotisme. Kata Imam Al-Bukhari wa qala Abdullah bin Zaid. Berkata Abdullah bin Zaid bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isbiru hatta talqauni 'alal hawl." Bersabarlah kalian di bawah pemerintah tersebut. Jangan memberontak, jangan melengsarkannya, jangan mencelanya. Doain dia. Supaya berubah. Nasihati dia secara diam-diam. Sehingga kalian bertemu dengan telagaku. Setelah beliau menyebutkan bab telaga tadi, beliau menyebutkan hadis ini. Untuk menjelaskan kepada kita, kata para ulama, bahwa di antara sebab atau amalan, karenanya kita bisa masuk ke dalam telaga Nabi, adalah bersabar di bawah pemimpin yang zalim dan nepotisme. Bersabar tentunya bukan berarti membenarkan kezaliman. Nah, tidak memberontak, tidak mencela, dan mencaci makinya. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadis dengan sanadnya, hadatsana Musannad qala hadatsana Yahya bin Sa'id qala hadatsana Al-A'mash qala hadatsana Zaid bin Waham qala sami'tu Abdullah. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satarauna ba'di usratan wa umuratun kirunaha." Kalian akan melihat pemimpin-pemimpin yang nepotisme dan banyak melakukan kemungkaran setelahku. Kemudian para sahabat bertanya, "Apa perintah kamu engkau kepada kami apabila presiden kami, khalifah kami, perdana menteri kami seperti itu?" Nah, maka Nabi mengatakan, atu ilaihim haqqahum wasalullaha haqqakum. Tunaikan kewajiban kalian sebagai rakyat, tetap patuh dan dengar. Adapun hak kalian yang tidak mereka berikan, mintalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah agar Allah memperbaiki mereka sehingga mereka berubah dan memberikan hak kalian. Berat. Dan masih tersisa beberapa hadis lain. InsyaAllah kita sambung sedikit lagi setelah selesai sholat isya, supaya pembahasan ini tidak terputus dan terselesaikan sebelum Ramadan, karena kita akan bertemu kembali jika Allah panjangkan umur kita setelah Ramadan nanti. Naam, wallahu ta'ala alam yusab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Insyaallah kita selesaikan sedikit lagi sisa pembahasan dari bab yang kedua ini. Baik. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, قال حدثنا مسدد قال عن عبد الوارث قال عن الجعد عن الرجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كرم يميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. Barang siapa yang membenci, yang tidak menyukai dari pemimpinnya dalam sesuatu, apa solusinya? Teriak-teriak di media, nyir-nyir, ya, ataukah bagaimana? Falyasbir. Perintah Nabi hendaknya bersabar. Fa innahu man kharaja min as-sultan shibran mata mitatan jahili. Karena barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemimpinnya, sejengkal setelah itu dia mati, maka matinya dia seperti matinya orang jahiliyah. Karena di antara perangai jahiliyah yang buruk adalah suka memberontak dan tidak patuh kepada pimpinannya. Itu perangai jahiliyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ubadah bin Samit. Beliau mengatakan, an bay'na 'ala sam'i wa tha'a fi man syatina wa makrahina wa 'usrina wa yusrina wa atharatin 'alaina wa alla nunazi' al-amra alahu illa an tara kufran bawahan 'indakum min Allah fihi burhan. Kami membai'at Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mendengar dan patuh kepada pemimpin yang memimpin kami, baik kami dalam suka ataukah duka, dalam kesulitan, sedang krisis moneter dan semisal dengannya, atau dalam kemudahan. Wa atharatin alaina, meskipun dia seorang pemimpin yang sangat nepotisme, harta rakyat dirampas kemudian dia gunakan untuk kepentingan pribadinya, berfaya-faya dengan anggota keluarganya. Wa alla nuzazil amra ahla, kami membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak memberontak kepada pemimpin. Tidak keluar dari ketaatan kepadanya kecuali dia memang pemimpin yang kafir, melakukan pembatal-pembatal Islam, maka kalian memiliki alasan di sisi Allah.
Ini pun kata para ulama dari sisi tidak taat boleh. Akan tetapi dari sisi melengsarkannya maka tidak diperbolehkan apabila mendatangkan mudarat yang lebih besar dan tidak ada kemampuan. Oleh karenanya Nabi memilih sabar 13 tahun di Mekah. Musa alaihi salam dan Harun alaihi salam bersama Bani Israel memilih sabar puluhan tahun di bawah Firaun. Puluhan tahun bersabarnya. Ya, bukan enggak berani, tetapi Islam agama yang ilmiah, bukan agama yang konyol. Mampu saja Nabi mengatakan kepada Umar, "Umar, sebelum waktu subuh masuk, kepala Abu Jahal sudah kamu tebas." Bisa aja. Dan Umar berani melakukannya kalau Nabi perintahkan, ya kan? Nah, demikian juga Musa dan Harun. Ya. Fir'aun kita bunuh. Kita racun. Kita berontak. Bani Israel semua siap. Tapi Islam bukan agama sekonyol itu. Islam mendidik kita untuk memikirkan akibat suatu tindakan. Nah, maka Allah mengatakan wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Karena sabarnya Bani Israel di bawah tindasannya Firaun, maka kami lenyapkan Firaun dan bala tentaranya. Setelah sekian puluh tahun mereka bersabar, kami berikan kemenangan kepada mereka. Nah, kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Usaid bin Hudair bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, ista'malta fulanan wa lam tasta'milni." Wahai Rasulullah, si fulan kamu berikan jabatan sedangkan aku belum kamu berikan jabatan. Biasa kan orang yang gila jabatan begitu. Saya juga berjasa. Saya juga membantumu, saya orang yang setia denganmu. Kenapa si fulan dapat jabatan sedangkan saya tidak? Padahal jabatan di masa Nabi insyaallah aman, ya kan? Enggak mungkin Nabi minta jatah 40-60 kepada bawahannya. Seperti sistem hari ini. 40-60. Enggak siap 40-60, besok bungkus barang, pindah kantor. Bangku panjang. Ya. Jabatan yang diberikan oleh Nabi paling apa? Jaga Baitul Mal, gubernur Mekah atau menjadi komandan jihad, ya. Diberi tugas ngambil zakat ke Yaman, ke Bahrain. Paling cuma itu. Ya. Bukan jabatan seperti hari ini. Menjadi ajang korupsi. Enggak. Melihat pertanyaan permintaan orang ini. Yang meminta untuk diberikan jabatan. Dengan alasan orang lain telah kamu berikan. Maka jawaban Nabi. Lihat jawaban pendidik. Jawaban seorang pendidik. Nabi mengatakan. Innakum satarona ba'di atharatan fasbiru hatta talqauni. Sesungguhnya kalian. Setelahku akan mendapati pemimpin-pemimpin yang nepotisme. Maka bersabarlah kalian. Sehingga kalian bertemu denganku. Ini perintah Nabi SAW. Bukan masalah berani atau tidaknya. Tapi ini memang hukum agama kita. Nah, semua kitab hadis membahas bab ini. Antum membuka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, ya, Sunan Al-Baihaqi. Semua kitab hadis di sana ada bab kitabul imarah. Hadis-hadis Nabi seputar kepemimpinan. Dan hadis-hadis Nabi yang memerintahkan kita untuk tetap sabar, taat, patuh. Tidak memberontak kepada penguasa yang zalim selama dia masih muslim. Mendoakannya. Itu jumlahnya bukan cuma 10, 15, 20. Bukan. Hadisnya mutawatir. Tidak kalah. Bahkan lebih banyak dari hadis-hadis yang mengharamkan riba. Kenapa yang ini kita terima dan yang ini kita tolak? Hawa nafsu. Nah, bahkan yang lebih dahsyat dari itu, jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi mengatakan, "Layakunanna ba'di a'immatun la yahtaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati." Akan ada setelahku pemimpin-pemimpin yang tidak mau mengambil petunjukku sebagai sebuah petunjuk, tidak mau mengikuti sunnahku, wa qulubuhum qulubu syayatin, dan hati mereka hati setan. Itu bahasa Nabi. Pemimpin-pemimpin yang berhati setan, kata Nabi. Fi juthmanil is, tubuh mereka saja yang manusia. Mendengar sabda Nabi tersebut, para sahabat mendidih darahnya. Maka para sahabat mengatakan, afala nunabidhum bisuyufina. Bolehkah kami penggal leher mereka dengan pedang-pedang kami?
Seandainya Nabi jawab iya, para sahabat berani melakukannya. Bukan sekadar Pak Prokator teriak-teriak, begitu ada letusan peluru, dia duluan yang kabur. Begitu nasi bungkus gak ada, hilang dia. Enggak. Apa jawaban Nabi SAW? La. Ma aqama fikum as-salah. Tidak boleh. Selama dia masih menegakkan salat. Nah. Datang seorang khawarij kepada Ali bin Abi Thalib. Atau sebelumnya, kepada Hasan al-Basri. Dia mencaci maki penguasa hari itu. Dan mengajak Hasan al-Basri untuk memberontak. Ikut memberontak. Karena beliau tokoh. Kata Hasan al-Basri, presiden, khalifah, pemimpin kita saat ini, apakah melarang kamu haji? Dia menjawab, tidak. Melarang kamu sholat? Tidak. Melarang kamu puasa? Tidak. Melarang kamu umroh? Tidak. Melarang kamu baca Al-Quran? Tidak. Lalu kenapa kamu memberontak? Jawabannya, dia enggak adil, nepotisme. Demi Allah, kalian ini di mataku adalah pencari dunia. Kalian memberontak karena dunia, bukan karena agama. Ucapan Hasan al-Basri kepada Khawarij di masa itu. Nah, agar tidak dipahami bahwa hadis itu menurut pemahaman kalian, mari kita simak ucapan ulama salaf. Artinya ini hadis Nabi udah jelas sebenarnya, iya kan? Tapi sebagian orang mau ngeles, itu kan hadis Nabi, tapi kan harus dipahami, enggak, belum tentu pemahamannya demikian. Baik, kita simak ucapan para ulama salaf yang menunjukkan bahwa ulama salaf ijma' di atas prinsip ini. Dan ini bukan masalah fikih, ini masalah prinsip yang membedakan ahlu sunnati wal jamaah dengan khawarij. Da'i yang boleh diambil ilmu dengan da'i yang tidak boleh diambil ilmunya. Ini perbedaan antara salaf dengan khawarij dari semenjak khawarij muncul dan Utsman menjadi korban pembunuhan mereka yang pertama dalam sejarah Islam. Ini perbedaan yang sangat-sangat jelas dan gamblang. Dia pengikut salaf atau dia berpaham khawarij. Tapi hari ini manhaj ini sudah pudar dari sebagian penuntut ilmu, bahkan dari sebagian dai, dan khusus 5 tahun sekali terkena wabah ini dan penyakit ini. Nah, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Idza kana al-imamu 'adilan falahu al-ajr wa 'alaika syur." Kalau pemimpin kamu, presiden kamu itu adil, maka dia dapat pahala dan kamu harus bersyukur. "Wa idza kana ja'iran fa 'alaihi al-wizru wa 'alaika as-sabr." Tapi kalau pemimpin kamu itu zalim, penzina, pemabuk, minum khamar, merampas harta kaum muslimin, nepotisme, dia berdosa dan kamu harus bersabar. Ucapan siapa? Bukan Syekh Bimba, Syekh Albani, atau Ustadz alumni Yaman, Madinah, Mekah. Enggak. Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Nabi SAW. Nah. Juga Abu Darda radhiyallahu anhu. Sahabat juga. Inna awwala nifaqil mar'i ta'natun ta'nuhu ala imami. Tanda kemunafikan pertama yang sudah muncul dari seorang ustadz, seorang santri, seorang da'i, seorang muslim adalah dia mencaci maki pemimpinnya. Ini tanda kemunafikan yang pertama dari seorang muslim. Itu tanda munafik, bukan tanda ustaz, bukan tanda da'i, itu tanda kemunafikan. Menurut siapa? Abu Darda radhiyallahu anhu. Nah, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, "La yahillu li muslimin an yabita wa la yara imaman barran aw kana fajara." Tidak halal seorang muslim tidur dalam keadaan dia tidak menganggap ada seorang pemimpin yang harus dia taati, baik itu pemimpinnya saleh maupun pemimpinnya fajir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang hidup lebih dari 600 tahun yang lalu. Nah, di abad ke-8 Hijriah kurang lebih, ya. Beliau mengatakan, sengaja saya nukilkan ucapan ulama ini agar ya kita benar-benar yakin bahwa ini prinsip dan demikianlah pemahaman para ulama terhadap hadis-hadis Nabi kita yang di atas tadi. Syekhul Islam mengatakan, "Wa amma ahlul ilmi wad-dini wal fadli fala yurakhisuna li ahadin fima nahallahu an min ma'siyati ulati al-umur wa ghashihim wal khuruj 'alaihi bi wajhin min al-wujuh." Adapun para ulama yang memiliki keutamaan agama mereka kuat, memiliki ketakwaan kepada Allah, mereka tidak pernah membolehkan seorang muslim untuk melakukan suatu dosa yang dilarang oleh Allah, yaitu bermaksiat kepada pemimpinnya, mencela mereka, memberontak kepada mereka dengan cara apapun. Kalau dia orang yang berilmu, enggak mungkin membolehkan itu.
Maka enggak mungkin orang berilmu nyir-nyir mencela seorang pemimpin. Itu tanda kemunafikan, bukan tanda seorang yang berilmu. Nah, kata Syekhul Islam, kama qad 'urifa min 'adati ahli sunnati wad din qadiman wa haditsan. Inilah cirinya ahli sunnah dari zaman dahulu sepanjang masa. Imam Nawawi, ulama Syafi'i dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan ajmal ulama 'ala wujubi tha'atil umara fi ghairi ma'siyah. Sepakat seluruh ulama bahwa pemimpin itu wajib ditaati walaupun dia tidak adil, dia zalim selama bukan dalam perkara maksiat kecuali dapat perintah untuk berzina. Enggak boleh. Ya. Tidak ada ketaatan dalam hal maksiat. Nah. Kemudian juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama Syafi'i juga, pensyarah Sahih Bukhari. Dalam kitab beliau Fathul Bari, beliau mengatakan wa qad ajma' al-fuqaha'u 'ala wujubi tha'ati sultan al-mutaghallib. Sepakat seluruh ulama bahwa seandainya ada seorang memimpin negara dan dia mengambil negara dengan memberontak kepada penguasa sebelumnya, memberontak penguasa enggak boleh. Seandainya ada yang melakukan pelengseran kepada seorang pemimpin, kepada seorang presiden, perdana menteri, dan dia menang dan berkuasa setelah itu, maka semua ahli fikih berpendapat dia wajib ditaati. Jihad bersamanya sah dan taat mentaati dia lebih baik daripada memberontak. Kenapa? Demi menjaga darah agar tidak bertumpah berkelanjutan, agar tidak terjadi pertumpahan darah yang berkelanjutan dan agar terjaganya nikmat keamanan. Dan orang yang pertama kali menyelisih hadis Nabi ini, dan sebab mereka nyawa Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib melayang adalah kaum Khawarij. Mereka enggak mendengar hadis Nabi ini. Nabi bilang tadi, sabarlah kalian sampai bertemu dengan aku di dalam telagaku. Mereka enggak sabar. Mereka menilai Uthman bin Affan nepotisme, mengangkat banyak gubernur dari anggota keluarganya. Uthman bin Affan lagi khutbah Jumat pernah ditarik dari mimbarnya. Pernah mereka tusuk dengan pahanya. Kemudian setelah haji, jamaah haji mereka arahkan ke Madinah. Bayangkan, jamaah haji diprovokasi oleh kaum Khawarij. Berapa juta jamaah haji? Jamaah haji diprovokasi oleh kaum Khawarij, kemudian dibawa ke Madinah. Mengepung rumahnya Uthman bin Affan. Dan mereka masuk menusuk-nusuk Umar dengan pedang-pedang mereka, dan Uthman sedang membaca Al-Quran. Para sahabat yang masih hidup cuma bisa melihat, gak bisa buat apa-apa. Begitulah negara kalau udah chaos. Begitulah kondisi negara kalau udah chaos. Uthman dibunuh di samping Masjid Nabawi. Yang membunuhnya bukan Yahudi, bukan Nasrani. Yang membunuhnya orang yang sholat lima waktu, berjenggot juga, bercelana cingkrang juga, hafal Al-Quran juga, sholat lima waktu, puasa Daud. Bahkan mereka baru 2-3 hari selesai melaksanakan ibadah haji. Dan di antara fitnah yang diciptakan kepada Uthman San itu, selain beliau difitnah nepotisme, ada selembaran berstampel asli, stampel kerajaan beliau, perintah menculik beberapa sahabat Nabi, di antaranya Aisyah. Ali dapat selembaran itu, terkejut. Tapi beliau orang yang berakal, datang langsung kepada Uthman. Benarkah ini stampelmu? Kata Uthman, itu stampelku yang asli, bukan palsu. Dibawa lari oleh budakku. Kemudian dia, mereka menciptakan berita palsu itu, mereka stampel. Kaum muslimin marah. Ya, bayangkan kalau masyarakat sedang marah terprovokasi. Uthman bin Affan mereka bunuh. Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, penghafal Al-Quran, puasa Daud, berjenggot juga. Istrinya, pakaian istri sama dengan istri-istri sahabat Nabi. Ya. Bahkan saking banyaknya ibadah mereka, di sini ada bekas hitam yang luar biasa saking lamanya mereka sujud. Nah, dia yang membunuh Ali bin Abi Thalib, dan beliau sedang keluar dari rumahnya untuk memimpin sholat subuh di 10 terakhir bulan Ramadan. Gimana tuh? Kenapa? Ali bin Abi Thalib nepotisme, zalim, dan tidak adil. Nah, bahkan sebelum Ali meninggal, ada Khawarij datang kepada Ali bin Abi Thalib. Ya Ali bin Abi Thalib, kenapa masyarakat di masamu tidak seperti, kenapa kepemimpinan di masamu tidak seperti di masanya Abu Bakar? Kan sebagian orang, masya Allah ya, ucapannya sepertinya manis banget.
kita menginginkan pemimpin yang tegasnya seperti Umar dan lembutnya seperti Abu Bakar. Bro, kalau Umar yang memimpin, gak ada lagi yasinan malam Jumat. Gak ada lagi tahlilan, gak ada lagi maulid, gak ada lagi Isra Mi'raj. Ditutup semua diskotik, gudang rokok ditutup sama Umar bin Khattab. Siap. Yang masih di warung kopi adzan dikejar pakai pelepah kurma oleh Umar. Salat enggak lo? Kalau enggak gua kapar lo. Ya, siap seperti itu. Belum tentu anak antum belum tentu siap kita dapat pemimpin seperti Umar, ya kan? Ya, siapa yang siap? Beliau salat jamaah. Radang bawa pelepah kurma, dilihat masih ngeyel kaki yang belum dulu dipukul marah sama Umar. Mudah aja sebagian orang mengatakan kita menginginkan pemimpin yang lemah lembutnya seperti Abu Bakar. Dan apabila tegas, tegasnya seperti Umar. Ente dulu yang kena pelepah kurmanya. Kalau Umar yang memimpin. Yeah. Orang ini mengatakan, wahai Ali bin Abi Thalib, kenapa pemimpinan kondisi di masa kamu ini tidak seperti di masanya Abu Bakar? Rakyatnya juga seperti ini. Apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Kata Ali bin Abi Thalib, karena masyarakat di masa Abu Bakar itu seperti aku dan sahabat yang lainnya. Sementara masyarakat seperti di masa aku itu seperti kamu. Makanya pemimpinnya seperti aku. Kata Ali bin Abi Thalib. Karena ini memang akidah jamaah. Jangan kita lupakan jamaah. Kita berikhtiar boleh. Tapi ingat, akidah kita. Bagaimana kondisi mayoritas masyarakat seperti itulah kondisi pemimpinnya. Itu akidah. Tidak akan pernah meleset. Akidah itu. Allah berfirman, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Demikianlah kami jadikan orang-orang yang zalim sebagai pemimpin mereka. Karena mereka sendiri juga zalim. Karena dosa-dosa mereka. Nabi mengatakan bagaimana kondisi kalian, seperti itulah kondisi pemimpin kalian. Ibnu Qayyim menyebutkan, barang siapa yang ingin selamat dari kezaliman penguasanya, ingin penguasa yang tidak zalim, hendaknya dia melepaskan dulu kezaliman dari dirinya. Sekarang betapa banyak masyarakat kita yang zalim, jamaah. Pertama zalim dengan Allah. Syirik. Enggak sholat. Sekarang coba buat survei, mayoritas yang ngaku muslim Indonesia, sholat apa enggak? Itu aja paling dekat. Ya kan? Tiang agama lo, sholat. Apa yang kita inginkan dari pemimpin yang adil kalau sholat gak ditegakkan? Hah? Ada yang lebih penting dari sholat? Coba buat survei. Kaum muslimin yang ngaku muslim di Indonesia, rata-rata sholat apa enggak? Dan coba lihat setiap ada konser, rata-rata penonton konser, pentas itu muslim atau bukan? Muslim, kok tahu? Kejebak nih. Nah, kalau di diskotik rata-rata yang muslim atau bukan? Kok gak jadi jawab? Ya kan masa lalu, gak masalah. Hah? Yang di dalam dugem karaokean rata-rata muslim bukan? Yang betul, jujur antum. Gak bisa kita pungkiri jamaah. Di saat pencoblosan, di TPS semua mengharap pemimpin yang adil. Adzan dikumandangkan. Mereka masih ngantri di kotak TPS dan TPS di halaman masjid. Gak ada yang sholat kecuali segelintir orang. Yang ngantri di situ ratusan, bahkan ribuan orang. Yang sholat gak lebih dari 100 orang. Mungkinkah kondisi masyarakat yang mayoritasnya seperti ini? Allah berikan pemimpin yang adil secara akidah, gak mungkin. Ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Dan serta ucapan ulama salaf. Tidak mungkin. Kenapa diberikan pemimpin yang curang? Karena kita curang. Sebagian orang dengan uang masjid curang. Ya, semua lalu lintas terganggu karena dia ngambil infak untuk bangunan masjid. Dapat 500 ribu, 50 ribu masuk ke masjid. 500 ribu untuk yang jaga di jalan. Iya. Di sebagian tempat. Wallahualam, sebagian tempat yang lain. Dan sebagai rata-rata orang yang pernah melakukan itu kemudian dia bertobat, ngaku. Rata-rata. Mana yang gak curang, jamaah? Subhanallah. KDRT. Sebagian orang dikit-dikit main tangan dengan istrinya. Dikit-dikit main tangan dengan anaknya. Mungkin dapat pemimpin yang lemah lembut seperti Abu Bakar. Sebagian orang gak sholat. Subhanallah.
nipu, berdusta. Sekarang mana sekolah SD, SMP, SMA yang gurunya tidak mengajarkan dusta kepada muridnya, kecuali sekolah-sekolah

Jadi dari mana pemimpin yang curang itu? Dari kita. Ya. Dari kita sendiri. Dari pusat kasih bansos 150 ribu. Sampai ke RT sisa 45 ribu. Eh? Kasih ke suaminya. Dari suami beli rokok satu bungkus. Sampai ke istri 25 ribu. Korupsi sama suaminya. Subhanallah. Gimana mau dapat pemimpin? Kalau seandainya ada salah satu dari paslon adil, soleh. Tapi mayoritas masyarakat Indonesia tidak soleh. Gak mungkin dia menang. Gak mungkin dipilih sebagai pemimpin kita. Itu akidah kita. Nah, itu akidah kita. Mayoritas kita. Kapan Imam Mahdi datang? Di saat kaum muslimin benar-benar soleh. Bahkan di zaman Umar bin Abdul Aziz. Pernah dengar cerita Umar bin Abdul Aziz? Keadilan beliau yang luar biasa di masa salaf. Disebutkan ada sebagian masyarakat diantar bantuan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ditolak. Kenapa? Wahai Umar, cari mungkin ada yang lebih berhak dariku. Padahal dia orang miskin di tempat itu. Begitunya mereka mengutamakan saudaranya. Sekarang betapa banyak muslim di sampingnya orang kelaparan. Enggak dia peduli. Terus pengin dapat penguasa yang penguasa yang adil. Betapa banyak sekarang muslim di media dia pamer hidupnya yang berglamor, tapi saudara kandungnya, kakak kandungnya yang di kampung sana yang janda, yang sudah pisah dengan suaminya, miskin, punya anak-anak yang harus dia hidupin, tidak dia pikirkan di sini. Tiap hari dia naikkan ke media sosial dengan motor mewah, mobil mewahnya, makan di restoran. Di kampung sana dia ada punya ponakan, punya kakak yang sudah janda dan harus menghidupkan anak-anaknya. Dia punya paman, punya bibi yang miskin. Jangankan membantu. Mereka ngutang pun gak berani sama dia. Jangankan 1 juta, 2 juta, 100 ribu pun gak pernah dia kirimkan dalam setiap bulan kepada mereka. Mungkinkah masyarakat yang seperti ini mendapatkan pemimpin yang adil? Akidah kita itu. Pemimpin kita sesuai dengan kondisi mayoritas masyarakat kita. Makanya coba lihat sejarah para nabi. Tidak ada yang memulai dengan membenarkan pemimpin. Gak ada. Semua mereka memulai dengan memperbaiki masyarakat. 13 tahun Nabi di Mekah. Bukan pemimpinan dulu yang difokus oleh Nabi. Lengserkan Abu Lahab, CS. Biar kita yang memimpin, kemudian kita terapkan. Enggak. Dari bawah dulu Nabi perbaiki. Di Madinah juga. Dari bawah dulu Nabi perbaiki. Nah, Nabi Musa juga demikian dakwah. Ya, para Nabi sebelumnya juga demikian. Maka kata para ulama, aqimu syari'ah fi qulubikum takum lakumud dawlah. Tegakkan syariat Allah pada diri-diri kalian. InsyaAllah akan berikan pemimpin yang adil, yang syar'i untuk kalian. Dan seandainya kita mati dan juga belum mendapatkan pemimpin yang adil, tetapi kita mati dalam keadaan membawa tauhid, membawa sunnah, anggota keluarga kita taat kepada Allah, sudah selamat kita, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dan itu yang kita mampu. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, seperti Imam Nawawi katakan dari Ibnu Hajar, ini semuanya yang pertama sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya yang melarang kita. Kemudian ijma' para yang berikutnya kata Imam Nawawi dari Ibnu Hajar tadi, demi menjaga tidak bertumpahnya darah yang berkelanjutan. Jangan antum kira mudah negara itu kalau udah keos, jamaah. Alhamdulillah, anda sangat bersyukur sebagai orang Aceh. Aceh damai dengan NKRI. Dulu luar biasa hidup kita, jamaah. Enggak tahu kita siapa yang mau kita salahkan. Bangun pagi di sana udah ada mayat yang jantungnya udah enggak ada. Ya. Ada orang gara-gara enggak mau berikan rokok ditembak. Bahkan ada aturan yang menaik RX King di malam hari tembak di tempat. Yang pakai baju oblong hitam ketat malam tembak di tempat. Negara kalau udah keos. Yaman, anda masuk ke Yaman, harga gas yang biru itu masih 300 real. Sekarang udah 4.000 real. Dan di Yaman, bayangkan dari ujung ke ujungnya gak ada lampu merah. Bayangkan negara gak ada lampu merah. Ibu kotanya, Son'a, gak ada lampu merah. Kalau udah numpuk kendaraan, keluar angka 47, tembak ke atas. Mundur gak lu? Yang gak bawa angka 47, lupa bawa, mundur dia. Kalau dia bawa, keluarin juga. Mundur gak lu? Datang tiup. Seorang yang berjenggot, seorang ustaz mendamaikan. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Nah, baru pisah. Akhirnya dia mobilnya juga lewat-lewat karena misahin orang lain. Itu hidup dia, man. Gak ada pemimpin yang simal punya

presiden sendiri, yang Janu punya presiden sendiri sekarang. Sudan, dia adu domba oleh pihak asing. Memang kalau ada rakyat yang memberontak pada pihak asing, kasih senjata. Kasih senjata. Ketika para pemberontak ini sudah kuat, negara sudah lemah melawan mereka, datang mereka nawar bantuan. Kami akan tangani, tapi pulau ini untuk kami. Tapi ini untuk kami, ini untuk kami. Ini yang kita inginkan, jemaah. Kalau negara chaos, PBB turun, mungkinkah Islam yang dibela? Hah? Lihat mana HAM di Burma, dibantai Muslim. Mana HAM di Suria, dibantai Muslim di Suria. Mana HAM di Palestina, bukan lagi pembantaian, sudah pemusnah, gak ada HAM. Mana HAM di Hindia, tatkala Muslim dibantai, dizalimi, gak ada HAM. Dan bayangkan jamaah, kalau nikmat keamanan gak ada. Satu jam aja gak ada polisi lalu lintas, hancur negara. Di jam gak ada lampu merah gak hidup, dan gak ada polantas, hancur negara. Hancur negara. Lalu bagaimana kalau negara chaos? Jangan pernah berpikir demikian. Gak sesimpel itu jamaah. Lihat indahnya aturan Islam. Nabi atur, Allah atur syariat ini. Dan ini aturan dari Allah. Hadisnya jelas tadi. Ayat Al-Quran jelas. Ucapan para ulama salaf jelas. Kenapa ini ana tuntaskan yang pertama? Karena kita akan libur panjang. Yang kedua, ana melihat di hari-hari ini prinsip ini sudah pudar. Dari sebagian da'i dan penuntut ilmu agama. Pada prinsip ini dijadikan pembeda yang nyata antara khawarij dan pengikut salaf. Nah. Di Libya sampai hari ini mereka jamaah krisis. Ya. Kita alhamdulillah di Indonesia bisa pulang, paling kira takutnya membegal aja, ya kan? Di Yaman bebas senjata. Kadang kita harus dibawa desingan peluru baru sampai ke Darul Hadis. Ya, melewati pos Syiah, yang ini pos Al-Qaeda. Melewati pos Al-Qaeda, melewati pos Syiah, melewati pos pemberontak, stres. Kita alhamdulillah nikmat jemaah. Dan ingat kalau negara udah chaos, yang beruntung bukan kita, orang asing, pihak asing. Siapa yang terkuat? Nah, mereka yang teruntung. Maka alhamdulillah kita mengenal sunnah jemaah. Nabi atur, Nabi bimbing. Ya, jangan bermodal semangat yang menggebu-gebu tanpa mengingat aturan dari Allah dan Rasulnya dan tanpa mempertimbangkan akibatnya. Bayangkan disebutkan di masa Khawarij kuat, Ali bin Abi Thalib itu bertahun-tahun enggak habis menuntaskan Khawarij. Ada seorang tabi'iyah lewat di depan markasnya Khawarij dan dia sedang hamil, ditangkap oleh Khawarij. Mereka interogasi, bagaimana pendapatmu tentang Ali bin Abi Thalib? Ya, beliau secara logika fitrah yang masih sehat, Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin, presiden kita, sepupu Nabi, ya kan, menantunya Nabi, sahabat Nabi, beliau memuji. Mereka marah. Memuji pemimpin yang zalim. Akhirnya mereka membunuh beliau dan dikorek perutnya dengan bayi-bayinya. Dan itu bisa antum lihat dalam kitab Sunan Abi Daud dan Sunan Ibnu Abi Al-Hasim. Seorang syekh di Jazair. Jamaah menunggu kedatangan beliau untuk khutbah Jumat. Tak kunjung datang. Mereka pun mencari. Rupanya beliau sudah jatuh, tersungkur, bersimbah darah di tengah perjalanan. Dan lidahnya sudah dipotong oleh kaum Khawarij. Karena beliau selalu berkhutbah, menenangkan para syabab. Jangan memberontak, jangan demo, tenang, sabar, berdoa kepada Allah. Dipotong lidahnya. Guru ana yang telah mendidik ana, memahami hadis, fikih, akidah, ditembak oleh 3 orang di depan pintu Darul Hadifius. Salah satunya pemuda yang selalu berjubah, hafiz 30 juz Al-Quran. Dan imam di salah satu masjid besar di kota Aden. Kenapa? Karena terkena paham Al-Qaeda. Terpapar paham Khawarij. Terpapar paham Ikhwan Muslimin. Karena Syekh selalu mengingatkan syabab para pemuda Aden, Janum itu terkenal. Gak taat kepada presiden. Karena presiden dari Shimal, mereka gak mau terima. Karena sebelumnya mereka kan Inggris. Dijajah oleh Inggris. Dan menganggap kekayaan ada di sebelah mereka di utara. Salah satu itu kena paham Khawarij. Ditembak meninggal. Di depan Darul Hadis. Ini negara kalau sudah hilang nikmat keamanan. Makanya Allah sebutkan nikmat keamanan itu tak kalah penting dengan nikmat makanan dan minuman dalam firman. Ya alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Makanya hadis tentang ini bukan 1-2. Itu yang kita baca ini masih sebagian kecil. Sudah berapa ada di hadisnya? Puluhan sudah, ya kan?
dalam bab ini. Belum lagi kita buka sunan Nabi Daud. Ini masih dalam Sahih Bukhari. Sahih Muslim. Menunjukkan ini masalah penting. Dan prinsip ini hari ini sudah mulai pudar dari sebagian penuntut ilmu agama. Dia mencela pemimpinnya yang masih memimpin, masih sah sebagai pemimpin. Seolah-olah itu bukan pemimpinnya. Benar. Ulama membolehkan, ada yang membolehkan mencoblos. Dan menyumbang suara kepada paslon yang kita anggap lebih baik atau lebih kecil kejelekannya. Tetapi tidak ada di antara mereka yang membolehkan mencela pemimpin yang sah dan masih memimpin. Tidak ada. Dan kalau di Saudi ada yang seperti itu, biasa langsung dipenjara dan tidak boleh mengajar. Kenapa? Karena kalau sudah dibuka pintu ini, rakyat tidak ada rasa hormat lagi kepada pemimpin. Bayangkan kalau rakyat tidak taat lagi kepada aparatur negara, apa yang terjadi jemaah? Pertumpahan darah, perang saudara, dan seterusnya. Walillahilhamdu wal minnah. Sunnah menyelamatkan kita dari paham Khawarij. Sebab Khawarij jemaah. Sebab Khawarij Utsman meninggal, Ali bin Abi Thalib. Kalau udah keos ya, Ka'bah itu pernah terbakar jemaah. Ketika Abdullah bin Zubair dikepung oleh Hajjaj bin Yusuf. Beliau menganggap Abdullah bin Zubair berlindung di situ. Dipanahi dengan anak panah berapi oleh Hajjaj bin Yusuf. Sehingga Ka'bah terbakar. Antum pernah dengar fitnah Juhaiman? Ini yang terakhir. Ini seru banget ini. Anda mendengar yang langsung dari Syekh Abdullah al-Bukhari. Gak apa-apa ya, panjang dikit lah ya. Fitnah Juhaiman tahun 70. Antum kletik di YouTube. YouTube. Sebab dia Masjidil Haram tahun 70-an 15 hari enggak ada salat berjamaah dan tidak ada salat Jumat dan tumpah darah di depan Ka'bah. Tahun 70-an baru kemarin. Dia mengaku Imam Mahdi dan meminta orang untuk membaiatnya yang membaiat ditembak. Antum klik di YouTube Fitnah Juhaiman pakai bahasa Inggris boleh juga keluar atau bahasa Arab. Bagaimana dia dikepung hampir sampai kerajaan dan harus mengeluarkan tank, pasukan, sewa Perancis untuk menangkap mereka. Begitulah kalau negara sudah tidak aman lagi. Di depan Ka'bah bisa bertumpah darah. Alhamdulillah nikmat keamanan itu. Sebagian ulama mengatakan nikmat yang paling besar setelah Islam. Itu nikmat keamanan. Nah walillahilhamdu wal minnah. Allah memuliakan kita dengan sunnah Nabi SAW. Sehingga tidak seperti kaum Khawarij. Yang menjadi sebab hilangnya nikmat keamanan. Terjadi yang pertumpahan darah. Dan terluh lantaknya suatu negara. Nah, wallahu taala ala bisawab. Tidak ada pertanyaan ya. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini lebih dan kurang ya ana mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Hidayah FM. Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasannya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altumuh, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadama, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: أمكم.
1: Suhaib al-Rumi adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacam. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini, sampai beliau pun terkenal sebagai pandai besi yang sangat ahli. Mengumpulkan uang dari dirham ke dirham, dari dinar ke dinar, sampai dia mendapatkan hidayah Islam. Setelah dia mendapatkan hidayah Islam, kemudian tiba panggilan hijrah. Hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah SWT hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan mati, tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan menghujat. Apa kata Suhaib al-Rumi? Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian, maukah kalian sepakat dengan jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu. Mereka setuju, karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhir. Apa yang terjadi? Ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, wajah Rasulullah langsung bercahaya. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, Rabihal bay'u ya Suhaib. Rabihal bay'u ya Suhaib. Jual belimu sangat sukses. Jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses. Kan tapi bagi Islam dan muslimin, itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhir. Makanya, di dalam masalah hidup pun, manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lupa, baik yang kaya maupun yang miskin. Dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban diambil mukmin, amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mukmin, semua perkaranya baik. Jika seandainya dia timpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik. Dan tidak dimiliki kecuali itu. Maka sangat berugi orang yang menyatakan dirinya Islam tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan hayat ini menerangkan wafalul khaira la'allakum tuflihun. Berbuatlah kalian tentang kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia, itu benar-benar ada dalam dunia. Orang yang berbuat kebaikan, wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.
2: Untuk apa kita hidup? Setiap hari mentari terbit menyapa belahan bumi, menjadi sebab kehidupan. Lalu terbenam di peraduannya di ufuk barat. Bukan untuk beristirahat, dia terbenam untuk terbit. Untuk apa? Untuk apa pergantian siang dan malam yang sempurna ini? Terjadi tanpa tujuan? Jika demikian, betapa mubazirnya alam semesta ini, dengan ragam kehidupan dan penciptaan di dalamnya yang tak terhitung. sia-sia belaka. Seolah tak ada Tuhan yang maha berilmu, maha bijak, dan maha hikmah dalam mencipta. Ini mustahil. Akal sehat kita tak bisa menerimanya. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya, main-main, tanpa ada tujuan dan maksud. Apakah hidup kita siang, malam, hanya sebatas makan untuk tumbuh, meraih impian dunia, menemukan pasangan, memiliki anak, lalu menyiapkan anak meraih impian, lantas kita menjadi tua, lalu mati berkalang tanah, meninggalkan segala apa yang lelah payah kita kumpulkan, lalu kita terlupakan, terkubur oleh waktu? That's it? Tak ada lagi kehidupan berikutnya? Aduh, betapa singkat dan tak berartinya hidup ini kalau begitu. Jika demikian, hidup ini untuk apa? Jika setelahnya tak ada lagi kebahagiaan yang patut kita perjuangkan? Jika nanti tak ada pertanyaan dan pertanggungjawaban atas detik demi detik hidup yang kita lalui. Tidak ada reward, tidak ada ganjaran dan tidak ada hukuman. Tidak ada surga dan tak ada neraka. Tak ada keadilan setelah kematian. Lantas untuk apa hidup ini? Untuk apa segala yang ada ini tercipta? Jika kehidupan setelah kematian itu tidak ada, jika manusia yang berakal budi saja mustahil merencanakan dan menciptakan sesuatu tanpa tujuan, apakah mungkin Allah yang maha hikmah menciptakan alam semesta ini tanpa tujuan? Sobat, hidup ini agung. Kita ada bukan tanpa tujuan. Ada nilai yang patut kita perjuangkan. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sobat, kita semua akan kembali kepada Allah, pencipta kita. Kelak, hanya ada dua tempat kembali. Surga negeri kebahagiaan yang abadi atau neraka, penjara siksa selama-lamanya. Mereka orang-orang yang beriman, melihat dan memikirkan penciptaan alam semesta ini. Pastilah bukan sia-sia belaka. Pasti ada tujuan dan akhirnya. Lantas mereka berdoa agar terhindar dari akhir yang buruk, yaitu neraka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka."
0: Azkarun Naum.
3: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi, lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: الشيطان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung, Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tidak ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: شرعني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu, aku menghadapkan wajahku kepadamu, aku serahkan urusanku kepadamu, dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan, dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Nya berlalu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tak terasa usia manusia berjalan menggerogoti dirinya dan mendekati ajalnya. Modal terbesar yang Allah berikan kepada seluruh manusia adalah waktu, umur, kesempatan. Inilah modal terbesar yang begitu berharga bagi manusia manakala mereka mampu menggunakannya. Namun memang sudah merupakan ketentuan Allah, banyak orang-orang yang lalai dengan masa, dengan waktu, dengan usia, dengan umurnya. Padahal Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan berbagai macam ragam panggalan-panggalan waktu, menunjukkan betapa pentingnya perkara ini, sehingga Allah berkali-kali menyebutkan dalam kitabnya sumpahnya. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal layli, demi waktu malam. Wal duha, demi waktu duha. Wal asr, demi waktu asar. Wal syafaq, wal layli, wa ma wasaq. Allah bersumpah demi waktu syafaq, ketika matahari telah tenggelam bersisa di ufuk barat, warna merah jingga yang akan segera tenggelam berganti kelam menjadi isya, itu syafaq. Allah berjanji dengan waktu asyafaq. Penggalan demi penggalan waktu, agar manusia sadar inilah modal yang terbesar. Namun di hari kiamat akan menjerit manusia, mereka merintih atas waktu yang mereka sia-siakan dalam gelimang kekufuran, kemunafikan, kefasikan, kemaksiatan, dalam gelimang syahwat, dalam gelimang syubhat, penyesalan yang tiada gunanya. Nasi telah menjadi bubur, tak guna penyesalan yang mereka sesali. Allah Jalla wa'ala mengucapkan tentang mereka, penghuni neraka, bagaimana rintihan mereka dalam surat Fatir pada ayat yang ke-37. Allah Jalla wa'ala mengatakan,
2: وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا.

Allah Jalla wa'ala mengatakan, dan mereka merintih, mereka menjerit dalamnya, Tuhan, keluarkan kami dari neraka ini, kembalikan kami ke dalam kehidupan dunia. Kami janji, kami bersumpah, kalau kembalikan kami ke dunia kami, pasti kami akan berbuat amal saleh. Tidak sebagaimana yang lalu-lalu kami lakukan. Allahu Akbar, penyesalan penghuni neraka dengan waktu yang mereka sia-siakan. Bukankah kami telah memberikan kepada kalian umur yang makmur, umur yang panjang? Allah panjangkan hidup kalian melewati 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Usia yang Allah makmurkan. Namun mengapa tidak ada yang mau mengambil pelajaran peringatan tentang waktu yang Allah berikan, kesempatan yang Allah SWT telah bentangkan? Wajah aku menadir, bukan sekedar umur yang kami panjangkan, kami berikan kepada kalian an-nadir, peringatan. Berkata Ibn Abbas, an-nadir as-syaib, peringatan itu adalah huban yang telah muncul di kepala. Kau bersiap-siap, kau akan segera mati meninggalkan dunia fana ini. Kau perbaiki akhir hidupmu, sisa hidupmu. Allahu Akbar. Alangkah rahmatnya Allah, ibadallah. Allah berikan kepada kita tanda-tanda agar kita siap-siap. Uban di kepala, penyakit yang mendera, usia yang Allah sampaikan kepada usia 60 tahun. Ini semua masuk kepada an-nadhir, peringatan. Tak juga mengambil peringatan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar." Tak ada orang yang mau mengambil peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Waja'akum an-nadhir, sudah Allah kirimkan kepada kalian utusan memberi kabar peringatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhuqu." Sekarang rasakan, rasakan atas kelalaian kalian, membuang-buang masa, membunuh waktu sia-sia. Famalidzalimina min nasir. Sungguh orang-orang yang zalim tak akan lagi ada penolongnya di sini di negeri akhirat. Tak ada penolongnya di dunia ya. Menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk jabatan, menumpuk-numpuk kekuasaan, semua akan kau segera tinggalkan. Nabi SAW pernah melewati kuburan sebagaimana Imam Tabrani meriwayatkan dalam Muajjamnya. Dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, kata Rasulullah, ini kuburan siapa? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini kuburan si fulan ya Rasulullah. Apa kata baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua rakaat dalam riwayat lain, rakaatan tahqirunahuma, dua rakaat yang kan sepelekan, tidak mau kan kerjakan karena malas, sungguh lebih berharga, lebih dicintai, lebih diingini oleh orang ini daripada apa yang ada pada kalian berupa dunia kalian. Dua rakaat yang kadang-kadang kita sepelekan, malas kita kerjakan, ketika mati terbujur dalam tanah. Inilah harapan, inilah impian orang-orang yang telah terkubur dalam tanah. Mereka ingin kalaulah sekiranya dihidupkan salat dua rakaat saja, yang kita menyia-nyiakannya, yang kita menyepelekannya, yang kita meninggalkannya. Sebagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkan dari jalur hadis Abu Hurairah radhiyallahu tabarakatul anhu, Nabi kita mengingatkan kepada kita semua. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil amali sab'an." Kaum muslimin, segera kalian beramal, jangan tunggu muncul 7 hal baru kan sibuk beramal. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Hal tantadhiruna illa faqran munsian?" Nunggu nanti bangkrut, fakir datang kepadamu, baru kau sibuk berandai-andai mau beramal. Dahulu kau kaya, kikir, kaya, bakhil, kau tumpuk-tumpuk hartamu untuk anakmu, keturunanmu, kau ingin tinggalkan 7 keturunan untuk mereka, tapi untuk akhiratmu kau miskin, kau fakir. Subhanallah, sekarang kau telah jatuh bangkrut, baru kau sibuk mau beramal, mau beribadah, mau berinfak. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Hal tantadhiruna illa faqran munsian?" Mau nunggu fakir yang buat kau dilupakan manusia, au ghinan mutghian? Beramal, jangan tunggu-tunggu, jangan katakan nanti kalau saya sudah kaya, jangan katakan aku beramal nunggu nanti kaya. Banyak orang ketika kaya, mutghian, kekayaannya membuatnya melampaui batas. Ngajilah akhi, saudaraku, datang kajian, nantilah Ustaz, saya tak bisa sekarang untuk mengaji. Jangankan mengaji, dapur di rumah tak berasa. Nanti kalau saya sudah banyak income, gaji saya banyak, saya ngaji. Subhanallah, ngajilah, tak bisa Ustaz, aku belum punya mobil. Nanti kalau sudah punya mobil, kau punya mobil, lupa kau dengan masjid. Jangan kau tunggu kaya,
nanti kaya mudghian membuat engkau lalai melampaui batas. Subhanallah. Berin waktu orang kaya, saya fakir. Subhanallah. Padahal Allah tidak pernah membatasi infak. Kalau kau fakir, kau infak sesuai dengan kefakiran yang ada padamu. Tak mampu kau berinfak 1.000, 2.000, 10.000. Jangan kau tunggu kaya baru berinfak. Nanti kau kaya, mudghian membuat engkau lalai melampaui batas. Jangan kau tunda-tunda amal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw maradan mufsidan?" Apakah kau sibuk menunggu-nunggu nanti? Beramallah engkau, jangan sampai datang kepadamu penyakit membuat engkau rusak binasa, tak mampu lagi beramal saleh. Jangan sampai engkau menunggu sakit datang menerpamu, melandamu, baru kau sibuk mimpi beramal. Ya Rabb, ya Allah, kalau aku sehat, aku datang ke masjid, aku akan mendatangi kajian, aku akan berinfak, aku beramal saleh, menyambung silaturahmi, berbuat bakti kepada orang tua. Terlambat saudaraku, sakit menderamu. Jangan tunggu sakit datang baru kau beramal, baru kau bermimpi beramal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw haraman mufannidan?" Kau tunggu nanti tua, setelah kau tua pikun. Banyak orang menunda-nunda untuk bertobat. Nanti ajalah tobat kalau sudah umur 40 tahun, nanti ajalah tobat kalau sudah pensiun dulu. Sekarang mumpung masih bisa, semuanya bisa diatur. Nanti tobat, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nanti tunggu-tunggu. Kau tunggu masa tua baru bertobat. Subhanallah. Membuat engkau pikun. Ketika engkau datang masa tuamu, engkau telah pikun. Apa yang mau kau lakukan? Mau berjalan kaki menggetar, mata pandangannya nanar. Allahu Akbar. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw mautan mujhizan?" Kau nunggu mati baru mau beramal. Sekarang kau masih hidup, beramal sekarang, jangan tunggu nanti mati. Yang datang menyebutmu tiba-tiba, selesai. Semua orang-orang yang mati mengatakan kepada Allah, "Rabbi rji'un, Tuhan Allah kembalikan kami, la'alli a'malu salihan fima taraktu." Tuhan, aku mau kembali, aku ingin beramal saleh. Dahulu aku menyesal tidak mengerjakannya. Terlambat penyesalan ibadallah. Beramal, jangan sampai kau menunggu dajjal datang. Kalau dajjal datang, selesai. Inilah fitnah terbesar. Tak mampu kau beramal, kau akan terpedaya dengan dajjal, dengan fitnahnya, kejahatannya. Jangan tunggu dajjal datang. Subhanallah. Beramal sekarang mumpung dajjal belum keluar, mumpung kau masih muda belum tua, mumpung kau sehat belum sakit. Beramal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasyarru ghaibin yuntadhar." Dajjal inilah seburuk-buruk perkara gaib yang sedang ditunggu-tunggu. Kalau keluar habis, menyusahkan kaum muslimin, membuat fitnah yang besar, keluar diikuti oleh 70.000 kaum Yahudi. Kau tak mau beramal, nunggu kiamat datang ditiupkan sangkakala oleh Israfil baru kau mau beramal? Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Was-sa'atu adha wa amar." Kalaulah namanya kiamat, inilah merupakan urusan yang paling pahit, paling membinasakan, musibah dan petaka. Jangan sampai kiamat datang kau baru beramal. Kata Rasulullah kepada Ibnu Umar, "Kau jangan tunggu-tunggu waktu sore kau mau beramal. Kalau kau ada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi mau beramal. Segera ketika ingat beramal, kerjakan, amalkan. Kau punya uang, infakkan. Kau punya ilmu, sampaikan sebelum datang penyesalan." Kalau kita melihat bagaimana kehidupan salaf, Allah, betapa berkahnya umur mereka, betapa berkahnya waktu mereka. Bandingkan dengan kita, ya Allah, berikan waktu yang panjang, sibuk dalam dunia yang tak pernah sampai-sampai, tak pernah membuat kita puas dan rela. Lihatlah bagaimana para ulama, berkahnya hidup mereka. Subhanallah, Syekhul Islam keluar satu kitab, Aqidah Wasithiyah. Perjalanan Haji Ibnu Qayyim rahimahullah, muncul satu kitab yang begitu tebal, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Ada seseorang yang didatangi oleh seorang, dia berkata, "Fulan, aku mau berbicara kepada masalah asar." Dia bilang, "Mohon maaf, aku tak memiliki waktu untuk itu." "Fulan, begitu urgen bagiku." Dia bilang, "Mohon maaf, kalau kau bisa membuat matahari tak berjalan, aku akan melayanimu." Subhanallah, betapa kikirnya mereka dengan waktu mereka, karena ini yang paling mahal dalam hidup kita, waktu yang paling mahal. Sekarang kita sudah, subhanallah, ada yang separuh bayar, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Apa yang kita tunggu kecuali kematian yang datang? Sebagian daripada kawan-kawan telah Allah wafatkan. Allah berikan kita kesempatan beramal. Beramallah, wahai saudaraku. Jangan sampai datang ajal menjemputmu. Lihatlah Imam Nawawi rahimahullah, umur 45 tahun tapi meninggalkan buku bacaan yang begitu banyaknya, berpuluh-puluh jilid. Subhanallah. 45 tahun Allah wafatkan dia. Belum sempat menikah. Allahu Akbar, berkah hidupnya. Kitab Arba'in, semua orang punya. Riyadhus Shalihin, semua orang punya. Betapa berkahnya hidup mereka. Bahkan sejak kecil, Nawawi rahimahullah, Allah berikan kepada taufik
Sibuk, kawan-kawannya mengatakan, Nawawi, kau sibuk saja dengan kitabmu, mari kita bermain-main. Ya, kata Nawawi rahimahullah, aku diciptakan Allah bukan untuk bermain-main seperti ini. Allahu Akbar. Tujuan hidup kita negeri akhirat, bukan dunia ini. Semua yang kita kerjakan di dunia harus niatnya untuk negeri akhirat. Kau bekerja untuk akhirat, kau menyambung satu rahmat untuk akhirat, kau memberi makan nasi untuk akhirat, kau datang mengaji untuk akhirat. Jadikan, fokuskan tujuanmu akhirat. Insya Allah, Allah akan berkahi hidupmu.

0: dari lancang kuning udara Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah.
1: Hidayah FM, Ida'atul Qur'an al-Karim wad-durus al-ilmiyah was-siyar al-hadirah tuqaddim lakum hadhihi al-madah.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Wa kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalah. Ayol ikhwah, kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fid din, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dengan kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa masih Allah bukakan kepada kita, Allah bentangkan kepada kita di dalam kesempatan yang sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita yaitu kesempatan untuk mendapatkan satu nikmat, nikmat yang sesungguhnya yang menjadi tegaknya kebahagiaan manusia, yang menjadi tegaknya keselamatan manusia, yang menjadi tegaknya kebaikan-kebaikan hidup manusia, yaitu hidup yang terus berada di dalam jalan yang benar, hidup yang terus berada di dalam sejak dari awal Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan ihbitu. Sejak dari awal kehidupan dunia ini dikhususkan oleh Allah kepada Adam wa durriyatihi dan kepada Iblis wa durriyatihi. Sejak dari awal Allah menyiapkan secara khusus ada urusan hidup yang besar di dalam dunia, yaitu hidup yang Allah persiapkan untuk Adam dan semua keturunannya, dan hidup yang Allah persiapkan untuk Iblis dan semua keturunannya. Dan Allah mengingatkan ihbitu, silakan kalian tinggal di dunia, di bumi Allah. Ba'dukum li ba'din aduwun. Sebagian kalian adalah musuh bagi sebagian yang lain. Itulah sisi kehidupan besar yang Allah tetapkan sunnah hikmahnya bagi kehidupan al-jinna wal-insa. Kehidupan yang terus-menerus ditunjukkan ada nasib-nasib yang dialami oleh manusia. Nasib-nasib yang dialami oleh manusia, apakah dia adalah minhum sa'id wa minhum saki? Apakah dia adalah orang yang berbahagia dan apakah dia adalah orang yang sengsara? Dan perjalanan kehidupan sengsara dan bahagia ini sudah diingatkan oleh Allah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a. Hanya itu. Siapa yang mau, silakan dia memilih kehidupan jadi orang beriman. Dan siapa yang mau, silakan dia memilih kehidupan orang yang kufur. Allah kaitkan as-sa'id was-saqi Allah kaitkan kehidupan bahagia, kehidupan baik, kehidupan selamat. Allah kaitkan kehidupan saki, sengsara, rendah, hina. Allah kaitkan dengan fal yu'min fal yakfur. Allah kaitkan dengan kamu pilih. Kamu menjadi orang yang hidup dalam perjalanan sebagai orang beriman, fal yakfur, atau kamu menginginkan memilih kepada kehidupan orang yang kufur. Dan Allah Azza wa Jalla mengingatkan tentang kehidupan orang yang beriman dan kebahagiaannya, tentang kehidupan orang yang kufur dan kesengsaraannya. Allah berfirman, fasanu yassiruhu lil yusra, fasanu yassiruhu lil usra. Allah kaitkan dengan perjalanan yang harus selalu dibaca. Ada perjalanan yang harus selalu kita mendapatkan kesadaran. Ada perjalanan yang kita harus selalu mendapatkan peringatan tentang jalan kebahagiaan itu atau jalan kesengsaraan itu. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastagna wa kaddaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra." Ketika kita ingin membicarakan apakah kita menjadi orang yang fasanu yassiruhu lil yusra, atau kemudian naudzubillah kita masuk di dalam lingkaran fasanu yassiruhu lil usra, maka kita harus membaca sunnah perjalanan ini. Kita harus membaca bagaimana perjalanannya orang-orang yang fasanu yassiruhu lil yusra, dan bagaimana perjalanannya orang-orang yang fasanu yassiruhu lil usra. Kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, bacaan ini adalah bacaan hidup yang besar. Peringatan ini adalah peringatan hidup yang besar. Bagaimana tidak? Kehidupan antara orang yang fasanu yassiruhu lil yusra dan kehidupan antara orang yang fasanu yassiruhu lil usra tidak bisa lagi dicampuri dengan kekerabatan. Tidak bisa lagi dicampuri dengan nasab, dengan kedekatan-kedekatan emosional, kedekatan nasab, kedekatan apapun gak bisa. Kita bisa mengambil peringatan, bisa mengambil ibroh. Apa yang terjadi pada seorang hamba yang dia dimudahkan oleh Allah di dalam perjalanan ahli kebahagiaan, dan antara hamba yang dia dimudahkan oleh Allah menjadi orang ahli kesengsaraan. Sementara mereka adalah orang yang punya kedekatan, punya kerjasama yang bisa dilakukan. Akan tetapi semuanya itu tidak ada manfaatnya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla memperingatkan kisah ini, menjadi peringatan penting bagi kita apa yang terjadi pada Nuh alaihissalam dengan putranya, dengan anaknya. Nuh alaihissalam sampai berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam ayat, ketika Nuh berkata kepada Allah, "Inna bni min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin." Ini perkataannya orang yang menjadi ahli kebahagiaan yang sudah punya perjalanan. Dan dia ingin bagaimana anaknya bisa mendapatkan kebahagiaan, kemenangan seperti dia. Sampai dia berbicara kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa kepada Allah, Rabbi inna bni min ahli, wahai Rabbku, anakku itu min ahli, anakku itu adalah keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, dan sesungguhnya janjimu adalah benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau Allah adalah zat yang maha menetapkan hukum yang hikmah. Dijawab apa oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah menjawab dengan Nuh meminta satu masalah, Allah menjawab, menolak, mengkritik, bukan cuma dijawab dengan satu masalah. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahli. Dia bukan keluargamu. Ya. Ini seorang nabi. Innahu laisa min ahli. Wahai Nuh, itu bukan anakmu, bukan keluargamu. Anakmu iya, tapi bukan ahli minan najihin. Bukan termasuk keluargamu yang diselamatkan oleh Allah. Enggak. Yang kedua, Allah berkata kepada Nuh, innahu amalun ghairu salih. Kamu minta kepadaku supaya anakmu termasuk orang yang selamat. Itu perbuatan yang tidak benar. Masya Allah. Bukan lagi ditolak. Bahkan Nuh betul-betul di takbih, dijelekkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kamu minta kepadaku untuk agar anakmu termasuk orang yang selamat. Kata Allah, innahu amalun ghairu salih. Itu amal yang tidak soleh. Tidak cukup hanya ini. Allah berkata lagi kepada Nuh alaihi salam, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Kamu jangan minta kepadaku yang kamu tidak punya ilmu. Kamu minta sesuatu yang itu kebodohan. Padahal anaknya yang meminta. Ini yang ketiga. Yang keempat. Inni a'iduka antakuna minal jahilin. Coba. Ini nabi. Allah katakan, saya nasihati kamu supaya kamu tidak menjadi orang bodoh. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Apa yang Allah kisahkan pada Nuh, tentang Nuh, ada di Al-Quran untuk Rasulullah dan untuk kita. Kalau seandainya tidak dikisahkan, ya sudah tahu urusan Nabi Nuh, urusan anaknya. Tapi Allah kisahkan untuk kita, ini adalah bagian dari berita besar tentang kehidupan orang bahagia dan orang sengsara. Yang harus dibaca, yang harus menjadi peringatan, yang harus terus-terus menjadi nasihat. Dunia ini hanya isinya orang-orang yang mereka min ahli sa'adah dan perjalanannya, dan orang-orang yang mereka min ahli syakawa dan perjalanannya. Kita tahu seorang nabi seperti ini, Allah putus. Kenapa? Nuh punya perjalanan ahli kebahagiaan, anaknya enggak punya perjalanan ahli kebahagiaan. Mau dimintain apapun, dia enggak punya. Dia enggak punya sebagaimana yang diterangkan oleh Allah, a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna, enggak punya. Sehingga enggak tepat, enggak pas, enggak akan layak untuk mendapatkan keselamatan. Padahal ini keluarga nasabnya nabi. Ayo ikhwah, hari-hari kita adalah hari-hari yang terus diperingatkan tentang perjalanan ini. Perjalanan iman, perjalanan orang ahli kebahagiaan, perjalanan mukhalafatul iman, perjalanan kekufuran, dan perjalanannya orang-orang ahli kesengsaraan. Itu berita hidup yang terus terjadi. Makanya Allah mengatakan siru fil ardi thummanduru. Silahkan kamu berjalan di muka bumi. Ada berita besar yang terus terjadi dalam hidup ini. Lihatlah kesudahan orang-orang yang mereka mendustakan. Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana tadi kita dicontohkan, maka marilah kita jauh lebih besar lagi membaca persoalan-persoalan perjalanan iman dan perjalanan mukhalafatul iman. Karena hidup ini di dalam persoalan perjalanan iman, Allah sudah mengingatkan. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna. Apakah manusia menyangka cara mereka meraih kehidupan iman cukup mengatakan saya beriman? Apakah cukup dengan sebuah label iman? Ismul iman, sekedar nama iman. Sementara musamanya, substansinya, nilai-nilai daripada kehidupan iman, justru itu yang menjadi perhatian nilai iman seseorang. Apakah manusia mengira seperti itu? Wahum la yuftanun, dan mereka tidak diuji, tidak difitnah, tidak dinilai oleh Allah apakah benar imannya, apakah tidak. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Siapapun dalam hidup ini dengan kehidupan imannya Allah timpakan fitnah. Sebagaimana Allah menfitnah, menimpakan ujian pada orang-orang dulu untuk kemudian Allah mengetahui mana orang-orang yang benar dengan imannya dan mana orang-orang yang dusta dengan imannya. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dan mari kita ingat kembali begitu besarnya peringatan tentang ini, perjalanan ini enggak bisa diulang. Enggak bisa diulang. Ya. Sebagaimana hari tidak bisa diulang, maka kehidupan kita di dalam masalah iman enggak bisa diulang. Kata Imam Hasan Al-Basri, hanyalah kamu adalah kumpulan hari-hari. Siapakah kita? Kita adalah 60 tahun. Kan begitu? Siapakah kita? Kita adalah 50 tahun. Siapakah kita? Kita adalah 40 tahun. 40 tahun itu kumpulan apa? Kumpulan hari-hari. Setiap hari lewat gak bisa diulang. Setiap hari lewat gak bisa diulang. Dan hari-hari adalah hari-hari perjalanan iman atau hari-hari perjalanan kekufuran. Apalagi di hari-hari yang secara umum kita sudah banyak diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Au kama qala, beliau menasihatkan, wasayusibu akhiraha balaun wa umurun tunkirunah. Umat beliau yang akhir akan menimpa pada mereka, ini Nabi mengkhususkan akhiraha, menimpa pada umat akhir beliau, akan menimpa pada mereka balaun wa umurun tunkiruna. Akan menimpa pada mereka berbagai macam balak-balak, bencana-bencana, dan umurun tunkiruna, urusan-urusan yang mereka, umat itu, mengingkari. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kira-kira yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musibah dan urusan-urusan yang kita tolak itu, mohon maaf, urusan dunia atau urusan agama? Ya? Urusan dunia apa agama? Hah? Urusan agama. Bencana, musibah dalam agama. Dan secara tabii, secara fitrah, kita lebih bisa menerima ada orang terkena musibah dunia daripada kena musibah agama. Contoh, Ada orang miskin, makannya sedikit di tetangga kita. Kita masih bisa menerima gak? Masih bisa gak? Masih. Tapi ada pencuri yang hari-hari kerjaannya di dekat kita. Tukang menfitnah orang yang hari-hari di dekat kita. Kita bisa menerima? Gak bisa. Menunjukkan apa? Musibah yang sebenarnya musibah adalah musibah agama. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang itu, itu harus terus menjadi sinyal kepekaan kita. Harus terus menjadi sinyal kecerdasan kita melihat bencana-bencana agama. Jangan kita sibuk dengan bencana dunia, di saat yang sama kita kena bencana agama. Na'udzubillah wa'liyadzubillah. Bencana agama inilah yang harus menjadi perhatian kita. Bahkan dulu para sahabat belum terjadi dan mereka tidak menemui saja, mereka tanya. Ini belum terjadi dan mereka tidak menemui, mereka tanya kepada Rasulullah SAW. Seperti Hudzaifah bin Al-Yamani tanya. Kuntu as'aluhu anisyar, aku bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Hari-hari sekarang ini hari-hari muskilah. Muskilah hari sekarang ini bukan lagi muskilah yang kembali kepada pribadi-pribadi. Enggak. Problem-problem kehidupan bukan hanya sekedar urusan pribadi hari ini. Hari ini problem kehidupan cepat menular. Karena sudah menjadi problem sosial. Kemarin tetangga membunuh ibunya. Besok lagi tetangga lagi membunuh lagi. Besok lagi sudah menjadi problem sosial. Kemarin ada orang menzinai fulan. Besok lagi sebentar lagi menzinai. Menjadi penyakit yang menular sosial. Tidak peduli masyarakat rendah sampai kehidupan yang mungkin lebih jauh lagi. Kehidupan yang mungkin kaum terpelajar, kaum terdidik dan sebagainya. Dan hari-hari manusia berteriak. Hari-hari manusia gak bisa menyelesaikan. Tarik menarik gak pernah bisa baik. Sulit sekali. Hanya urusan selembar kertas. Asli apa tidak asli aja. Caci maki bertahun-tahun gak pernah berhenti. Selembar kertas. Hanya urusan asli apa tidak asli. Betapa kehormatan kehidupan sekarang sudah morak-marik. Orang menganggap, oh bagus nih. Peradilan, oh bagus nih. Buktikan saja. Kekacauan-kekacauan ini adalah kekacauan yang berkaitan dengan hidayah. Syekh Utsman Al-Mazid di dalam kitab Taqdimullah beliau menerangkan hari-hari yang ada di dalam kesempatan ini adalah hari-hari minal muskilatil ijtima'iyah ka'ukukil walidaini wa qati'atir rahmi wa dhulmil mar'ati

durhaka pada orang tua. Sudah di mana-mana penyakit durhaka pada orang tua. Seperti begitu gampang memutuskan silaturahim, bermusuhan terhadap sesama kerabatnya sendiri. Seperti zalim kepada sesamanya, zalim kepada wanita, berlaku kekerasan sampai dimunculkan perlindungan wanita, perlindungan anak-anak, yo masih zalim. Masih. Wantihakil a'rad, merobek kehormatan-kehormatan manusia. Harga diri manusia, kehormatan manusia menjadi buah omongan di mana-mana. Ini semua adalah bencana-bencana hidayah. Ini semua adalah kejahatan-kejahatan di dalam urusan kehidupan berhidayah. Wa ghairi dalika. Dan masih banyak lagi yang lain. Minal ihtida'i alal anfusi. Perlakuan dolim kepada diri-diri seseorang. Perlakuan dolim kepada harta. Harta pribadi, harta umum dan ghairi. Kemudian kata Syekh Utsman Al-Majid, "Haitsu la tujadu muskilatun illa wa min aqdami asbabiha dha'fu ta'dimillahi fid nufus." Dan itu terbukti. Setiap kali ada bencana-bencana kehidupan, bencana peradaban, bencana perilaku kehidupan, bencana hidayah, satu pun bencana itu tidak pernah didapati kecuali penyebab yang paling mendasar. Kecuali penyebab yang paling besar adalah karena lemah kehidupan membesarkan Allah. Karena lemah kehidupan membicarakan Allah. Lemah kehidupan takutnya kepada Allah. Lemah kehidupan lebih mencintai Allah daripada makhluk. Lemah kehidupan di dalam berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Coba saja. Ketika orang itu kuat takutnya pada Allah. Ketika orang itu kuat kecintaannya pada Allah. Ketika orang itu kuat berharapnya pada Allah. Mohon maaf. Problem-problem bencana seperti ini akan reda dengan begitu gampang. Akan reda. Manusia yang dicontohkan oleh Allah bertubi-tubi mendapat bencana. Dan bencana ini bencana sosial. Bencana yang berkaitan dengan orang lain. Siapa Bapak Ibu? Siapa? Manusia yang dicontohkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dari sejak kecil ditimpakan bencana terus. Dan bencana ini dari orang, dari kehidupan sosial. Siapa? Yusuf alaihissalam. Ya kan? Dari kecil dikhasati, ditipu, dibawa ke sumur, dimasukin, dijual jadi budak. Padahal Yusuf itu sayyid. Sayyid. Tahu sayyid? Orang mulia, anaknya nabi. Dari orang mulia dijadikan budak lo, itu benturan emosional tinggi. Kita yang orang biasa tidak diberlakukan orang baik aja udah tersinggung kan? Marah. Ini nabi, anak nabi dijadikan budak. Dijadikan budak, dituduh berzina, dijeblosin penjara, itu bukan perjalanan sehari dua hari. Dari kecil sampai dewasanya Yusuf alaihissalam. Yusuf mengalami problem dengan itu semua. Merasakan itu sebagai bencana. Yusuf merasakan itu sebagai sebuah persoalan dalam hidupnya. Yusuf mengambil itu semua sebagai satu persoalan yang besar. Enggak. Kenapa? Karena Yusuf tidak melihat persoalan ini ke saudaranya. Yusuf tidak melihat persoalan ini kepada Imra'atul Aziz. Yusuf tidak melihat persoalan ini kepada orang-orang yang ada di penjara.

Dan Yusuf berkata, Qad ahsana bi. Semua itu adalah Allah berbuat baik kepada saya. Yusuf, semuanya yang dilihat adalah kebesarannya Allah. Makanya tidak problem dimasukkan di sumur, tidak problem dijadikan budak, tidak problem dituduh berzina, tidak problem walaupun sudah dibuktikan dia yang benar, dia lebih memilih di penjara, tidak problem. Kenapa? Karena kehidupan takdim kepada Allah. Kehidupan hidup dia membesarkan Allah. Takut kepada Allah lebih dipentingkan. Cinta kepada Allah lebih dipentingkan. Berharap kepada Allah lebih dipentingkan. Hari ini persoalan kecil jadi besar. Jadi besar. Gak bisa diselesaikan. Kenapa? Ya gak ada yang berharap pada Allah. Ya. Gak ada yang untuk apa sih? Itu ya cuma begitu. Aku lebih senang mendapatkan yang diridai oleh Allah. Gak ada yang ngomong begitu. Ya. Ayol ikhwah. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi apa yang dinasihatkan oleh beliau, tidak ada satu muskilah-muskilah yang hari ini terjadi menjadi bencana masal, musibah hidayah, musibah peradaban, kecuali adalah da'fu ta'dimillah fin nufus. Karena lemah di dalam membesarkan Allah di dalam jiwa. Lemah di dalam urusan iman kepada Allah azza wa jalla. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Beliau kemudian Syekh Utsman Al-Mazid menasihatkan, waqad ra'aina anna hadhihi al-qimata lamma tarassakhat fi nufusil jailil awwali fi asrin nubuwati wa asril khilafati rasyidati wa man ba'dahum antajat ummatan darabat awra al-amsilati fit taharati fil istiqamati fil amanati wa ada'il wajibati wal ibti'adi anil muharramati wal wusuli ila a'dami madahiril al-madaniyati wal hadarati. Beliau menasihatkan, ketika dulu hidayah iman, iman kepada Allah, membesarkan Allah itu menancap, kokoh, menjadi kekayaan pada diri-diri generasi awal, sahabat. Ketika itu menancap pada diri-diri mereka generasi awal, di zaman Rasulullah, dan di zaman para Khalifatul Rasyidah. Ketika ini menancap pada diri-diri mereka, maka antajat ummatan, pengajaran iman ini melahirkan umat awra al-amsilah, umat yang menjadi contoh yang paling menakjubkan dalam ini. Bahkan contoh-contoh ini tidak hanya dilihat pada orang-orang yang imannya sekelas Abu Bakar. Tidak hanya dilihat seperti itu. Iman-imannya budak saja itu bisa dilihat menakjubkan. Ya. Mohon maaf. Hari-hari sekarang kekacauan seperti ini bukan lagi kita lihat sama orang-orang awam. Kekacauan-kekacauan di dalam peradaban hidup justru kita juga lihat dari orang-orang yang mungkin dianggap besar. Ya. Kenapa? Kebalik. Kebalik karena apa? Kebalik karena persoalan lemah takdim kepada Allah. Dosa mereka juga bicara Allah. Betul. Mohon maaf. Kalau kita mau berbicara, sejauh mana hari ini umat Islam ketika membicarakan tentang Allah dan menjadi keyakinannya, sejauh mana? Yang paling jauh, setahu saya, Allah ada. Ya, Allah ada. Kuliah sampai jurusan akidah hanya menyimpulkan Allah ada. Tidak bisa.